0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional Kawah Rasika. Hal tersebut menjadi perhatian yang sudah dipantau oleh Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Meski demikian, WHO mengatakan wabah tersebut belum masuk pandemi global meski sudah ditetapkan sebagai darurat internasional. Dalam pernyataannya, WHO menyebut penyebaran Ebola strain Bundibugyo memerlukan kewaspadaan tinggi karena penyebarannya mulai melintasi batas negara dan jumlah kasusnya terus bertambah. Africa Center for Disease Control and Prevention atau CDC Afrika mencatat saat ini di benua Afrika ada 88 orang meninggal dunia dan terdapat 336 kasus dugaan Ebola hingga pertengahan bulan Mei 2026.

0: Yes, semakin siang kawan di jam 7 pagi semakin ramai kita rangkum ya informasi yang disampaikan. Betul, satu hari ini ada agenda penyampaian aspirasi Ngawarasika oleh Aliansi Ojek Online di kawasan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, agenda jadwalnya jam 8. Lalu yang kedua adalah, yes betul juga, ada agenda tes anggota, entah anggota atau apa ya, dari tadi aku menyebut anggota, kalau aku salah tolong diralat ya Bapak Ibu.
1: Mungkin pegawai.
0: Anggota atau pegawai itu sama gak?
1: Ya, kalau anggota enggak, kalau anggota kan anggota koperasi bisa sentuh masyarakat tuh jadi anggota. Kalau
0: pegawai ya.
1: Pegawainya. Admin.
0: Atau ada seleksi Ngawarasika untuk Koperasi Desa Merah Putih serentak se-Jawa Tengah hari ini, sehingga Jalan Karangrejo, Jatingaleh itu padat, tapi di Jalan Karangrejonya ya tidak sampai di Jatingaleh, Jalan Tengku Umar, underpass Jatingaleh, Jalan
1: Karangrejo yang bawah itu.
0: Betul. Gitu. Di kawasan Jalan Dr. Wahidin atau bahkan Jalan Sultan Agungnya sementara belum ya, belum ada dampak yang signifikan. Masih di area jalan dalam Karangrejo menuju arah ke Kompleks Jati Dirinya saja. Tidak sampai mengular hingga Jalan Tengku Umar, hingga Jalan Dr. Wahidin, hingga akses tol Jatingaleh. Enggak, sementara masih hanya di sepanjang Jalan Karangrejonya saja. Nah ini kemudian katanya Pak Sudarman ini tadi yang mau tindak ke kampus AMNI Bukit Semarang Baru. Yang wisuda di kampus 1 Unimart AMNI itu murid-murid SMK.
1: Oh,
0: Nunuti. Bukan mahasiswa-mahasiswinya.
1: Oh, berarti Nunuti di kampusnya atau di gedungnya AMNI.
0: Lah tadi kawan-kawan kita bilangnya ada wisuda ya, tak kira ya mahasiswanya.
1: Ya benar ya. Sih ada wisuda, cuman tidak dijelaskan SMA gitu. Tapi di gedungnya AMNI karena memang besar ya, saya pernah MC di sana, gedungnya besar.
0: Aku juga pernah MC wedding di situ.
1: Megah.
0: Betul gitu sekali. Ya.
1: Di AMNI.
0: Ya. Cuma kayaknya perlu tambah AC kali ya.
1: Kurang.
0: Aku memang ada orangnya yang di Universitas AMNI. Tambah AC kali ya. Ya tapi kalau kita berdua kan kalau pernikahan gitu tergantung ininya ya, penyediaannya, acaranya atau. Iya betul sekali. Guys, nggih pun matur suwun Pak Sudarman yang wisuda di Universitas AMNI SMK ya, guys. Ternyata bukan mahasiswa-mahasiswa
1: AMNI-nya yang wisuda. Betul. Tapi gedungnya dipakai untuk wisuda SMA.
0: Betul sekali. Ini kawan di 1457 di Jalan Medoho, Kota Semarang, merambat, ada apa ya? Medoho ya biasa toh, rame. Setiap pagi bukannya rame ya Pak, Jalan Medoho itu. Soalnya kalau terdampak ke Universitas Semarang, yo enggak. Medoho ya bukannya biasa nggak sih Pak, Medoho ya betul sekali. Setiap jam pagi. Memang bendinannya seperti itu enggak sih?
1: Enggak, kalau enggak ada ya berarti volume kendaraan aja.
0: Soalnya kalau untuk kegiatan di daerah sana ya, sementara di Universitas Semarang, which is kalau dari Medoho ke Universitas Semarang ya atau.
1: Tapi mungkin ada yang mau melalui jalan tembusnya lewat Jalan Medoho, Masjid Agung, karena ada.
0: Oh, pada menghindari Universitas Semarang itu. Nah, ya, itu bisa jadi analisanya tuh. Pak Agus Wit.
2: Selamat pagi. Selamat Bang Yuda dan Bang Jamal.
1: Oke.
2: Selamat bertugas melaporkan dari Karanggede ke Salatiga. Arus lalu lintas ramai lancar nih di Salatiga. Habis hujan Bang Jamal.
1: Oh, dan habis hujan yang dari tadi itu.
2: Bung Yuda, tapi cuaca wah ini sejuk. Begitu laporan untuk lalu lintas arah sebaliknya dari Solo ke Semarang, Semarang ke Solo juga lancar ini. Sampai di Salatiga lancar banget. Begitu melaporkan arus lalu lintas di Salatiga di pagi hari ini. Begitu, terima kasih. Selamat bekerja.
0: Baik,
2: oh, yes.
0: Guys, kita punya rencana nanti ke depan kalau mau berbagi atensi, kita batasi durasinya ya. Kalau mau mungkin agak panjang via langsung telepon di 081-32-58-58-500 atau 024-692-3380. Silakan kalau Anda mau berbagi informasi lewat telepon, monggo. Telepon kita di 081-32-58-58-500 atau melalui telepon di 024-692-3380. Pak Tiwul, selamat pagi. Mohon info. Pak Tiwul. Jalan Ahmad Yani Ungaran menuju kawasan Kota Semarang ada ketersendatan nggak ya? Saya mau ke POJ City. Ya, ramai lancar aja Pak Timo, nggak ada kendala hambatan
1: signifikan. Iya, di sekitar Banyumanik sudah terkondisikan ya Pak. Yes. Tidak seperti tadi pagi.
0: Nah ini dijawab sama Pak Bowi nih. Pak Bowi kan dari Ungaran menuju arah Semarang.
1: Semarang juga nih.
0: Ya. Perjalanan Ungaran Semarang sudah sampai Watu Gong, sudah mulai lancar.
1: Nah, sudah lancar Pak.
0: Betul. Kemudian juga ke depan juga kok ini masih ramai lancar.

0: Awan di 1457 juga sama. Kayaknya pasti di Masjid Agung Jawa Tengah ada agenda deh. Soalnya ketersendatannya mengular katanya. Oke, kemarin kita dapat informasi agenda wisudanya Poltekkes Kemenkes cuma tapi satu hari tok ya, enggak sampai sekarang ya. Agenda apa di Masjid Agung Jawa Tengah?
1: Atau betul. Ada SMA lain yang sudah di MACT hari ini?
0: Oh iya kali ya, sekarang bukan hanya musim wisuda atau ya, kalau SMA-SMK bukan wisuda kali istilahnya ya. Kelulusan. Perpisahan, kelulusan.
1: Di MACT, atau ada manten?
0: Manten rebo-rebo.
1: Ya apa-apa, itu.
0: Matur suwun informasinya Pak Heri sama
1: kelulusan mana gitu.
0: Kawan di 1457 mohon maaf ya. Ini kita belum bisa menjawab pada agenda apa ini di Masjid Agung Jawa Tengah. Coba makanya kita agak cepat nih buka informasi dari Anda. Anda mungkin sudah ada yang berbagi informasi ya. Pak Nova.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Pagi. Melaporkan cuaca Kudus cerah. Mohon infonya nih kita mau meluncur ke Semarang.
0: Oke, langsung Kudus menuju arah Semarang secara umum lancar. Titik perbaikan jalan di area Trenggulis Sedu masih baik saja. Lingkar Demak, Sayung, lancar arus lalu lintasnya menuju Kaligawe. Pak Yulianto Prasetyo, ini truk yang tidak kuat nanjak ya. Sudah bisa menepi yang di perbatasan Salatiga dan Kabupaten Semarang tadi loh.
1: Di batas kota masuk. Apa,
0: ya? Yes, rute hari ini Salatiga, Gedang Anak, Sleman, Gedang Anak, Salatiga lagi. Jam 6.01 sampai 6.45, Salatiga, Gedang Anak, via konven lancar dua arah. Cuaca Salatiga hujan, Gedang Anak, Ungaran, Kabupaten Semarang cerah berawan. Lanjut masuk tol, mau ke Prambanan. Wah, ya berarti ini bisa menjawab pertanyaannya kawan kita tadi yang mau ke Solo ya.
1: Masih lancar.
0: Mm-hmm. Tadi tuh kita dapat informasi truk mogok kawan di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan
1: Kota Salatiga.
0: Di Gapura, selamat datang Kota Salatiga, tapi saat ini posisinya sudah di pinggir kiri. Posisi truknya yang arah masuk Kota Salatiga ya. Pak Tommy Wasiso.
3: Jalan Karangrejo depan Hermina ini juga panjang mas, yang ke arah terminal Banyumanik mas.
0: Oke. Matur suwun informasinya
1: jalan
0: Pak
1: yang atasnya.
0: Tommy Wasiso. Oh iya ya, di situ juga ada jalan
1: Karangrejo Raya.
0: Karangrejo ya. Karangrejo Raya Banyumanik sama Karangrejo Raya Jatingaleh. Oh iya, oke, matur suwun. Nah, ini Pak Tommy Wasiso barusan ngasih info yang lancar di Karangrejo Banyumaniknya ya. Hmm. Pak Yofi.
4: Mas Jamal, Bang Yuda.
1: Halo.
4: Ini dari simpang PLN mau ke arah stadion masih lancar.
0: Oke.
1: Tapi lewat jalan depan.
0: Berimbas ya. Ke jalan Tengku Umarnya ya. Masih baik situasinya. Sip. Pak Eko Tanah Mas.
5: Pagi Mas Yud. Pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Melaporkan dari USM ini di dalam GOR. Lokasi drop off ya Mas. Jadi langsung masuk aja. Masuk langsung cari di pinggir jalan menepi. Drop off langsung mobil keluar. Jadi lalu lintas di luar cuma buat parkir di tepi jalan. Semua mobil dimasukkan yang antar jemput masih lancar aja sih ini. Di luar ada petugas polisi juga. Terima kasih.
0: Di Kota Semarang hari ini ada beberapa agenda lah. Masa kira kalau pada offbeat
1: banyak ya
0: enggak? Nah, iya, soalnya tadi dari apa? Dari gerakan penyampaian aspirasi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di komunitas ojek online kok gerakan offbeat satu hari untuk menyuarakan ya. Aspirasi lah ya.
1: Masake
0: ini kawan-kawan di Kota Semarang ada banyak agenda kalau pada offbeat Bapak Ibu yang pada operate ini operate kendaraan online hari ini guys.
1: Gak ada yang piket toh.
0: Piket apa?
1: Ya, piket untuk piket tetap stay. Yang lain unjuk rasa. Hmm. Ya ada yang piket stay tetap.
0: Perwakilan online. Aja gitu po, nggak bisa ya.
1: Mungkin kalau, solidaritas mungkin ya.
0: Iya, soalnya tadi kalau dari posternya kok ajakannya untuk offbeat satu hari serentak. Ini nih, kawan Rasika lihat posternya nih. Anda nonton ya di www.rasikafm.com nih di sebelah kananku nih. Untuk gerakannya kawan Rasika ya. Gerakan offbeat satu hari. Tolak aplikator kapitalis. Ojol Jawa Tengah memanggil Rabu 20 Mei 2026 jam 8 pagi sampai dengan selesai. Titik kumpulnya di Wonderia, baru nanti akan rutenya berkonvoy dari Wonderia, Jalan Dr. Sutomo, Pandanaran, Simpang 5, baru nanti balik ke kawasan Gubernuran.
1: Kalau tidak kita yang memperjuangkan, siapa lagi yang memperjuangkan nasib kita?
0: Mana?
1: Itu.
0: Oh iya ini. Kalau kita tidak berjuang bersama, siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita? Satu hari offbeat tidak akan membuatmu dan keluargamu. Oke. Nah ini, sementara di Kota Semarang ada banyak agenda nih Kawarasika Mesa Akera. Masyarakat-masyarakat yang membutuhkan transportasi online Kawarasika hari ini soalnya ada gerakan penyampaian aspirasi. Kalau katanya Pak Muslim, di Masjid Agung Jawa Tengah ada wisuda Universitas 17 Agustus.
1: Oh, wisuda Universitas 17 Agustus.
0: Alias UNTAK. Nih, Pak Irfan juga lagi antre ya. Pak Irfan lagi antre di Universitas Semarang Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan Maju Sidik antrean di Gajah ya kawan. Karena ternyata di Masjid Agung Jawa Tengah ada agenda wisuda juga, yaitu wisuda Universitas 17 Agustus. Makanya di Jalan Arteri Soekarno-Hattanya yo padet, di Jalan Gajah Raya Jolotundonya juga padet banget.
1: Ya, double impact lah.
0: Kalau arteri Soekarno-Hattanya padat saja, kalau di Jalan Gajah Jolotundonya padat banget. Mohon maaf yang di Kendal, yang di Pekalongan, ya ki Kota Semarang kok lagi banyak agenda ya.
1: Jadi kita memantau di beberapa lokasi dalam kota dulu nih.
0: Yang di Kendal dan Pekalongan nyuwun sewu sekali ya, kita ajak Anda jalan-jalan ke Kota Semarang. Kendal, Pekalongan, Batang, alhamdulillah kondisinya baik. Meski tadi ada laporan truk terguling di Subah, nanti perkembangan ke depan juga sedang terus kita carikan infonya mengenai truk yang laporan terguling di kawasan Jalan Pantura Subah arah menuju ke Semarang. Informasi posisi truknya yang terguling di sana. Pak Rizky Septa deh, tadi Pak Rizky Septa yang menuju arah ke Batang Pekalongan toh. Ini coba seperti apa informasinya di sana.
6: Untuk perjalanan sudah lepas dari Wiradesa ya Bun. Ini selepas Wiradesa, arah ke Wiradesanya malahan. Ini dibikin kontraflow karena ada peningkatan perizinan lagi ya Bun ya. Lalin sudah mulai merambat. Nah ini bertepatan juga dengan peringatan ya Bun ya. Peringatan Hari Truk Nasional HTN. Hari truk semua ini. Untuk ke arah barat itu mendung Bun. Ke arah baratnya itu mendung, tapi di kaca spion terlihat matahari bersinar cemplorok ya Bun ya. Ini melintas di depan studio Rasika di Wiradesa.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Matur suwun, laporan dari Jalan Pantura Wiradesa Pekalongan yang masih berlangsung kegiatan peningkatan mutu jalan di sana. Meski lalu lintasnya kontraflow, tapi kondisi arus lalu lintasnya masih ramai lancar ya.

0: Nih ada Pak Maskun nih. Pak Maskun hari ini ya Mas, ada penyampaian aspirasi dari kawan-kawan ojek online. Nah ini rombongan dari Solo Tigo.
1: Oh, sudah
0: ini rombongan nih, dari Solo Tigo sudah perjalanan.
2: Oke. Oke, ya, kono. Oke.
1: Oke, ya, ya.
2: Udah jalan dulu,
1: Bayan banyak ini ya.
0: Wah, rombongan komunitas ojek online dari Solo Tigo sudah perjalanan ke Semarang, kawan, informasinya dari Pak Maskun. Oke.
2: Pilotnya melu, we.
0: Dan saat ini kita sudah terhubung melalui telepon, kawan, ada salah satu kawan RASK yang bergabung. Halo?
1: Selamat pagi.
0: Duh, tidak ada suaranya. Halo? Oke, nanti kita buka kembali. Silahkan bisa telepon kembali, kawan RASK. Ini kawan di 583, Pak Basirun, di Jalan Lingkar Demak, tersendat ada truk mogok, betul?
1: Truknya gede.
0: Truknya gede sekali. Pak Dar ini juga sama, Jalan Lingkar Demak arah menuju ke Kudus, dari eksit tol Demak.
1: Kadilangu.
0: Betul, di jembatan Kadilangu ada truk mogok ya kawan. Truk mogoknya ada di lajur sebelah kanan. Pak Isnan, traffic light Hanoman, Jalan Siliwangi, Kota Semarang, ramai lancar. Kemudian ada Pak Sukar Abdullah, Assalamualaikum Mas Yudh Mas Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya perjalanan dari Godong, Juwangi, ke Musu. Aman dilalui. Saya mau ke Rumah Sakit Suharso.
1: Wih, Solo.
0: Iya. Iki BJV tenan iki. Lewat bukan jalur biasa banget ini.
1: Lewat ke Musu, Boyolali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukar Abdullah ya. Pak, di Godong, Juwangi 105,6 baik nggak Pak penerimaannya? Kalau ada kondisi yang kurang baik bisa report-report dan kabar-kabar ya. Di wilayah Juwangi, ya. Bahkan sampai dengan Kemusu.
1: Kemusu, pinggir waduk Gedung Ombo.
0: Yes, betul sekali. Pak Andika, ini Pak Andika juga sudah ketemu sama truknya yang mogok di kawasan Jalan Lingkar Demak, Jembatan Kadilangu, arah menuju ke timur.
1: Besar dan panjang nih.
0: Kalau aku lihat atensinya Pak Andika, berarti butuh waktu 6.50 sampai 7.00 persis 10 menit.
1: 10 menit.
0: Dari pertigaan tol Demak sampai lokasi truk yang trouble di sekitar jembatan Kadilangu di Jalan Lingkar Demak arah menuju ke Kudus.
1: Jadi keluar tol enak ngiri apa enak kanan berarti?
0: Ngiri gak sih?
1: Ngiri lewat kota ya.
0: Ada yang lancar.
1: Kecil lewat kota.
0: Kalau mau ngincer lancar ya, kalau ngincer waktu ya sama aja sih.
1: Ya, yang bener kota, kalau yang mobil-mobil kecil lewat kota aja.
0: Ngemeng-ngemeng truk mogok, tadi juga kita dapat informasi ada dari Pak yang berbagi info, ada Pak Nur Sodik.
1: Pak Sodik,
0: yes. Pak Nur Sodik ngasih informasi ini, kawan RASK, Mas masih ingat truk yang kemarin di depan Gang Jembawan, Jalan Siliwangi.
1: Jembawan itu.
0: Nah masih ini katanya ada? Truk yang kemarin masih di lokasi, Mas. Tadi saya lewat jam 6 pagi, tapi masih lancar.
1: Iya, di dekatnya toko buah Mbak Siva itu ya.
0: Mbak Siva ini merak toko buah ya.
1: Kelontong.
0: Kelontong tahu.
1: Akhirnya toko buah.
0: Nih Pak Kodri ini yang menuju arah Kerapiak, Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Ungaran Kodam, Kota Semarang, rame lancar, rame kendaraan tapi normal, Jalan Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, evakuasi laka sudah selesai, ketersendatan sudah terurai. Masuk tol Serondol, keluar eksit tol Kerapiak lancar, tidak ada kendala. Eksit tol Kerapiak sampai Mangkang, rame lancar. Cuma rame aja di kawasan industri Wijaya Kusuma alias QQ. Bu Anissa, selamat pagi Mas Yudh Mas Jamal. Ini kondisi trotoar di seberang kantor pos, kondisi gorong-gorong trotoar tidak ditutup itu sudah lama. Saya sebagai pejalan kaki sudah mirip kayak pemain Ninja Warrior. Ini tepatnya di sekitar jalan kantor pos Ungaran ya.
1: Meloncat sana, meloncat sini.
0: Terus ini Uduk.
1: Nah. Oh iya.
0: Di sekitar kantor pos Ungaran, Kabupaten Semarang, di kondisi trotoarnya yang memprihatinkan untuk pejalan kaki.
1: Ya. Pavingnya cepat-cepat.
0: Betul. Nah, oke, matur suwun. Dikopi laporannya Bu Anissa. Kita simpan ini videonya untuk nanti jadi bahan laporan ya. Jalan apa itu di situ? MT Haryono sudah?
1: MT Haryono, karena itu di dekat kantor pos dan di dekatnya kantor PDAM.
0: Oke, jalan MT Haryono, Ungaran, Kabupaten Semarang. Sip, matur suwun. Bu Anissa ya, untuk laporannya. Pak Puji, Waluyo, Jalan Setia Budi, arah Gombel ini ramai. Gombel juga kok ramai banget ya ini Gombel.
1: Nah, ada sudah apa lagi nih? Ay, mungkin imbas yang ke arah jati diri ini.
0: Iya sih bisa jadi.
1: Bisa jadi ya.
0: Bisa jadi iya.
1: Imbas ke arah jati diri mau masuk ke stadion, juga yang mau lomba renang di gor renang.
0: Jadi hari ini di Stadion Jatidiri itu ada tes koperasi merah putih serentak se-Jawa Tengah Kawarasika. Nah ini kalau katanya Pak Puji Waluyo turunan Gombel kok ramenya tidak seperti biasanya. Coba Pak, ini deh Pak Lutfi juga merasakan hal yang sama nggak lewat Gombelnya.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
3: Yang antrian di Banyumanik sudah mulai normal ya Mas. Ini cuma ngantri traffic light aja di sebelah Koramil. Sebelah Koramil itu apa itu kantor? Apa itu? Mulai dari situ, tapi setelah traffic light sudah mulai lancar, hanya biasa tersendat lagi, ngantri traffic light lagi mulai jamu-jaku. Nanti tak lihat yang evakuasinya udah selesai apa belum ya Mas. Udah bersih ya Mas, sudah selesai evakuasinya, sudah tidak ada kendaraan maupun kepadatan di detik kecelakaan. Sampai Sondol ya Mas, biasa kepadatan aktivitas di sekitar Jalan Sondol mulai dari sekolah nasional, terus diklat, kemudian ada sekolah lagi sampai ujung nanti traffic light biasanya ya ini padat tapi lancar. Update Mas di TL Patung Diponegoro juga antriannya normal mulai setelah BR itu mengalir sih. Kemudian di Gombel Baru juga normal. Hanya sedikit melambat sebelum mulai dari mana tuh ya, sebelum fitness itu karena ada penyeberangan di mulai dari Bukit Sari. Setelah itu lancar. Okay. Jika sudah sampai Kaliwiru juga lancar. Atau nun.
0: Nah, update-nya jam 7.30 katanya Pak Eko Y itu katanya ada insiden. Pak Eko Y bilangnya di Gombel. Di Gombel ada insiden laka kawan informasinya. Makanya yang arah turun itu kok katanya tersendatnya cukup lumayan. Coba kita buka infonya Pak Eko Yegi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Menginformasikan dari tanjakan Gombel ya. Ini

0: Terusan Pak Eko, nah itu ya Kak Warasika, gombel biasanya yang ada kendala yang arah naik,
1: ini arah turun.
0: Kali ini yang arah turun, ada motor jatuh Kak Warasika, tepatnya di sekitar depan Taman Tabanas itu. Laporannya Pak Eko Y. Makanya tadi keterangannya, kepadatannya kok sampai patung Pangeran Diponegoro, sampai fitness, sampai dengan restoran burger. Itu bukan hanya karena nyebrang-nyebrang saja, tapi karena ada insiden.
1: Jadi agak tersendat perjalanan Anda.
0: Yes. Oke, matur suwun Pak Eko Y. Pak Irfan melintas di perlintasan Palang Pintu Kereta Api Ronggowarsito Kota Semarang di traffic light timur stasiun Tawang. Ini antrian kendaraannya ya, ramai sekali pagi hari ini. Kemudian ada Pak Muhammad Bagus Binatara, ketemu sama kawan di Alun-Alun Demak ini. Sepertinya sama-sama menghindari jalan Lingkar Demak. Sip, betul. Langsung kalau ada informasi, kalau itu jalur Anda, langsung silahkan memilih jalur yang baik.
1: Yang mudah dan juga terapal.
0: Pak Puji Waluyo menyapa dari Jalan Tengku Umar Jatinggalek, katanya sudah mulai agak lancar itu, saya lihat masuk ke jati dirinya.
1: Ya, ini dari underpass ya ini ya.
0: Ini dari underpass Jatinggalek, pantauannya Pak Puji Waluyo. Bu Santiworo Tri Astuti, nggih siap, matur suwun Bu Santiworo Tri Astuti. Nanti kita follow up untuk keterangan dan juga atensinya Bu Anissa yang menyoroti kondisi trotoar di Jalan MT Haryono Ungaran, Kabupaten Semarang yang kurang ramah, bahkan tidak ramah untuk pejalan kaki. Pak Isnan, ada bus trouble ya di Jalan Siliwangi, Kalibanteng, Kota Semarang. Ini posisi busnya ada di lajur paling kiri. Pak Apuc menyapa, masih dari Cirebon katanya pagi hari ini. Pak Iwan Kendal, ini coba nih dibaca atensinya Pak Iwan Kendal nih.
1: Selamat pagi Pak Iwan Kendal. SMP dan SMA, nama acaranya adalah Wasana Warsa. Oh iya, nah. Wasana Warsa SMA, Kalibanteng, antri panjang sampai dengan Krapyak depan pengadilan, ada apa ya? Oh ternyata ada truk yang patah as di seberang sebuah istana yang ada gambar gendeng.
0: Gedang!
1: Di, oh, gedang. Di atasnya. Mocoku gendeng. Dan sebelah bus warna merah yang bertuliskan Transmarang. Yo, Transmarang kuwi jenenge. Yang kemungkinan mogok karena di bodi belakangnya sudah tertempel benda hijau-hijau, tepatnya yang berada di depan suatu lembaga pemerintah yang bertugas membeli gabah kering. Giling dari petani dan menjualnya ke pasaran. Itu namanya bulog ya.
0: Ih Pak Imawan Kendal SMM ini kalau ngomong serius ekonomi gini cakep lho padahal. Wah, iya, ngopo kok suka senengannya guyon tuh Pak Imawan.
1: Ya beliau ini kan orang ekonom. Ekonom.
0: Nah, makanya beliau kan ekonom, backgroundnya cakep gitu kan. Profesinya juga keren. Nek ngomong serius ki keren lho Pak Imawan ki.
1: Ya jadi kerennya kelihatan. Ilmunya kelihatan. Tapi
0: dibumbui, ya, tapi dibumbui dengan humor. Iya,
1: orangnya kan enggak mau terlalu sepaneng.
0: Oh ya, gitu ya. Pak Imawan butuh anak satu lagi enggak, Pak? Enggak mau adopsi anak satu lagi, Pak Imawan.
1: Siapa?
0: Aku.
1: Diadopsi.
0: Berarti di Jalan Siliwangi ada dua notch ya, truk mogok yang sejak kemarin di depan Gang Jembawan. Satu, kemudian ditambah lagi ada satu di depan Bulog. Ada bus Trans Semarang mogok karena sudah ada
1: daun-daun.
0: Tanda internasional ya berupa daun di sana sehingga lalu lintasnya merambat Kawaraska sekali lagi di Jalan Siliwangi arah menuju Kalibanteng. Yang di Kendal dan Pekalongan monggo silakan iklan dulu. Silakan. Siaran Kelana Kota pagi bisa Anda dengarkan lewat 88,9 dan 99,7 Citra FM Kendal. Sudah diklik?
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat.

0: dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
2: Ben putih ngamuk.
3: Ya kuwi malah jenenge pisang rusak.
2: Jangan terlalu emosional lah. Kalau hatinya kuat ya ucapkan selamat. Ya kalau memang enggak kuat ya nanti dari jauh aja.
3: Dari jauh kalau enggak ya datang. Yang penting kadonya aja kali ya.
2: Iyalah, yang penting apa yang kamu cita-citakan itu KI wis biar menjadi kenangan terakhir buat pacarmu, mantan.
3: Tapi kalau memang mental anda semuanya masih terpantau
2: nggak kuat,
3: sakit nggak kuat, mending nggak usah dateng.
2: Buanglah mantan pada tempatnya, cari yang lain, cari.
3: Tahu golek sing liya,
2: gede no hatimu ya toh, golek sing liyane. Ingat omongannya Deni Caknan.
3: Gimana tuh omongannya Deni Caknan tuh?
2: Kowe memang tuh jodohku kan, ngono.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Kawan, seorang pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Tengah melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pentolan dari HIPMI Jawa Tengah berinisial TA ke Polda Jawa Tengah. Korban yang merupakan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Tengah tersebut mengaku mengalami pemukulan, pitingan hingga diinjak saat mengikuti kegiatan bisnis camp HIPMI di Temanggung, Jawa Tengah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto membenarkan laporan tersebut telah diterima melalui SPKT Polda Jawa Tengah pada tanggal 14 Mei 2026. Laporan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan pelapor diketahui bernama Rais Nur Halim Kurniawan, sementara pihak terlapor berinisial I dan juga TA. Koordinator Tim Hukum Korban Sukarman mengatakan laporan diajukan atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pentolan HIPMI Jawa Tengah ke anggotanya. Dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 466 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan keterangan korban, dugaan penganiayaan dilakukan secara berulang dengan cara leher korban dipiting, diseret, dipukul hingga diinjak pada bagian tubuh tertentu. Korban mengaku mendapatkan intimidasi dan juga ancaman terhadap dirinya maupun keluarga. Saat ini, pihak korban yang merupakan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sudah menggandeng koordinator hukum sebagai pendampingan untuk pelaporan ke Polda Jawa Tengah. Saat ini, menurut kuasa hukumnya Sukarman, pihaknya akan mendorong penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi untuk melengkapi alat bukti. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap proses hukum berjalan profesional dan adil.
5: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Pak Tri Juwanto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi Pak Tri.
1: Dan kawan Rasika semua. Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk menuju ke Semarang. Pukul 06.37 sudah melewati kepadatan di perempatan Daplang dan PT Formosa. Alhamdulillah lalin di perempatan Daplang dan PT Formosa masih kondusif ya Mas. Masih mengalir, masih berjalan. Untuk cuaca di daerah Teguwanu sudah cerah, matahari sudah bersinar. Demikian laporan dari saya Mas. Terima kasih, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Ini situasinya di kawasan Formosa sudah tadi ya, kondisinya baik kok. Tadi waktu Pak Dono lewat di jam puncak-puncaknya di jam 7 juga kondisinya masih baik ya.
2: Yang masuk.
0: Yes, alhamdulillah.
2: Sepi.
0: Kemudian setelah Pak Trijuanto ada Pak Joko Kawianto.
3: Nah ini. Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika.
2: Selamat pagi.
3: Sambiroto, hari ini cuacanya cerah.
2: Masjid Bataku nih.
3: Kedung Mundur Raya juga lancar, tidak ada catatan khusus. Matur nuwun.
0: Matur suwun informasinya Pak Joko Kawianto. Istiqomah, jalurnya sama dan lancar terus kondisinya. Mantap. Pak Junaidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Sudah bersama, selamat pagi. Rekan-rekan berhasil sekalian. Menginfokan perjalanan saya dari Semarang menuju Tegal. Sekarang pukul 06.53. Posisi saya nyampe di Subah. Dan di Subah yang mengarah ke Semarang tersendat ya, ada evakuasi.
0: Nah, Subah, terus bagaimana Pak?
4: Diesel yang terguling melintang di jalur Pekalongan Semarang. Jadi untuk sementara karena evakuasi jalan ditutup dulu ya, truk, mobil dan sepeda motor sudah diperbolehkan melintas. Demikian laporan saya
2: dari Subang.
0: Subah ya kawan, yes ada truk terguling di sana. Nah videonya itu ada dari Pak Dul MD yang ngasih informasi di Subah. Ini kondisinya nih di Jalan Raya Subah. Saat ini lalu ngerasa kontraflow kawan Rasika di kawasan Subah dan sedang berlangsung proses evakuasi karena posisi truknya itu ya menghalangi jalan cukup signifikan di arah Semarang.
5: Tadi kontraflow. Mas masih ingat truk yang kemarin di depan
0: gang Subah. Cuaca cerah betul di kawasan Subah ya, sekali lagi kawan.
5: Iya sih bisa jadi ya.
0: Dari Pak Dul Kamit sama Pak Junedi update mengenai truk terguling di Jalan Pantura Subah. Itu truk muatan nggak ya Bapak Ibu? Yang melintas di Subah Pak Dul Kamit tadi waktu memantau di sana, truk muatan atau hanya truk bak saja kosong betul? Saat ini untuk mengurai kepadatan di kawasan Subah Batang kawan, lalu lintasnya diberlakukan kontraflow. Informasi dari Pak Dul Kamit sama Pak Junaidi barusan. Masih seputar truk kawan Rasika, di Jalan Lingkar Demak itu juga ada truk mogok di jembatan Kadilangu ya. Tadi laporan kawan Rasika, terakhir aku dapat info Pak Andika antre 10 menit dari eksit tol Demak. Nah ini Pak Anto juga jam 7.50 sama antrenya mulai eksit tol Demak. Jadi ya kurang lebih 10 menit ke depan nih antreannya. Pak Anto, tadi beberapa kawan kayak Pak Muhammad Bagus Binatara, kemudian juga ada kawan yang stikernya di belakang tengah.
2: Itu masih antre di sana.
0: Itu masuk kota.
2: Jadi keluar belok kiri seperti yang tadi kita sarankan untuk lewat kota.
0: Nah tambahan lagi katanya di Jalan Lingkar Demak, Pak Syarif Hidayat ngasih info jam 7.50, 5 menit yang lalu ada laka. Motor,
2: ya Allah.
0: Ya Allah.
2: Ini motor terjatuh. Tapi
0: masih ada orang yang masih ada, tutup sih ya.
2: Bisa di masnya shock ya, bisa berdiri tapi belum tegap gitu loh, masih harus dibopong-bopong.
0: Arah Semarang ya Pak ya? Oh betul. Ini Pak Syarif Hidayat ngasih info ada laka melibatkan sepeda motor di Jalan Lingkar Demak. Kalau yang truk mogok kan tadi menuju arah ke Kudus.
2: Ya, di atas jembatan Katilangu.
0: Nah, kalau Pak Syarif Hidayat ngasih info ada motor senggolan jatuh Ngawarasika itu di Jalan Lingkar Demak setelah tol Demak yang arah Semarang.
2: Ini dua sepeda motor yang bersenggolan dan yang satu ini cewek kayaknya.
0: Shock. Yang diseret itu cewek.
2: Iya, kayaknya belum bisa bangun sendiri.
0: Iya, di senggolan ki mesti.
2: Harus dipapah. Harus didudukkan di
0: pinggir. Oh iya, dia yang pakai kerudung warna pink.
2: Harus didudukkan ya, di pembatas jalan tuh.
0: Tapi untungnya ini ya Kang Waraska dalam kondisi yang tidak parah.
2: Shock aja, shock.
0: Shock betul sekali.
2: Belum bisa bangun tuh.
0: Ini sudah ada banyak sekali warga di sana, sekali lagi di Jalan Lingkar Demak. Berarti Lingkar Demak ada dua report ya. Yang arah ke Kudusnya truk mogok di Kadilangu, jembatan ya, Kadilangu, butuh waktu 10 motor. Menit. Yang arah Semarangnya ini 750 ada laka melibatkan sepeda motor senggolan di sana. Pak Nathanael.
6: Ini sudah sampai masuk tol Banyumanik Mas Yuda. Ya tadi lumayan sedikit padat di depan RSU Banyumanik sampai masuk tol Banyumanik. Tapi lancar-lancar saja.
0: Oke, Pak Sondong.
7: Lanjut pelaporan pun 658 sudah sampai alun-alun Bandungan. Tadi dari Lemah Abang, Pasar Jimbaran, biasa sedikit ramai karena aktivitas pasar. Ini aku mau menuju ke Ngadirejo, lewat Sumawono, Kaloran Jumo. Aku yakin pun jalanku pasti lancar karena memang sepi. Ini cuaca juga
0: BJB pun sepi. Bukan nyaman. Jalur biasa kok.
2: Ya, tuku bubur sih.
0: Pak, mending belinya di Pasar Sumawono, Pak, zoning Pasar Gandungan, Pak.
2: Lebih anu, fleksibel harganya di Sumawono.
0: Betul sekali. Bu Heni Novi. Halo. Bu Heni. Perjalanannya Bu Heni tadi sama Pak Nathanael ya.
2: Tumben-tumben.
0: Betul, Pak Nathanael Dwi Nugroho itu dari Salatiga ke KIC plek gediblek sama jalurnya Bu Heni. Lancar. Sama. Tuh barusan tadi Pak Nathanael ngasih info keluar Krapyak masuk KIC lancar.
2: Lancar, Bu, lancar. Bloknya sama enggak nih?
0: Wah, ya tanya Pak Nathanael kalau gitu ya. Pak Nathanael di blok sudah sampai pabrik mesti.
2: Sudah sampai lingkungan industri ya.
0: Betul sekali. Kawan, kita pantau dulu situasi di kawasan Bondria dan Gubernuran ya.
2: Bagaimana kondisi terkini tentang kumpulnya para ojol.
0: Soalnya tadi dari Pak Maskon ngasih informasi rombongan dari Salatiga atau dari arah atas sudah konvoy. Nah, ini perjalanan para driver-driver online yang akan menyampaikan aspirasi hari ini, kawan. Dari Salatiga, Kabupaten Semarang sudah pada
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
8: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa perut kita berbunyi ketika lapar? Suara yang dihasilkan perut ketika sedang kelaparan sebenarnya merupakan bunyi yang berasal dari lambung dan usus. Pada saat kita bernafas, terdapat udara yang tertelan ke dalam perut. Selain itu, setelah selesai mencerna makan, usus juga menghasilkan gas. Saat ini, yakni apabila makanan sudah selesai dicerna, perut masih terus bereaksi dan mengakibatkan otak besar menghasilkan perasaan lapar. Gas-gas inilah yang berputar-putar di dalam perut dan menghasilkan suara krucuk-krucuk. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: informasi sampai dengan jam 8 pagi untuk kawasan Jatidiri sudah landai ya. Karena kan informasinya tadi mulai jam 7.30 sampai jam 8 tuh mulainya. Nah, sementara kita geser pantauannya masih di wilayah Kota Semarang, yaitu di kawasan Segitiga Emas ya, istilahnya Jalan Pahlawan dan sekitarnya, karena informasinya akan ada penyampaian aspirasi oleh kawan-kawan ojek online Kawarasika. Ojek online bersatu, kita ganyang kapitalisme, ya tadi posternya tulisannya seperti itu ya. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita gitu kan? Karena istilahnya kan mereka ya mitra-mitra kan, bukan pegawai sih aplikasi ojek online tersebut, sehingga kesejahteraannya masih banyak disoroti ya kan.
1: Bersatu kita teguh.
0: Dan saya titip pesan ya, nah kalau mau protes ya ke aplikasi atau ke pemangku kebijakannya, ini betul. Jangan memarahi customernya kalau menggunakan promo atau menggunakan tarif hemat, yo ojo di seneni ya Bapak Ibu ya.
1: Nggak tahu ya.
0: Karena kan beberapa hari ini yang jadi sorotan kan kita-kita malah customernya yang salah gitu dengan menggunakan promo dan juga tarif hemat gitu kan. Nah ini adalah momen yang tepat, jadi suarakan ke pemangku kebijakan atau ke petinggi-petinggi di aplikasinya jenengan. Jangan salahkan ke kami-kami customer yang menggunakan promo atau tarif hemat.
1: Kamu
0: mumpung mumpung banyak hemat. yang kumpul.
1: Kamu sering menggunakan paket hemat?
0: Ya iyalah.
1: Aku nggak pernah.
0: Lah ada fasilitas lah, ada tarif hematnya mas orang dinggo.
1: Aku nggak pernah, aku malah nggak pernah naik. Jadi nggak tahu hemat apa.
0: Lah ya karena selama ini untuk motor dan makanan kita masih butuh lah istilahnya. Kalau mobil kan mungkin ada opsi lain toh.
1: Pertolongan pertama pada kendaraan kalau kita mau.
0: Kamu pernah nggak aku minta tolong, aku pesen ojek online motor tuh untuk nyetep motor, aku pernah loh. Pak, aku minta tolong didorong ke dong sampai SPBU.
1: Oh.
0: Dan mau.
1: Ya kan bayarannya sama dengan kalau sedang
0: narik
1: kan.
0: Nanti. Terus aku pernah minta tolong apa lagi ya. Ini tapi ke motor ya. Ke para motor ya. Tuh, terus yang kedua.
1: Manusiawi itu.
0: Ngambilin barang. Kan. Iya, aku tidak numpak tapi tak kon ngambil ke barang.
1: Iya, dia kan melihat kamu kan kasihan juga. Rasanya. Dia dan ojek online itu sekali dia berbuat baik, terekam oleh media sosial, maka seluruh komunitasnya akan menjadi baik. Itu.
0: Oh iya betul.
1: Itu menjadi wajah dari komunitasnya.
0: Nah kok wajah baik itu beberapa waktu ini kemudian kayak agak terasa kurang, karena banyak sekali sopir-sopir yang istilahnya malah nyeneni customernya ketika diketahui kalau si customer itu menggunakan promo atau tarif hemat.
1: Tapi itu ekuwi ya mas.
0: Langgih deh makan ekuwi. Jadi kan masa malah sih disini customer kan malah jadi gak agak kurang tepat kan. Nah makanya inilah momen yang tepat, silahkan protes atau menyampaikan aspirasinya ke pemangku kebijakan atau ke pemilik aplikasinya. Ya kan kalau bisa ya. Kalau dihapus kan juga kita juga gak bakal pakai tarif hemat.
1: Iya ter, anu gimana caranya kita juga gak paham. Otomatis kalau ketika membuka online kan mesti kita boleh tarif tuh yang paling...
0: Dan itu manusiawi kan?
1: Manusiawi gue lihat yang paling ringan kan gitu. 20, 20, 12,5 lah iki.
0: Nah
1: iki mesti gitu, itu otomatis.
0: Ini akan ada penyampaian aspirasi oleh rombongan komunitas ojek online Kawarasika di kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tapi pantauan terakhir tadi jam 7.50 kondisinya masih landai. Baik itu di Wondrianya masih landai, kemudian juga di kantor gubernur Provinsi Jawa Tengahnya juga masih landai untuk kedua arahnya. Wah mohon maaf sekali ya, atensinya tadi memang kita pilih, kita buka sesuai prioritas lah Kawarasika ya. Sekali lagi di Kelana Kota Pagi, atensinya tidak siapa yang lebih dulu, tapi terkait informasinya, ya, siapa yang berada di lokasi tersebut dan sesuai kebutuhannya. Tadi masih ada update di bawah jam 8, coba kita buka update informasinya, ada Pak Udin.
2: Pagi Kawarasika, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak Udin.
2: Melaporkan. Ini barusan melintas Soekarno-Hatta, padat banget ini, efek dari wisuda di mana itu, di USM, jalurnya padat banget, merayap gitu, dan juga di daerah Masjid Agung yang ada acara juga, padat juga. Ini yang dapat saya laporkan pagi ini, terima kasih.
0: Oke,
1: terima kasih
0: Pak Fuad Hasan.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung
1: Jamal. Selamat pagi.
3: Mohon maaf nih, mengganggu
0: perlu minta
3: aktivitasnya maaf. Pagi ini. Minta tolong update jalannya Mas Via Tol Gayam Sari OTW Exit Tol Krapyak.
0: Oke, Tol Semarang ABC lancar saja Pak Fuad kedua arahnya. Tidak ada kendala signifikan di sepanjang Tol Semarang ABC. Pak Teguh IC.
4: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat turunan Gombel tadi saya melintas pukul 7 lebih 18 menit itu memang tersendat-dat-dat dan merayap-yap-yap padat seperti biasanya. Ternyata di pertengahan itu ada pemotor ibu-ibu yang jatuh. Nah itu sudah ditolong ditepikan sama Bapak TNI, tapi tetap aja menjadi pusat perhatian sehingga jalanan menjadi macet.
1: Tersendat-dat-dat ya.
0: Oke, matur suwun Pak Teguh IC, Pak Koles.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi rekan-rekan semua.
1: Pagi, Pak.
5: Update lalu lintas ya pukul 7 lebih 11 menit melintas di Jalan Prof. Hamka Ngalian. Lalu lintas dua arah ramai lancar ya. Tidak ada catatan yang berarti, cuaca cerah, tidak ada giat. Cuma ada tadi beberapa bis pariwisata parkir di tepi jalan menjelang masuk ke BSP tapi tidak menjadi hambatan, lalu lintas tetap lancar. Begitu saja, tetap hati-hati di jalan, safety drive. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Koles, Pak Klik Sakti. Pagi Pak Sakti.
6: Pagi Rasika.
0: Yuk.
6: Pagi. Ini saya perjalanan ke kantor Mas tadi dari titik Patung Diponegoro sampai dengan Gombel SPBU yang Bukit Sari itu butuh waktu sekitar 15 menit. Terpantau padat Mas, tapi masih cukup lancar. Demikian laporan dari saya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Pagi Mas, ini saya sudah lolos dari Gombel dan tadi yang diinfokan kecelakaan sudah tidak ada Mas. Jadi okay. Mungkin saya tadi macet atau rapat itu karena efek dari tadi evakuasi mungkin Mas. Mm-hmm. Udah lancar ini Mas.
0: Wah, sip. Mantap kalau gitu. Gombel ya kawan. Okay, ya. Sudah oke. Lalu lintasnya sudah baik dan lancar.
1: Baik
0: arus
1: dan benar.
0: Dan apa?
1: Baik dan benar.
0: Tidak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan dua arahnya. Mantap. Headlines. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan secara bertahap. Kebutuhan koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah disampaikan kemarin Kawarasika pada tanggal 19 Mei 2026 oleh Menteri Koperasi masih terus bertambah di beberapa lokasi. Di Kabupaten Batang sendiri kawan, koperasi Desa Merah Putih masih terus dilakukan upaya pembangunan di beberapa lokasi untuk sarana-prasarana, rak etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli yang sedang disiapkan. Saat ini Kawarasika kepengurusan koperasi Desa Merah Putih akan terus dilakukan agar kebutuhan di tahun 2027 100.000 koperasi desa akan bisa segera terpenuhi untuk ekonomi desa semakin maju dan berkembang. Ini ada Bu Neni Ratna nih. Kalau saya Thomas pakai tarif hemat, tapi nanti saya tetap kasih tips ke
1: ya,
0: Bapak Ibu ojeknya. Kemudian Bu Leoni juga. Betul Mas Yudma Jamal. Kalau ada yang hemat kan pasti kita ya pasti memilih yang hemat toh ya. Baik itu makanan atau perjalanan atau yang delivery kirim barang, lama enggak apa-apa yang penting murah plus ada diskonnya katanya Bu Leoni seperti itu.
1: Itu otomatis kok ya, manusiawi. Hematlah pengeluaran Anda.
0: Pak Soleh, nggih matur suwun informasinya Pak Soleh ya. Informasi hari ini untuk perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang, hari ini ketinggiannya akan mencapai 1 meter loh kawan.
1: Oh 1 meter ya. Ya. Kemungkinan ada melimpah ke jalan ini.
0: Betul, jam 12, 13, 14.00.
1: Wah jam pulang kerja nih.
0: Betul sekali. Pak Ragil Prio Jatmiko.
7: Pagi Mas Yud, Pak Jalal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Kepiring ya Mas. Lancar dua arah lengang di malam Mas jam 7 kurang bisa ini Mas karena Mas semoga di depan tak lapar lagi
0: oke matur suwun ini Cepiring lancar ya
7: Mas, truk yang di Ketapang masih ada ya, Mas?
0: Oh, ini
1: nih. Ini dari kemarin ya.
7: Karena traffic light-nya mati, Mas. Terus di Alun-Alun Kendal ada agenda upacara tanggal 20 Mei ya, Mas. Jadi mungkin hati-hati, ada banyak anak sekolah nyabrang, Mas. Itu suhu.
0: Oke, matur suwun informasinya.
7: Cari kali berorang, Mas. Ini tol yang belum dibuka tuh maju, Mas. Ini dari kali berorang ini sampai depan masjid, Mas. Yang belum dibuka. Kalau kemarin kan sampai SPBU, terus sore saya lewat itu udah dibuka sampai depan masjid itu, Mas. Jadi kalau yang 100-an meter yang belum dibuka untuk tol yang baru, Mas. Lajur kanan yang ke arah barat. Arus yang dari timur lancar, yang ke barat ke timur Semarang biasa. Pekerja motor, Mas. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyojatmiko. Pepak sekali nih dari tiga lokasi di Jalan Pantura sepanjang Kendal kondisinya masih baik. Truk yang kemarin nabrak lampu traffic light sama median jalan di pertigaan Ketapang Kendal ternyata masih di lokasi, kawan. Berarti yang disampaikan Pak Rizky Septa tadi ya, berarti truk yang sejak kemarin pagi itu. Ini kan warna hijau, tau?
1: Iya, yang di atas pembatas jalan persis.
0: Oke, matur suwun Pak Ragil Priyo, Jatmiko, Pak Jack.
8: Selamat pagi, kawan Raksika. Selamat
1: pagi, Pak Jack.
8: Sudah, Pak Dijamar. Dari Siliwangi menginfokan Hanuman ke arah Kali Banteng padat ya, Mas. Matahari ini belereng di mata. Wah, info-info tambahan, Mas Yuda, tadi di Kali Banteng ada bis Transmoga. Tapi entah sekarang ya.
0: Oke, sekarang sudah tidak ada di lokasi, cuma tersisa truk mogoknya saja. Pak Didik Sigit Setiawan.
9: Jamal, itu tadi bacanya Wasono Warso, bukan Wasana Warsa. Wasono, tapi akhir Wasono tahun kalau anak SMA itu Wasono Warso. Gitu, Mas Jamal.
1: Ya, sama aja lah.
0: Mantap, matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan. Kawan di 624, selamat pagi. Info lalu lintas jalur pendek aja ini. Saya mau ke kawasan Industri Candi tahap 5 dari Meteseh Boja. Lewat pintu belakang Pasar Aceh, Kali Getas, Gedung Pane, Jatibarang, lancar.
1: Lewat tahap 5.
0: Tahap 5 ini berarti pabrik anyar-anyar ya gitu. Tahap 5 itu tahap paling akhir.
1: Tahap belakang.
0: Tahap belakang
1: sendiri. Kantornya Bu Yeni Novi ya.
0: Makanya. Pak Iwan, ya kan, Pak Iwan ini cerita ini. Makanya pun kalau mencintai sesuatu itu jangan pakai hati, cukup pakai kulit saja. Karena kalau misal harus kehilangan tidak akan sampai ke hati sakitnya. Tapi paling sakitnya cuma sebatas di kawasan kulit kayak panu, kadas, kurap, diobatinnya gampang.
1: Oh, cintailah dengan hati, jangan sepenuh jiwa.
0: Lah kenapa?
1: Jadi kalau sakit nanti sakit hati, enggak sakit jiwa. Gitu.
0: Ih, lah tapi kan aku orangnya perasa. Aku ditinggalkan sama orang tuh aku langsung enggak bisa beraktivitas berhari-hari tahu.
1: Itu cukup. Jadi mencintailah sampai hati.
0: Sedesperate itu tentang cinta gue.
1: Cintailah dengan hati, jangan dengan jiwa. Ben, kalau kamu kecewa tuh cuman sakit hati, tidak sakit jiwa. Alias kamu jalan-jalan ketemu Pak Purnomo nanti kalau sakit jiwa.
0: Kok Pak Purnomo? Gue ditambahin jiwanya.
1: Heeh, dijak ke sana ke daerah rumahnya Pak Purnomo suruh senam.
0: Tapi toh kalau aku boleh cerita toh, aku sakit hatinya kalau sama orang yang aku yang suka. Kalau ada orang lain yang suka, enggak usah. Kamu nongkrong sana di Jalan Pahlawan dapat ASN-ASN muda sana loh, jangan sama aku gitu. Kalau ada orang yang mungkin ya pede banget gue. Ya pokoknya ya kalau ketika ada orang yang reach out ke aku, gak usah sana nongkrong di Jalan Pahlawan atau nongkrong di Universitas Islam Sultan Agung sana dapat anak-anak tambang atau anak-anak pejabat-pejabat dulu di sana, jangan deket aku. Tapi kalau aku yang mendekati orang terus orang tersebut menolak, aku bakal sakit hati banget. Jadi aku sakit hatinya sama orang yang aku dekati, bukan orang yang mendekati aku. Kalau orang yang mendekati aku gak mau.
1: Ya wajar lah.
0: Oh wajar.
1: Wajar orang kan gitu.
0: Iya. Ya enggak, maksudnya kalau orang-orang, ih, ada mau seneng aku, wah ya wis kalau gitu mantap ah, langsung tak iki lah gitu. Tapi kalau aku mau dicedai wong, mending kamu deket sama okay. orang lain.
1: Nah, kamu cedai wong, mau cedai apa? Motor.
0: Kalau enggak, kalau ada orang yang mencoba ricat ke aku, mending kamu jangan sama aku sih, ini tak kenal kayak temanku ini, anaknya ini, bapak ibunya kerja ini, dia profesinya ini, wah langsung tak kenal kayak gitu.
1: Itu malah, Mbok, karena kamu jadi mak comblang malah.
0: Aku sakit hatinya sama orang yang suka, kalau orang lain yang suka sama aku, enggak usah deh, jangan.
1: Ya, masih
0: ke jalan labil. Pahlawan deh, nongkrong deh di sana deh.
1: Ya, berarti masih labil. Deh. Pola pikirmu masih labil.
0: Oh, masih labil?
1: Belum punya kriteria, belum punya keinginan. Nanti kalau sudah punya keinginan, siapa saja yang
0: pepet.
1: Masuk, pepet. masuk, pepet. Orang masuk, tinggal. Kan gitu.
0: Oh.
1: Gitu. Ya, orang beda-beda ya, tapi kamu pola pikir gitu ya nggak apa-apa. Namanya juga ciri khas seseorang. Gitu. Betul kan, Bu Arsi?
0: Ya. Ngapain cukup Bu Arsi?
1: Nah ini Bu Arsi Arsa dari Batang sudah ngasih tahu cara pembuatan emping.
0: Ini menyapa dari Reban. Ini kamu mau lihat wajan empingnya enggak?
1: Iya, itu kayak aku tau wajannya hitam. Iya tuh. Itu.
0: Oh, berarti emping sebelum mekrok tuh gini dulu toh?
1: Yo, ini bukan emping, ini melinjonya dulu.
0: Lah terus mekroknya kapan?
1: Ya nanti kalau sudah dibukai melinjonya, diambil isinya, digecek, digoreng, baru mekrok.
0: Loh, wait, tak kira digecek dulu terus digoreng sama pasir yo.
1: Sekarang yo enggak ya melinjo dulu.
0: Sumpil.
1: Digoreng sama pasir dulu. Nah ini terus dibukai kulitnya, dibuang kulitnya terus digecek. Megar, digoreng pakai minyak, mekrok gitu. Emping itu pahit sebenarnya, tapi orang ketagihan ya. Enak rasanya, gurih kalau dikasih garam sedikit. Jangan kebanyakan kalau banyak.
0: Serius deh, aku ngiranya empingnya tuh mekroknya apa digecek dulu terus di
1: bukan
0: goreng di pasir.
1: Itu kerupuk pasir, kalau itu kerupuk
0: ternyata
1: pasir.
0: Ternyata berarti melinjonya digoreng pasir dulu terus digecek.
1: Melinjonya digoreng pasir terus dikupas dulu kulitnya, itu kan masih ada kulitnya. Lah setelah kupas kulit diambil dalamnya digecek gitu ya.
0: Oke, Bu Arsi, Bu Arsi dari Reban Batang ya ini.
1: Merloke loh ini ngasih Batang foto nih buat kita. Ya.
0: Ini foto tadi Bu Arsi wajan dari Reban Batang. Mamanis dari Pekalongan nih.
1: Aduh, Pekalongan nih batik.
0: Pekalongan
1: nih.
0: Cuaca Pekalongan pagi ini panas sekali Mas Yudmas Jamal. Informasinya dari Mamanis nih. Matur suwun ya Bu Arsi sama Bu Mamanis ya dari
1: Bu
0: Batang
1: Arsi sama
0: dari
1: Bu Arsa sampai selamat pagi ya.
0: Batang dan Pekalongan kondisinya lancar cuma ada truk terguling di kawasan Subah tadi kawan Rasika. Informasinya lalu lintasnya kontraflow.
1: Belum evakuasi.
0: Belum sih. Cuma pantauan terakhir jam 7.30 bahkan tadi. 7.30 tuh lalu lintasnya kontraflow di Subah. Nah untuk pantauan saat ini sedang kita carikan update kembali. Tapi untuk tadi meski lalu lintasnya kontraflow sih masih mengalir aja ya.
1: Jadi yang melewati daerah Subah, down to milk ya.
0: Apa kuwi? Ojo ke susu. Okay. Senangnya ada kata bahasa Jawa yang bisa menjadi bahasa Indonesia.
1: Ujur-ujur serapan, down to milk. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, ojo ke susu.
0: Berarti sekarang kalau kita ngomong ke susu itu.
1: Iya, lu ke susu sih.
0: gue mau pergi nih. Jangan mepet-mepet nanti gue ke susu.
1: Iya, kamu sih. Iya sih, lu sih nyusu-nyusu. Sana, nabiak-nabiak lo.
0: Nabiak-nabiak nanti kira-kira bakal bisa
1: lagi. Paling ya masuk bahasa Indonesia, lu sih nabiak-nabiak ke susu ngapain sih? Iya gue mau mangkat ke sana nih. Di sana sudah ditunggu rencang-rencang.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
11: Kota. Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
10: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
11: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi

0: Toko Emas Supermasih Pekalongan.
1: Toko Emas Super.
0: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermasih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
2: Toko Emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermasih.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dan juga ada beberapa tuh SMA yang sedang wasono warsau.
2: Wasono warsau dari itu ada wisuda di Universitas Semarang sama Universitas 17 Agustus kawan. Universitas Semarang wisuda di kampusnya sendiri di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Universitas 17 Agustus wisuda di Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi tadi waktu jam 7 sampai jam 8, itu sekomplek tuh ramenya dalane.
1: Sekomplek ya.
2: Jalan Gajah Raya, Jalan Arteri Soekarno-Hattanya
1: dan dekat.
2: Betul. Hari ini wisudanya USM itu 2 sesi, jam 8 dan jam 1. Jadi mungkin nanti jam 1 sama sore hari mungkin akan ramai juga berbarengan dengan yang di Masjid Agung Jawa Tengah. Nanti coba kita tanya ke kawan-kawan yang di Universitas 17 Agustus ya. Wisudanya hari ini akan sampai jam berapa? Karena mengingat tadi jam 7 sampai jam 8 kok cukup padat gitu situasinya bareng-bareng. Lalu yang kedua di kawasan Jatidiri informasinya sudah lancar ya Kawan Rasika?
1: Sudah pada masuk.
2: Sudah baik toh wisudanya ya. Wisuda lagi tes. Di Jatidiri betul yang tes. Ini tadi kita dapat informasi katanya di Jatidiri ada kawan kita juga loh yang ikut tes di sana.
1: Calon pegawai koperasi.
2: Alhamdulillah kalau gitu semoga sukses ya.
1: Amin.
2: Ini Pak Steve bilang untuk yang di Jatidiri itu seleksi koperasi merah putih sebenarnya enggak berpengaruh ke jalan ya, karena kan itu sudah diatur dan durasi seleksinya cuma sekitar 60 menit saja. 10 menit untuk daftar ulang, 50 menit untuk tesnya. Ada 2 sesi Ngawarasika. Ada 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi 2. Seterusnya sampai selisih 1 jam sampai dengan nanti selesai. Informasinya gitu laporannya dari Pak Steve. Oke, matur suwun ya Pak Steve ya untuk laporannya. Untuk saat ini di Jatidiri sudah baik dan lancar arus lalu lintasnya. Nah itu ada Pak Naga Bonar. Pak Naga Bonar tuh bilang gini, makasih ya guys, kalian bahas tentang tarif hemat, saya langsung dapat customernya langsung ngasih tips katanya.
1: Gak apa-apa, emang gitu kalau tarif hemat ya kita ngasih tips tahu diri lah.
2: Pak Naga Bonar lah nanti jenengan ikut di Jati, kok Jati di lagi.
1: Jalan Pemuda enggak?
2: Iya, ikut Pahlawan.
1: Pahlawan ya?
2: Ikut di Jalan Pahlawan buatan Pak Naga Bonar.
1: Sudah berangkat ini karena teman-teman Anda sudah berangkat tuh yang dari arah Solo Tigo tadi. Kalau anu ya segera berangkat lo, jangan kesusu nanti. Waktunya wis mepet.
2: Kesusu. Soalnya kan ya tadi nyuwun sewu katanya kawan-kawan ya mau tidak mau pada solidaritas juga kan.
1: Iya Pak, ya wis anu. Krono lah Pak. Sari kanca-kancane.
2: Iya, ya wis matur suwun Pak Naga Bonar ini barusan dapat order katanya.
1: Oh iya.
2: Ya wis nanti kalau kesana bisa info-info nggih Pak Naga Bonar sama kawan-kawan driver-driver online.
1: Belum tahu Mas. Wis enggak apa-apa wis, yang penting aman dan nyaman ya.
2: Pak Aris Jamhuri, selamat pagi melaporkan Masjid Mas Jamal. Perjalanan dari Bojas ini saya ke Batang. Saya tidak lewat Kaliwungu ya. Perapatan Darupono belok kiri lewat Kedung Suren, Jeruk Giling, Magangan, Puguh, Pegandon, masuk tol Pegandon, Kendal, lancar 2 arah.
1: Nah ini kata-kata baru
2: menyala
1: ini.
2: Menyala jalur bias, bukan jalur ini. Biasa, mantap-mantap.
1: Darupono belok kiri melewati Kedung Suren, Jeruk
2: terus?
1: Giling,
2: terus?
1: Lewat Magangan, terus desa Puguh, Pegandon, nah, masuk tol. Saya tahunya masuk Magangan... Puguh, Pegandon, tahu tapi Jeruk Giling, Suren.
2: Aku juga taunya Magangan tok karena kemarin yang truk mogok di kali kali Bodri
1: kalau
2: itu.
1: Kalau Kedung Suren, Jeruk Gulung belum, Jeruk Giling, Jeruk Gulung ya kira.
2: Jeruk Giling.
1: Jeruk Gulung Pak, Jeruk Giling Pak.
2: Giling ini tulisannya pun. Gulung. Jadi perapatan Darupono belok kiri, lewatnya Kedung Suren. Masuk Jeruk Giling, Magangan, masuk Puguh, Pegandon baru masuk tol deh. Berarti dari Boja itu bisa langsung tembus Pegandon.
1: Banyak ya jalannya ternyata ya, kita baru tahu nih.
2: Pak, jalannya kayak apa Pak? Jalan gede? Ya, atau jalan...
1: Jalan kampung atau...
2: Kampung atau jalan setengah, standar kabupaten masing-masing
1: setengah
2: satu
1: kampung,
2: wajur?
1: Setengah kabupaten atau jalan kampung
2: Pak? Pak Pepeng.
3: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal, pagi kawan Rasika semua. Selalu sehat ya Mas Yuda, Bung Jamal. Mas Yuda, Bung Jamal melintas dari Pecangan Jepara menuju ke kawasan industri Candi. Ini mampir dulu di Starbucks Puri Anjasmoro. Lagi bisa laporan ini karena bos yang dari Korea turun untuk ngopi dulu katanya. Ini yang keluar exit tol Mukti Harjo Mas Yuda, ada bus Haryanto mogok menambah ketersinetan. Begitu melaporkan pagi ini Mas Yuda Mujamal.
2: Oke, matur suwun Pak Pepeng. Laporan arus lalu lintasnya. Oh iya, perkembangan di Jalan Lingkar Demak ya guys. Di Jalan Lingkar Demak itu tadi kita dapat informasi ada truk mogok.
1: Di atas jembatan
2: Kadilangu. Tapi perkembangannya baik ya, saat ini sudah lancar guys. Di Jalan Lingkar Demak yang arah menuju ke Kudus di sekitar jembatan Kadilangu. Pak Unggul, matur suwun ya Pak Unggul. Ini tadi Pak Unggul juga ngasih informasi di Jalan Lingkar Demak. Tapi untuk saat ini situasinya sudah mengalir ya arus lalu lintasnya. Pak Aziz, Aska.
4: Pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal, melaporkan ini perjalanan dari Semarang menuju ke Jepara. Alhamdulillah perjalanan ini sudah sampai Pecangan, kedua arah lancar, Jepara Pecangan lancar. Ini tinggal sedikit ke utara sampai Jepara Kota. Terima kasih.
2: Mantap. Berarti sama kayak Pak Andika ya, Pak Andika tadi dari Gotri, Jeporo lancar, los. Semarang Jeporo, karena truk yang mogok di Lingkar Demak sudah tidak di lokasi ya kawan Rasika. Betul. Ini kalau katanya Pak Aril bilangnya gini, ya iyalah Mas, sakit hati sama orang yang kita kejar toh, bukan sama orang yang menyukai kita. Loh, kadang kan kita kita merasa Denen kan biyen tahu senang aku ya, saiki Denen urip wis enak wis entuk Denen. Nah kan kadang kita ada rasa-rasa sakit hatinya juga gitu loh. Maksudnya oh, kamu pernah, kamu ada orang naksir kamu pernah nggak?
1: Ya, ada nggak? Iya ada. Tapi nggak sampai sakit hati sakit itu. Pokoknya aku begitu kelihatan masuk sikat.
2: Iya sama, ya aku juga kalau kalau orang yang lain yang ngejar, bukan ngejar, ini pede banget. Orang yang naksir gitu kayak dia happy, malah aku malah ikut happy banget.
1: Masuk sikat, masuk
2: iya.
1: Sikat gitulah. Aduh.
2: Tapi kan soalnya ada orang yang merasa kayak ih mbiyen kan kowe nyedaki aku, kowe saiki uripe wis seneng aku kejek koyo ngene wae kan dadi malah dadi loro ati ngono
1: ki lho. Oh, gitu.
2: Ada yang kayak gitu, bukan aku.
1: Itu penyakitnya pada dirimu tuh berarti.
2: Bukan aku.
1: Oh, lah siapa?
2: Ya uang.
1: Oh, ya berarti pada uang itu.
2: Oke, matur suwun Pak Aril, Pak Hari.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jemang dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati ke arah Semarang. Ini sudah nyampe Lingkar Demak Mas. Untuk Kudus ke arah Semarang saya lewat kota Mas. Takutnya ada kemacetan di TL Jepang biasanya Mas. Biasanya di situ macet karena ada kerusakan jalan pas di TL-nya itu. Jadi ada trailer, cuma dua trailer aja sudah merah lagi. Jadi agak tersendat. Saya lewat kota lancar. Untuk perbaikan jalan yang di Demak itu juga kedua arah terbantu lancar. Begitu Mas, info perjalanan saya dari Pati.
2: Matur suwun. Guys, itu ya yang tanya Semarang, Demak, Kudus, Pati ya. Pak Harip komplit dan pepak sekali loh itu informasinya. Untuk Anda yang tadi cukup banyak loh dari jam 8 sampai jam 9 Semarang Kudus, Semarang Pati, Pati Semarang, Semarang Pati, Semarang Kudus, Kudus Semarang. Wes komplit itu informasinya dari Pak Hari barusan untuk menjawab pertanyaan Anda semuanya. K juga situasinya sudah baik ya, informasinya sudah bisa dilintasi tuh. Titik perbaikan jalannya 450 meternya itu di kawasan daerah inisial K yang Anda tanyakan. Pak Arif Prabawa, selamat pagi. Sekedar info, di Manunggal Jati juga ada agenda akhir rusanah. Akhir rusanah anak-anak SMP dan SMA.
1: Oh, ini berarti di pojok jalan Brigjen Sudiarto ya? Manunggal Jati.
2: Laporannya Pak Arif Prabawa.
1: SMP SMA.
2: Di belum kawasan SMP, Manunggal SMA Jati. Oh, iya betul, belum tahu sekolah mana.
1: Yang penting mesti rame.
2: Yes. Bu Heni Novi, saya sudah sampai kawasan industri Candi ya, 8.30 loh. Saya lewati exit Krapya, KIC dari Solo Tigo, lancar saja arus lalu lintasnya.
1: Selamat bertugas.
2: Selamat bertugas Bu Heni. Oh iya kok tumben ya Bu Heni nulis ya?
1: Jarang-jarang nih, kok enggak, kok it's over. Mas Deddy padahal kalau untuk Bu Heni Novi tak serok ke.
2: Pak Aziz Noverdi.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, serta kawan Rasika semuanya. Ini tadi buka radio kok langsung lagunya Tenda Biru. Pagi-pagi kok udah galau. Mas Yuda nih po yang lagi galau po Mas Yuda.
2: Iya Pak, aku galau Pak.
6: Ya seperti yang diungkapkan Bung Jamal toh, enggak apa mantan buang cari yang baru lagi, perempuan kan banyak.
2: Iya perempuan akeh wong tuane.
6: Sudah gitu toh. Ini tak kirain lho. Ini tak kirain Mas Yuda nih galau. Baik melaporkan dari Pantura Wali Songo. Ini tepatnya saya sudah berada di TLKIW dari kawasan industri Tambak Aji. Masih terpantau ramlan ya. Ini menunggu di titik TLKIW masih antri. Saya menuju ke Starbuck Puri Anjas Moro masih dalam kejamal.
2: Nah, habis ini pada
6: begitu yang bisa diinfokan sementara untuk Koyo cuaca pagi hari ini kelihatan cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak.
2: Pak Aziz, mending ke coffee shop yang cabang lain deh tuh. Ketemu sama Pak Pepeng. Gue mau Pak Pepeng mau ke coffee shop yang sama juga laporannya.
1: Ya,
2: mau ke Puri.
1: Coffee shop. Minum kopi sambil makan sop.
2: Ih, sop enak ya kayaknya ya. Seger ya sop ya.
1: Sop ayam.
2: Jam 9 ya. Sop dikasih, kali ya.
1: Kasih suun.
6: Mas, udah dan Bung Jamal. Untuk perjalanan saya sudah sampai di Starbuck Puri Anjas Moro. Untuk aktivitas lain masih terpantau. Puri. Ramai lancar ya saat saya melintas. Sementara itu untuk truk trobel gandeng yang berada di seberang jalan Istana Buah ataupun di depan makam Evral Belanda itu masih ada dan belum terevakuasi. Saat saya melintas, aktivitas lainnya masih terpantau ramlan mengalir begitu ya. Yang bisa dilakukan sementara itu cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Okay. Begitu buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Selamat ya bertugas. Terima kasih.
2: Oh ya bisa Pak Aziz Noverdi. Pak, ada kawan Rasika Pak Pepeng lho ki mau yang pada ngopi di coffee shop di sana.
1: Bisa gabung.
2: Wis bisa gabung. Wis gampang lah nanti
1: di coffee shop.
2: Saiki sekarang Pak Aziz Noverdi dulu, sesok Pak Pepeng wis ngono kan gampang lah ya hitung-hitungane wis gede kok.
1: Atau Pak Ron, Pak Ron. Ning coffee shop umbine es teh.
2: Ya tapi ini coffee shop ya total es teh juga sih.
1: Iya, apa-apa.
2: Mm-mm.
6: Mas Yuda Bung Jamal sementara itu di tanjakan KTI.
2: Loh, kalau malah sudah sampai KTI, ya, sudah ngopi berarti. Sudah nongkrong.
6: KTI. Dia posisinya meminggirkan badan truknya di pinggir jalan. Begitu ya, sepertinya itu muatannya full itu, muat besi kayak itu. Jadi nggak kuat naik ya. Begitu ya, so far masih terpantau ramai lancar saja. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun iki Pak Hari Ratmoko sing kantore deket di sana nih. Wah, pada mau ngopi di sana ya, deket kantorku lo itu Masjid Mas Jamal.
1: Nah, ayo sekalian bergabung.
2: Sekalian Pak Hari Ratmoko bergabung, ngono gitu.
1: Nanti biar Pak Hari Ratmoko ngurusi semuanya.
2: Takut banget.
1: Tuan rumah.
2: Takut banget.
1: Tuan rumah.
2: Kok Bendi?
7: Selamat pagi, Bun. Selamat pagi, Bang Jamal.
1: Yo.
7: Pukul 7:11 ya, keluar dari tol Kaligawe ke arah Kobro ini terpantau tersendat ya. Mending yang belum kadung lewat sini, mending lewat apa yang arah ke Kaligawe aja yang nanti putar setelah arah spur ya. Mungkin okay, lebih lancar. Terima kasih.
2: Oh ini Kobronya ya. Ya. Kubronya, ini kubronya masih padat yang sudah selesai perbaikan di Kaligawe itu yang di sisi kemarin perbaikan 450 meter itu ya.
7: Melaporkan dari Kaligawe Landai 2 ya guys.
2: Masih.
7: Mungkin ada truk mokok ya. Oh, tapi masih lancar ya yang arah ke Semarang. Nih saya di Kaligawe Landai 2. Yang ini yang mana ya?
1: Wes pena ya.
7: Wes
2: pena saiki.
1: Kali gawe lantai 2.
7: Oke, masih terpantau lancar ya, guys. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Oke, okay. Mantap. Udah enggak ada lajur yang tertutup gitu di kawasan Kaligawenya.
7: Untuk pukul 8:16 sudah sampai di kantor di mana kawan bekerja di Kudus ya pun tadi saya lewat konven saja terus masuk ke Kota Demak terpantau lancar ya pun. Di Trengguli tadi juga di Jembatan Sri Mulyani yang arah ke Semarang juga tidak ada antrian ya pun masih terpantau lancar. Cuma lambat aja pas penyempitan jalan. Begitu Gandri di Masjid KUKB Sajidin juga terpantau lancar tadi. Terima kasih.
2: Wah mantap, menyenangkan sekali tuh Koh Wendy dari K kali gawe sampai K kudus ya.
1: Kudus kali gawe lancar.
2: Lancar wes, wus.
1: Sayung ya kering.
2: Wus, wus, wus, wus.
1: Mungkin akan ada robnya.
2: Bedakan antara kali gawe dan kubro ya. Kalau kubronya padat, ya perbaikan jalan masih, proyek tol Semarang Demak seksi 1 masih.
1: Tapi setelah sampai kali gawe agak lancar, lebih lancar. Jauh.
2: Ya walaupun satu komplek, tapi kita membedakan ya karena dua titik tersebut kan dua titik perbaikan yang satu kewenangannya berbeda, kedua pelaksanaannya juga berbeda, ketiga waktunya juga berbeda. Nah makanya kemarin aku sempat diprotes loh, kubro mek kali gawe kan ya padha wae ataupun ya, tapi kan itu secara titik ininya kan berbeda. Makanya di kali gawe itu saat ini informasinya sudah selesai perbaikan preservasi yang di kali gawenya ya, tapi kalau kubronya masih belum ya. Masih berlangsung, yes betul. Tapi Pak Hari Ratmoko hari ini kan hari Rabu, ada jadwal ngajar, jadi nggak bisa ke kantor ini ikut ngopi.
1: Jam berapa?
2: Ngelas ngajar kelas kontenerisasi
1: masyarakat dan kontainer dan mengkontenerkan
2: masyarakat.
1: Jamnya jam berapa? Nunggu semua sarapan.
0: Okay. Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
5: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam? Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
7: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
8: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
9: Isinya beritanya, pengumumannya di Kemenpora kok koyo ora ono agenda apa-apa ini hari kebangkitan nasional di tanggal 20 Mei 2026 ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kawan Rasika, aku tak menuju ke kota Semarang dulu ya. As you guys know, bahwa hari ini itu akan berlangsung penyampaian aspirasi kawan Rasika yang akan dilakukan oleh Aliansi Ojek Online se-Jawa Tengah, kawan Rasika. Nih, kalau Anda mungkin saat ini sedang menonton ya di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, ini sedang aku tampilkan. Ojol Jawa Tengah memanggil, tolak aplikator kapitalis, bergerak serentak berdampak dan seruan offbeat massal sebagai wujud dukungan dan bentuk solidaritas untuk rekan-rekan yang turun aksi, seluruh driver online roda 2, roda 4 ataupun makanan di harapkan untuk melakukan offbeat massal hari ini, Rabu 20 Mei 2026, mulai jam 8 pagi sampai menang. Kalau kita tidak berjuang bersama, siapa lagi yang akan memperjuangkan nasib kita? Satu hari offbeat tidak akan membuatmu dan keluargamu kelaparan. Ada dua tuntutan, kawan Rasika, yang akan disuarakan oleh rekan-rekan Aliansi Ojek Online se-Jawa Tengah hari ini. Yang pertama adalah tuntutan nasional. Tuntutan nasionalnya itu adalah menuntut kenaikan tarif layanan penumpang roda 2, kehadiran regulasi untuk makanan dan barang, ketentuan tarif bersih untuk roda 4, serta kehadiran undang-undang transportasi daring di Indonesia. Lalu tuntutan daerahnya adalah hapuskan opsen pajak. Pelaksanaan agendanya itu nanti akan berfokus di dua lokasi ya, yaitu di titik kumpulnya di Wonderia di Jalan Sriwijaya Kota Semarang. Baru nanti mereka akan konvoi tuh, akan muter ke Jalan Dr. Sutomo, Pandanaran, Simpang 5, baru nanti akan ke Gubernuran di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Nah, dari beberapa laporan kawan Rasika, tadi sudah banyak rombongan tuh. terutama yang dari arah Salatiga, Kabupaten Semarang tuh informasinya sudah pada mulai turun. Nih videonya Pak Eko Adi tuh. Tadi kita juga dapat informasi rombongan dari Salatiga juga sudah perjalanan ya Kawan Rasika. Nah informasinya saat ini rombongan masih dari wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang juga sudah mulai turun Kawan Rasika. Dikawal sama polisi ya, baik itu motor. Ini by the way aliansi yang akan bergabung dari bukan hanya satu aplikasi saja ya, tapi karena aku dapat informasi tadi dari beberapa rekan yang akan halo. Oke, jadi informasinya akan ada beberapa aplikasi ya yang akan bergabung jadi satu di yang akan bergabung di Kota Semarang nanti untuk menyampaikan aspirasinya. Baik itu motor, mobil, lalu juga makanan. Nah, sementara ini situasinya di kawasan titik kumpul di Wonderia. Wah, sudah ramai ya ini. Oh, sudah siap juga tuh soundnya, sound systemnya pakai truk. Lalu juga motor sudah ramai sekali di kawasan Wonderianya. Wonderianya nanti jadi titik kumpul ya kawan. Informasinya sih nanti kalau sudah ya masanya sudah pada sampai semua di kawasan Wonderia baru nanti akan konvoy menuju Jalan Pahlawan Kota Semarang. Nah terus ada pertanyaan nih dari Kawan Rasika lah, terus di sepanjang rutenya nanti apakah jalurnya ditutup? Kalau ditutup sih tidak ya Kawan Rasika. Mungkin nanti ketika penyampaian aspirasi saja Jalan Pahlawannya akan dilakukan rekayasa. Tapi kalau untuk rilis penutupan sampai dengan jam 9.20 ini belum ada notam sih, baik itu dari Dinas Perhubungan Kota Semarang ataupun dari Polrestabes Semarang mengenai rencana aksi penyampaian aspirasi oleh aliansi ojek daring atau ojek online se-Jawa Tengah hari ini di Kota Semarang. Bu Lina, nah makanya Bu Lina, aku tuh dari tadi jujur aja loh dari jam 7, jam 8 tuh sama Bung Jamal, ini temanya apa? Garis besarnya Hari Kebangkitan Nasional apa? Soalnya kalau tahun kemarin tuh Kemenpora yang punya agenda, punya garis besar, punya tema, punya visi misi Hari Kebangkitan Nasional itu ada tahun 2024. 2024 dan 2025 lewat begitu saja dan saat ini juga belum ada tema-tema, jadi ya nampaknya cuma ini ya kegiatan formal yaitu upacara. Soalnya ini kalau katanya Bu Lina kok Hari Kebangkitan Nasional sekarang gak ada gregetnya seperti saya waktu muda dulu katanya Bu Lina gitu. Ya tadi aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9 ya, ada Pak Aziz Noverdi.
7: Wah lah ini udah posisi pulang ya Mas Yuda Bung Jamal. Tadi kalau ketemu sama Kawan Rizka ya kita bisa ngobrol dong sama Pak Pepeng tadi ya. Waduh telisipan ini Pak Pepeng, besok-besok lagi
9: besok
7: kalau
9: ne.
7: Mau ke
9: coffee shop ya,
7: kita info-info ya. Yuh. Nanti dilanjut ngobrol-ngobrolnya tentang Kawan Rizka, tentang situasi lalu lintas dan juga
9: rasanya aku loh
7: ngomongin Mas Yuda. Alah. Sama Bung Jamal. Alah. Gitu ya. Wah lah ternyata telisipan begitu. Gak apa-apa wis. Siapa tahu besok bisa berjumpa iya, kembali betul, begitu. Terima kasih. Ini sudah sampai kantor ya. Mas Yuda Bung Jamal, aktivitas lain masih terpantau ramai lancar. Matur suwun.
9: Oke, di copy Pak Aziz Noverdi. Kita simak headline di News Flash. News Flash.
10: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi resmi menggandeng Turki dalam kerjasama strategis untuk memperkuat mutu pendidikan tinggi dan mempercepat hilirisasi riset sains di Indonesia. Kolaborasi ini difokuskan pada pertukaran akademik serta transfer teknologi guna menjembatani inovasi universitas dengan kebutuhan sektor industri komersial. Demikian Newsflash.
9: Pak Erik Gustia, aku hari ini cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti sama kawanku selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Jadi lagunya besok lagi ya guys. Aku cuma sampai jam 10 ya kan. Cuma sampai jam 10 mah lagu, meng loro. Masa aja sing liyo nanti. Besok ya kawan Rasika ya, aku hari ini cuma sampai jam 10 aja. Wah, ini laporan dari kawan-kawan Rasika nih, masih di kota Semarang ya. Jadi tak rangkum ya, agenda di kota Semarang ki ono opo wae dan di mana saja hari ini. Mohon disimak laporan rangkuman agenda di kota Semarang 20 Mei 2026. 1. Pelaksanaan tes pegawai koperasi desa Merah Putih serentak se-Jawa Tengah di Stadion Jatidiri, Kota Semarang. 2. Agenda lomba renang tingkat SMP di Kolam Renang Jatidiri, Kota Semarang. 3. Wisuda Universitas Semarang di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kawan Rasika berlangsung hari ini dan juga besok 20 dan 21 Mei 2026. 4. Wisuda Universitas 17 Agustus yang berlangsung di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sehingga Jalan Gajah, Jolotundo mungkin diperkirakan nanti waktu bubaran akan juga terdampak ramai ya Kawan Rasika. Lalu 5. Agenda selanjutnya adalah agenda penyampaian aspirasi oleh rekan-rekan aliansi ojek online se-Jawa Tengah yang informasinya sudah pada mulai bergerak ini mas, hanya menuju ke kota Semarang. Itu kawan Rasika, benar-benar kota Semarang kan ya memang pusate ya kawan ya. Pusat dari segala pusat kehidupan di Jawa Tengah. Ini aku dapat informasi dari Pak Arief Prabawa. Ini Pak Arief Prabawa juga memantau katanya konvoy rombongan ojek online yang melintas di kawasan Jalan Veteran Kota Semarang. Tuh kawan, pakai truk, sound system, rombongan motor, mobil. Oke. Oke. Itu tadi denger ya kawan dari orasinya, dari video barusan. Hari ini kita buktikan kita satu suara. Kita melawan, melawan apa gitu tadi, melawan titik-titik-titik udah langsung menjauh. Kita buktikan hari ini kita bersatu kawan, mulai dari warna hijau 2, warna oranye 1. Yang aku belum lihat adalah warna kuning juga ada. Jadi beberapa merek online Kawan Rasika, merek penyedia transportasi online mulai dari hijau 2, kemudian juga oranye 1 ya Kawan Rasika untuk makanan, lalu juga warna kuning juga ada komplit, jadi kurang lebih ada 4 aplikasi Kawan Rasika yang bergabung hari ini. Sementara masih 4 ya Kawan Rasika. Sementara masih 4 ya, kalau nanti ada aplikasi yang lain coba nanti kita update-update kembali ya kawan. Ini Pak Maskun ngasih info. Pak Maskun memantau di ini Pak Maskun di mana Pak? Disebut Mboan lokasi Anda merekamnya. Oh, ini di Jalan Dr. Sutomo Karyadi. Oh iya. Ini di kawasan Jalan Dr. Sutomo Karyadi, Kota Semarang. Kalau aku salah tolong diralat ya, Pak. Nih. Truknya yang ada apa? Truk yang ada sound systemnya tertulis Ojol Jawa Tengah memanggil. Aku tidak bisa baca soalnya tulisan itu tulisan yang tidak boleh disebutkan ya guys. Tulisan-tulisan yang tidak bisa diucapkan on air ya. Nanti ya, di streaming kalau pas iklan aku munculkan. Ini Pak Maskun nih ngasih informasi ya di sana. Wah, rame nggih matur suwun informasinya. Oh iya, satu lagi agenda ke-6 di Kota Semarang ya Kawan Rasika. Di Universitas AMNI masih di Jalan Arteri Soekarno-Hatta itu juga ada agenda wisuda, tapi yang wisuda bukan Universitas AMNI ya. Yang wisuda itu SMP dan SMA tadi laporannya di Universitas AMNI Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang. Ini Pak Anto katanya saat ini 9.20 lewat Jalan Arteri Soekarno-Hatta depan USM lancar situasinya. Yes, karena agendanya sudah mulai ya. Nanti kalau waktu siang hari tuh, waktu bubaran dan sore hari, karena hari ini ada 2 sesi wisudanya akan rame Pak Anto. Pak Hari Ratmoko, saya berada di Tugu Muda, Mas. On the way ke Universitas Diponegoro Jalan Imam Barjo kan di
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
3: Jam 10 pagi, waktu di Rasika.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
4: Tahukah Anda bahwa burung hantu adalah satu-satunya burung yang menurunkan kelopak mata bagian atasnya untuk berkedip, sedangkan burung-burung lainnya mengangkat kelopak mata bagian bawahnya? Tahukah Anda bahwa seekor ulat sutra dapat memintal benang sutra hampir 2 km panjangnya? Tahukah Anda bahwa seekor gajah dapat menghabiskan sekitar 227 kg rumput dan 227 liter air dalam sehari? Tahukah Anda bahwa dalam setahun jantung kita dapat berdetak sebanyak 40 juta kali? Dan tahukah Anda bahwa jerapah dan tikus bisa bertahan hidup lebih lama tanpa air daripada unta?
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Ini ada yang bilang berkah juga, karena kalau nggak ada fenomena pekerja gig ini, abis dah banyak tuh pengangguran. Maka disebut ini dalam tanda kutip ya, penyelamat tenaga kerja di zaman now. Fenomena pekerja gig atau gig worker. Tapi di sisi lain tentu ada masalah-masalah juga yang muncul. Anda mungkin punya POV tentang ini? Saya ingin dengar POV Anda. Sementara itu di Semarang sedang ada penyampaian aspirasi dari teman-teman gig worker, pekerja gig ya, karena kalau datanya menyebutkan pekerja gig ini 80% tuh di sektor transportasi. Itulah teman-teman kita yang berjasa ketika Anda kelaparan di tengah hujan ya kan, nggak bisa kemana-mana, mereka datang dong anterin mie ayam Anda atau nasi padang Anda. Nah itu 80% loh. Nah sekarang teman-teman kita ini di sektor transportasi ya, online itu sedang menyampaikan aspirasi di Semarang. Tadi kita dengar kabar dari Anda ya, ngumpulnya di Pahlawan, tapi di Pandanaran tapi tadi juga penuh gitu ya. Tadi laporan-laporan Anda, sehingga tadi Yuda juga ngingetin Anda diantisipasi ya. Dan teman-teman polisi juga udah mengantisipasi, nanti diatur dengan sistem diskresi ya. Jadi diskresi, bener gak? Nah ini jadi nanti perkembangan di lapangan seperti apa akan diatur sesuai kebutuhan di lapangan. Kabar-kabari yang sedang di jalan, cerita dari perjalanan Anda 081-32-58-58-500. Saya ke Pak Wahyu Jepara dulu ya, monggo Pak Wahyu.
8: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 20 Mei hari Rabu 2026 pukul 9:56 melintas di Jalan Raya Semarang Demak KM6 Genuk Sari.
7: Iya.
8: Perjalanan menuju ke Manyaran Gunung Pati untuk lalu lintas dari Welahan, Demak, Sayung lancar total. Oh ya Mas Yuda, tadi dari Welahan terus naik tol Demak turun Sayung, untuk di Sayung depan HIT kering total.
7: Oke.
8: Sekian, terima kasih informasi dari saya.
7: Seriusan.
8: Apabila ada update nanti akan saya update kembali.
7: Belum,
8: sekian,
7: belum,
8: terima kasih.
7: Belum sekian ada update lagi nih.
8: Pukul 10 lebih yeah. 4 menit.
7: Oke.
8: Melintas di gerbang tol Muktiharjo.
7: Iya. Yeah.
8: Sekedar info untuk yang mau turun atau exit di gerbang tol Muktiharjo, tadi sudah terlihat antrian kendaraan sudah sampai di atas jembatan flyover tol Muktiharjo Mas Yuda.
7: Oke.
8: Sekian informasi dari saya. Terima kasih.
7: Terima kasih Pak Wahyu.

0: Nugroho. Ada truk mogok di atas flyover Kadilangu dari Semarang arah Demak gitu ya. Mogok di kanan jalan dia gitu. Oke, okay, mau lewat di sini ya. Truk mogok di atas flyover Kadilangu. Saya baru dengar istilah flyover Kadilangu. Oke, okay. Dari Semarang arah ke Demak. Oke, okay, arah yang ke Demak ya, di lajur kanan. Pak Jatuh Nugro, makasih. Ini ada fotonya juga, oke. Okay. Lanjut sama Pak Edi Arjono. Pak Edi.
1: Selamat siang, Mas Doni. Tadi saya lewat ke Pandanaran, posisi aman kok, lancar. Aman. Tidak ada teman-teman ojol yang menyampai, yang lewat di sana. Mungkin
0: udah
1: mereka lebih condong ke Jalan Pahlawan, atau mungkin mereka sudah berkumpul di sana untuk menyampaikan aspirasinya. Semoga aspirasinya terkabul.
0: Amin.
1: Kita juga ikut senang dengan tidak berlakunya pajak absen. Matur suwun, Mas Doni.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut Pak MSTP. Apapun itu.
2: Selamat siang Radio Rasika. Mohon infonya untuk jalur Semarang Kudus. Terima kasih. Saya dengan Bapak Salim.
0: Pak Salim. Pak Salim, Semarang Kudus aman. Semarang Demak, Demak Kudus secara umum aman ya. Yang Pantura Timur agak catatan penting di Pasar Gajah tuh. Berkaitan dengan perbaikan jalan di Jembatan Sri Mulyani tuh. Ke belakang tuh buntutnya sampai di, mau nyampe Pasar Gajah ya. Belum nyampe Pasar Gajah, tapi puskesmas ke belakang lagi. Itu catatannya. Gitu Pak Salim. Pak Immanuel Colin menginformasikan ada ketersendatan di tol Krapia arah Jatingaleh KM424, ada perbaikan jalan lalin merayap tapi belum begitu panjang. Oke, makasih Pak Im. Jadi yang mau lewat jalan tol dalam kota ya, Krapia arah Jatingaleh KM424, ada perbaikan jalan merayap tapi belum begitu panjang. Pak Fahru Rozi, tanjakan Unika macet kah? Tanjakan Unika macet kah? Ini yang jalurnya Pak Immanuel tadi kah ya? Yang dari Krapia arah ke Jatingaleh 424. Pak Miftah, Mas Don, menginfokan untuk apa nih? Untuk traffic light untuk Suropati, Manyaran, itu padat ya. Untuk arah kota. Oke. Traffic light di Untung Suropati Manyaran padat arah yang ke kota. Saya mulai kena kepadatan di kantor KUA dekat SMA 7. Oke. Okay. Ya mau lewat Untung Suropati ada kepadatan di kantor KUA dekatnya SMA 7. Pak Miftah, makasih. Pak Fuad, izin laporan sebelum Taman Unyil yang ke arah Semarang ada truk trouble, tapi yang nungguin ada 5-6 truk ya. Ya, di satu sisi bagus ya kan, solidaritas ya kan, tapi jadi ganggu perjalanan. Oke, yang mau lewat jalur selatan ya, dari Ungaran ke Semarang sebelum Taman Unyil arah ke Semarang, itu ada truk trouble satu yang nungguin 5-6 truk. Ya, bicara soal solidaritas, bicara soal persatuan dong, ya kan? Secara umum ya kan, solidaritas itu kan muncul karena ada rasa senasib, seperjuangan. Itu pula yang dulu dirasakan. Saya membayangkan, kita bayangkan suasana kebatinan waktu itu ya, anak-anak muda Indonesia di tahun 1908. Ketika anak-anak muda yang beruntung bisa kuliah, punya pemikiran yang lebih maju, itu merasakan kegalauannya gitu kan, dengan kondisi bangsanya waktu itu. Muncullah perasaan solidaritas, persatuan, senasib, seperjuangan ya. Dan itulah tonggak awal munculnya rasa persatuan di kalangan warga Nusantara. Waktu itu masih dijajah Hindia Belanda. Pak Agus Ansori minta info jalur Banget Ayu ke Kudus Konven. Kudus aman Pak, jadi dari Semarang ke Kudus aman. Banget Ayu, Walter Mongin Sidi juga aman. Raya Kaligawe, Genu, Demak, Bablas, sampai Kudus, los. Insya Allah aman. Pak Ihwan, saya gak bisa dengerin Rasika nih, baru trouble. Sekilas info ya, di seputaran Arkov, arah ke Semarang, ada kecelakaan melibatkan, salah satunya adalah roda 2. Korban sepertinya, karena sudah ditutupi. Kemacetan dari arah Demak mulai memanjang karena kejadian ini. Petugas sedang menuju lokasi. Iya, betul. Jadi dari arah Demak ke Semarang ya, di seputaran Arkov itu ada kecelakaan, disampaikan Pak Ihwan. Ini menyebabkan, sudah mulai menyebabkan ketersendatan dan antrean memang sudah cukup panjang. Buntutnya itu hampir nyampe di persimpangan jalur alternatif ke Onggorawe. Itu nyampe di situ, hampir nyampe di situ. Jadi siap-siap juga akan masuk jalur Pantura Timur, khususnya yang dari arah Demak ke Semarang. Nah ini kayaknya imbas juga ya, sebelum Delta Onggorawe itu, dari arah Semarang ke Demak juga mulai agak ada kepadatan. Jadi ini perkembangan baru yang mau ke Kudus ya, ke Demak dari Semarang, itu mulai agak ada kepadatan ya seputar Arkov yang arah ke Demak juga, walaupun antrean belum sepanjang yang dari arah Demak ke Semarang, tapi udah mulai kelihatan padat, melambat juga yang dari arah Semarang di Demak, arah Semarang ke Demak di seputaran Arkov. Nanti kita lanjut lagi. Anda masih mendengarkan Kelana Kota dari 105,6 FM Rasika USA. Saya Doni Asyar, ini Raisa.
3: 88,9 FM.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Ya Nabi salam alaika.
5: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
6: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar. Iki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
9: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol maneh, Pak.
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam? Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
0: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
3: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
0: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika, dan selamat siang juga untuk Anda yang saat ini masih terus bersama saya Bagus AA di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan spesial untuk siang hari ini, bincang sehat bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid, yang siang hari ini kita akan ngobrol habis terkait dengan apa itu. Tapi yang jelas di studio siang hari ini sudah hadir Ibu Dr. Dewi Susilowati SPOG MKM yang akan mengambil tema perbincangan kita siang hari ini adalah deteksi dini preeklamsia di masa kehamilan. Saya belum paham banget karena saya belum pernah hamil. Tapi yang jelas kita akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio siang hari ini di studio Rasika, Dr. Dewi Susilowati. Selamat siang Ibu.
5: Selamat siang. Wah. Bapak. Selamat siang Bunda semua. Wah. Rasika.
4: Sangar ini. Agak apa namanya, sekedar kasih tahu ya bahwa Dr. Dewi ini ternyata juga terkenal di dunia TikTokers dan juga media sosial. Jadi cara ngobrolnya, cara bicaranya itu sudah oke banget. Ini penyiarnya juga kalah ini, lama-lama kalah. Yang jelas, Bu Dewi, langsung saja ini kita tahu bahwa kehamilan ini salah satu masa yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi setiap keluarga ya. Namun di balik itu biasanya terdapat beberapa kondisi yang perlu diwaspadai, ya kan? Karena dapat membahayakan ibu maupun janin. Salah satunya adalah yang akan kita bahas yang hari ini, yaitu preeklamsia. Sebetulnya apa sih dok, preeklamsia itu dok?
5: Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi
4: mungkin bahasa atau kata yang lebih sederhana selain preeklamsia apa ya, itu?
5: Jadi gini, preeklamsia itu kalau bahasa awamnya gini, tekanan darah yang tiba-tiba naik secara drastis ya, mm-hmm, dimulai usia kehamilan 20 okay minggu.
4: Yeah.
5: Jadi kalau mindsetnya gini, kematian ibu itu sangat tinggi karena preeklamsia. Mm. Dan ini menyumbang 24%. Jadi Bunda semua harus tahu.
4: 24%?
5: Iya, gitu, dari kasus kematian ibu di Indonesia.
4: Mm. Terkait karena hamil ya?
5: Terkait karena tekanan darah tinggi,
4: tekanan
5: yang
4: darah tinggi
5: pada okay saat kehamilan. Sebenarnya bisa dideteksi dengan awal, dari awal kehamilan.
4: Oke.
5: Gitu.
4: Oh, seperti itu preeklamsia itu ya. Jadi tekanan darah yang tiba-tiba tinggi seperti itu ya. Ini kawan Rasika yang ingin berbagi pertanyaan atau mau tanya langsung dengan Dr. Dewi Susilowati, silakan Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111. Dan siang hari ini juga sudah banyak sekali yang bertanya. Tadi sudah disampaikan talkshow-nya aja belum mulai, tapi ternyata pertanyaannya sudah yang masuk banyak sekali. Ini langsung saja nih, jadi kita langsung pada apa yang terjadi, sering terjadi di masyarakat ya. Ini dok, saya hamil 7 bulan dan akhir-akhir ini kaki saya bengkak serta sering sakit kepala. Apakah ini tanda preeklamsia?
5: Iya, jadi gini, mungkin saya secara singkat ya, okay, sebelum kita menjawab semuanya, karena harus tahu tentang preeklamsia tadi kan. Tekanan darah yang meningkat tiba-tiba dideteksi, biasanya meningkat sejak umur kehamilan 20 minggu,
4: okay,
5: sampai dia 9 bulan ya.
4: Mm.
5: Nah, di sini pentingnya apa, kenapa kali ini membahas itu, karena kita harus tahu, bunda semua harus tahu, jika ada tadi pertanyaan pertama yaitu tentang bengkak ya.
4: Mm.
5: Jadi preeklamsia itu terjadinya karena ibarat kalau bahasa awamnya gini, ada akar ya, akar kayak akar pohon ya, tapi dia tumbuhnya di ari-ari itu kayak akar pohon, tumbuhnya di rahim. Nah, pada preeklamsia itu akarnya itu tidak tumbuh dengan baik di rahim, sehingga dia itu pembuluh darahnya sempit. Pembuluh darah kayak selang ya. Padahal selang itu bisa mengalirkan oksigen untuk nutrisi untuk bayi. Sehingga harusnya kan semua aliran darahnya lancar. Nah, itu terhambat. Maka terjadi tensi yang sangat tinggi. Nah, seperti itu. Nah, tandanya apa? Salah satunya tekannya lebih dari 140/90 kalau di tensi ya. Kemudian dia bisa juga bengkak di muka, tangan, dan kaki. Ya, mual muntah, pandangan mata kabur. Kemudian yang sangat krusial itu bisa kejang sewaktu-waktu dan bisa meninggal.
4: Waduh.
5: Itu makanya harus tahu.
4: Waduh.
5: Ya.
4: Benar itu dok.
5: Banyak kejadian di Kabupaten Pekalongan ini meninggalnya karena preeklamsia, baik di semua rumah sakit. Jadi,
4: tapi sebetulnya penyebab dari misalnya, apakah dia itu pasien yang mengalami preeklamsia itu punya riwayat darah tinggi juga nggak sih?
5: Tidak selalu.
4: Jadi, tidak selalu.
5: Jadi misalnya
4: yang misalnya normal-normal saja tiba-tiba ya, seperti itu bisa.
5: Iya, tapi yang beresiko memang sebelumnya pernah tensi tinggi, kan?
4: Okay.
5: Kemudian kehamilan kembar atau menikah usia lebih dari 40 tahun atau menikah terlalu dini seperti 15 tahun gitu ya.
4: Itu juga bisa.
5: Bisa
4: ya?
5: Beresiko kegemukan, obesitas.
4: Oh.
5: Penyakit diabetes, penyakit hipertensi sebelumnya itu beresiko. Jadi itu sangat luar biasa, harus kita apa namanya, harus kita tahu deteksi ini. Nah, pertanyaan menginjak pertanyaan pertama tadi apa?
4: Yeah.
5: Kenapa termasuk tanda-tanda preeklamsia ya?
4: Betul, kaki saya bengkak dan sering sakit kepala.
5: Nah,
4: kalau biasanya kalau tensi tinggi kan sering sakit kepala ya.
5: Yeah.
4: Tapi ini juga disertai dengan kaki bengkak.
5: Iya. Yeah. Jadi nanti untuk tahu itu apa preeklamsi kaki bengkaknya itu, kita harus tensi dulu. Kalau tensinya 140/90, ada peningkatan cek laboratorium urin protein ya. Kemudian terjadi bengkak di kaki, muka, tangan, itu harus waspada dengan preeklamsia. Apakah itu preeklamsia? Ya, itu bisa berisiko terjadinya preeklamsia. Karena bisa terjadi dari awal kehamilan sampai nanti 9 bulan atau 7 bulan menginjak masuk ke 9 bulan, itu juga bisa terjadi. Awalnya gak apa-apa, tapi tiba-tiba naik, tensinya langsung tinggi, kaki bengkak gitu.
4: Kenapa ya kondisi ini bisa berkembang begitu cepat dok?
5: Ya, karena kehamilan itu kan ada plasenta.
4: Walaupun tumbuh. Awal-awalnya aman awal-awalnya aman gitu kan.
5: Yang kembali ke logika tadi, yaitu kalau bahasa awamnya plasenta seperti akar. Pada pasien yang preeklamsi itu akarnya tidak tumbuh dengan baik di dalam rahimnya. Jadi dia nggak bisa menyuplai aliran darah ke janinnya. Jadi pembuluh darah sempit. Akhirnya kan bisa tersumbat gitu ya? Bisa meningkat gitu.
4: Ada nggak sih dok kesalahan paling fatal yang sering dilakukan ibu hamil terkait tekanan darah tinggi ini saat kehamilan dok?
5: Maksudnya yang fatal bagaimana?
4: Ya misalnya saja yang membuat malah justru orang itu membahayakan diri sendiri dan juga janinnya karena mungkin kultur budaya, saran dari orang tua atau dari tetangga atau siapapun itu yang malah justru fatal.
5: Terkadang gini, pada tensi tinggi, kaki bengkak, ah biasa, ah bengkaknya bengkak karena kecapean gitu kan. Ah biasa, mungkin saya kurang tidur, tensinya tinggi. Padahal kalau udah menginjak tensi 140/90, kaki bengkak, segera periksakan ke vaskes terdekat dulu.
4: Batasannya berarti 140/90 itu, dok?
5: Terus ada kaki bengkak gitu kan. Kalau dan tanda-tanda pusing, nyeri kepala gitu kan, pandangan mata kabur, segera periksakan aja gitu. Itu harus segera, karena kalau dicegah sejak awal lebih bagus dibandingkan sudah terjadi. Gitu.
4: Betul. Ada pertanyaan kedua nih, dok. Istri saya sedang hamil anak pertama, usia 32 minggu. Tekanan darahnya naik saat kontrol. Apa yang harus kami lakukan agar tidak berbahaya? Suaminya ini yang tanya ini. Istrinya mungkin malu.
5: Malu. Ya bunda. Jadi gini, kalau saat tensinya mendadak 32 minggu kan udah masuk 8 bulan sebentar lagi persalinan Nah sebenarnya akan lebih baik dicegah sejak awal kehamilan. Jadi nanti boleh ke vaskes 1. Kita kan di semua vaskes sebelum ke rumah sakit ada yang namanya puskesmas vaskes 1 gitu kan. Kalau misalkan di puskesmas itu kan udah jalan jejaring dengan rumah sakit. Kalau tensi tinggi, mereka sudah tahu prosedurnya, itu memberikan obat penurun tensi yang aman untuk wanita hamil ya. Kemudian habis itu diperiksa rutin, monitor rutin. Kalau memang tetap ada pandangan mata kabur dan segala macam, segera periksakan. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk kita juga bisa melakukan USG Doppler, apakah ini berisiko terhadap terjadinya preeklamsi di 9 bulan dan seterusnya gitu.
4: Banyak masyarakat yang menganggap pusing juga kaki bengkak saat hamil itu kan normal ya, dok ya. Nah kapan ini gejala seperti ini itu sudah menjadi alarm bahaya, kira-kira apa sih?
5: Jadi alarm bahaya kapan kita harus ke rumah sakit, jika ditandai dengan tensi tinggi, dengan kaki bengkak, kemudian muka sampai bengkak ya, kayak moon
4: ikut,
5: face gitu.
4: Mukanya ikut bengkak.
5: Iya, terus misalkan ada si ibu ini ternyata ditimbang berat badannya naik drastis ya, ada ada yang namanya obesitas gitu kan ya. Dia punya riwayat diabetes, kemudian ada nyeri kepala hebat. Jadi nyeri kepala yang nggak bisa hilang gitu kan. Terus kemudian pandangan mata kabur gitu kan. Muntah tanpa penyebab yang pasti. Artinya bukan karena telat makan ya muntahnya, tiba-tiba mual muntah. Ngeleyeng itu wajib jam berapapun 24 jam harus ke rumah sakit.
4: Harus itu.
5: Walaupun 32, jadi bisa konservatif dulu. Konservatif itu diberikan obat-obatan gitu. Kalau respon bisa pulang lagi lanjutkan kehamilan gitu.
4: Nah, dok, sebetulnya usia muda atau justru usia yang terlalu matang yang lebih rentan terkena preeklamsia ini, dok?
5: Multipara. Maksudnya gini, pada saat kehamilan awal itu usianya masih terlalu muda.
4: Terlalu
5: muda dan juga terlalu tua.
4: Maksudnya gitu ya.
5: Terlalu tua itu misalkan usia di atas 35 tahun atau 40 itu baru hamil gitu kan.
4: Itu risiko tinggi.
5: Di bawah usia-usia reproduksi misalkan kayak 15 tahun, 17 tahun kan masih terlalu muda ya. Itu juga bisa berisiko. Jadi hati-hati dengan usia-usia segitu.
4: Jadi harus sedang-sedang saja gitu ya, dok.
5: Ya kan pernikahan ini juga sekarang ini ya tidak siap secara mental juga, secara ekonomi dan lain-lain lah gitu.
4: Iya, kan, banyak faktor ya.
5: Iya.
4: Ada pertanyaan ketiga dari pendengar kita. Dok, saya hamil 6 bulan dan pandangan mata kadang kabur disertai pusing kecuali melihat uang. Enggak ada.
5: Melihat uang.
4: Saya hamil 6 bulan, pandangan mata kabur disertai pusing. Apa kondisi ini normal atau tanda preeklamsia?
5: Salah satu tanda preeklamsia kalau ditandai dengan pandangan kabur, nyeri kepala, harus ditensi. Kalau tensinya naik, ya itu berisiko ke sana. Tanda preeklamsia salah satunya itu.
4: Iya. Kalau dirawat sampai berapa hari sih, dok?
5: Kalau usia kehamilannya masih 7 bulan, 6 bulan dan mungkin belum 9 bulan, itu 2 hari.
4: 2 hari cukup.
5: Jadi,
4: ya.
5: Jadi nanti turunkan tensinya gitu kan, minimal 2 hari. Seandainya turun misalkan di bawah 140, tidak keluhan nyeri kepalanya hilang, boleh pulang lagi, monitor ketat, nanti kan dimonitor ya. Kalau misalkan mendekati 9 bulan kan 2 minggu sekali kontrol ya gitu. Jadi penapisan untuk preeklamsi ini kita bisa lakukan dari trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 kan usia kehamilan dari sampai 12 minggu ya. Trimester kedua 12 sampai 28. Trimester ketiga 28 sampai 40 minggu. Gitu.
4: Dok, kalau orang hamil itu kan butuh vitamin yang banyak, makan yang banyak misalnya. Ini tapi bertentangan nih dengan preeklamsia yang harus menurunkan kondisi tensi yang tinggi gitu kan. Ada tips nggak, dok?
5: Tipnya gini, karena preeklamsi itu adalah multifaktorial penyebabnya dan memang harus kita cegah. Otomatis kan tensinya sangat tinggi. Hmm. Kita tahu bahwa tensi tinggi itu kita harus mengurangi makanan yang terlalu asin, ya kan?
4: Okay.
5: Contoh gini, bukan hanya terlalu, jadi boleh nggak makan asin? Ya boleh, tapi nggak terlalu, nggak terlalu asin banget ya.
4: Hmm.
5: Contoh makanan kaleng, makanan junk food ya, kayak berbentuk makanan yang berbumbu, yang makanan yang terlalu asin banget, itu tuh bisa kita kurangi sebenarnya untuk mencegah itu.
4: Hmm.
5: Terus makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya, contohnya contohnya telur kental dan lain-lainnya. Tapi justru kita harus banyak makanan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan.
4: Nah ini gitu yang kan susah dong. Biasanya sukanya yang gurih-gurih dan asin-asin, pedes-pedes gitu kan. Seblak gitu kan, sate gitu.
5: Iya, kalau bapak gak apa-apa pak.
4: Gitu ya?
5: Kalau wanita hamil kan kita hanya punya waktu 1-9 bulan kan.
4: Okay.
5: Ya. Mungkin lebih baik menunda dulu sampai kondisinya bagus gitu. Akan lebih baik dihindarin gitu.
4: Iya. Sebetulnya semua orang yang hamil itu wajib screening preeklamsia nggak sih dok? Atau hanya karena ibu hamil yang punya tensi tinggi saja?
5: Jadi kalau di fase 1 tuh ada buku pink ya, semua pasien itu kasih buku pink
4: ya. Yang gambarnya ibu hamil sama anak itu ya?
5: Mungkin bapak kalau punya istri ada buku pink dulu hamil.
4: Saya gitu. Belum dok.
5: Oh belum. Maaf.
4: Belum lima
5: ya. Ya. Jadi kalau yang sudah menikah punya anak hamil itu dibagiin buku pink. Di situ ada lembar, di halaman itu ada lembar kriteria penapisan screening preeklamsia. Jadi ada 9 faktor sama 7 faktor itu. Nah itu ada salah satunya kata-katanya adalah tensi tinggi, nyeri kepala. Jadi nanti ada di checklist nih sama dokternya, sama bidannya gitu kan.
4: Yeah.
5: Kalau misalkan ada lebih dari sesuai ini tidak memenuhi syarat, misalkan ada 5, ada ini, ada 2, 2 dari 5 tanda itu nanti masuk kriteria harus dirujuk ke rumah sakit gitu ya.
4: Okay.
5: Atau mungkin dari 9-7 itu ada yang masuk ke kategori itu juga nanti ada kriterianya. Sebenarnya itu ada. Cuman bunda semua terkadang tuh buku itu cuman buat tentengan ya.
4: Iya. Tidak diapa-apain.
5: Iya. Kalau ketemu saya, ayo Bu kita belajar bareng Bu, kita buka ya.
4: Udah ngantuk duluan dok, saya ngantuk dok. Baik, kita masih banyak pertanyaan dok yang akan kita sampaikan sama dokter, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Rasika FM.
6: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
7: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
6: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
8: Diam!
9: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
7: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
9: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
7: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
6: Ya, si jomblo kuliah lagi.
7: Apaan sih?
9: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
10: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
11: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
11: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, Bu.
11: Gaspol mana, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
13: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik, Guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
15: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, Guru.
13: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: FM. Rasika Pekalongan.
12: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
4: Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi bincang sehat bersama Rumah Sakit HA Zaki Junaid dan tentu saja bersama Dr. Dewi Susilowati yang masih terus menemani Anda sampai jam 12 nanti di studio. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin mendapatkan layanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit HA Zaki Junaid, di situ ada layanan klinik laktasi, klinik ibu dan anak yang menerima KB, imunisasi bayi, klinik spesialis kandungan bersama Dr. Dewi Susilowati SPOG. Jadwalnya nih ya, untuk khusus Ibu Dewi, di Senin, Selasa, dan Kamis jam 3:30 sore, Rabu dan Jumat jam 11 siang sampai dengan selesai, dan juga Sabtu pukul 5 sore. Terus juga ada layanan prenatal class, yoga dan penyuluhan kesehatan ibu hamil, layanan home care ibu dan bayi, layanan USG hanya Rp100.000, layanan MOW one day care, terus juga ada layanan jemput ambulan gratis untuk persalinan, dan juga ada gift cantik untuk persalinan termasuk foto newborn dan layanan video persalinan. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya Ibu Dewi. Banyak sekali ini Ibu Dewi, ini laris sekali ini. Ibu Arin di Seragi. Selamat siang, dokter. Dok, usia kehamilan saya 3 minggu, umur saya 40 tahun dan saya ada riwayat darah tinggi. Bagaimana caranya agar saya terhindar dari preeklamsia? Adakah makanan yang saya hindari? Oke, kalau makanan yang dihindari bisa dikirim ke Rasika nanti ya, Bu ya. Sate gitu kan.
5: Iya,
4: seblak,
5: iya.
4: Gitu kan? Itu kalau misalnya membuat tensi tinggi, silakan bisa dikirim ke Rasika. Silakan Ibu Dokter.
5: Iya, 3 minggu ini ya Pak ya.
4: Betul, 3 minggu usianya.
5: Ibu dari Seragi ya, Seragi ya.
4: Iya, Ibu Arin
5: saya
4: di Seragi.
5: Saya sapa dulu ya, Bu Arin ya, salam kenal ya, saya Dr. Dewi. Jadi gini, 3 minggu itu waktu yang masih muda ya, terlalu krusial. Jadi belum terbentuk janinnya, masih kantong kehamilan biasanya. Ibu bisa cegah Bu, selain dari makanan. Saya bahas dulu tentang screening awal.
4: Oke.
5: Nah itu namanya dengan USG Doppler. Dari ukuran 11 umur kehamilan 11 minggu sampai 14 minggu itu kita bisa deteksi. Jadi ada aliran darah arteri uterina atau arteri uterin yang ada di dalam kehamilan ibu itu bisa dideteksi. Tapi kalau sekarang kan kayak di Seragi mungkin ada USG di puskesmas ya, tapi kalau untuk lebih bagus lagi di rumah sakit, karena dia itu ada USG Doppler dan yang melakukannya dokter spesialis kandungan ya, bukan dokter umum gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang tensinya mulai naik ya Bu, nanti ibu boleh dikasih obat-obatan untuk memperlancar aliran darah.
4: Oke.
5: Ya, untuk pencegahan.
4: Iya.
5: Itu biasanya di 14 minggu. Setelah itu nanti pola makannya, tadi yang ditanyakan kan pola makan ya, evaluasi tensi tiap minggu atau tiap bulan, tiap ini harus terlalu periksa ya, ANC rutin. Kemudian pola makannya yang tadi itu, hindari makanan yang terlalu asin banget. Bukan berarti gak asin ya, tapi terlalu asin banget ya. Kan bisa kadar, kayak orang kita pedes juga ada level 1, level 2, level ya mungkin tuh level 0, antara 0 1 lah yang dimakan gitu kan. Terus makanan kemasan seperti produk-produk yang berbentuk bumbu kemasan, ya kan, kayak seperti mie instan yang berbentuk ini hindari dulu Bun. Terus perbanyak makanan yang ini mengandung kalsium sama vitamin D ya.
4: Oke.
5: Dan juga seperti kayak ada sayur bayam kan kalsiumnya tinggi gitu kan. Kacang-kacangan juga bagus ya, dia protein tinggi gitu kan. Telur juga bagus ya gitu kan. Nah, kurangi makanan yang mengandung santan terlalu kental. Ya, kita orang Pekalongan kan
4: padahal
5: tahu
4: padahal enak
5: ya.
4: Itu.
5: Tahu toh kan enak sekali ya.
4: Tahu toh opor ayam.
5: Iya, apalagi bentar lagi kan musim
4: kurban.
5: Iya, kurban.
4: Idul Adha.
5: Kalau ibu mau makan daging sapi boleh, tapi jangan daging kambing dulu ya. Jadi daging sapi tapi tanpa jeroan. Jadi dagingnya aja di sop daging gitu ya. Boleh
4: justru
5: lah.
4: Justru aman
5: gitu,
4: ya.
5: Aman. Tapi jangan terlalu asin. Jadi kalau masak mungkin disendirikan ya gitu kan.
4: Iya.
5: Gitu. Terus cemilan-cemilan yang mengandung kayak misalkan terlalu asin banget kan banyak nih. Wah, kalau orang Pekalong tuh kalau bilang kalau enggak asin enggak makan.
4: Iya, betul.
5: Gak enak.
4: Asin pedes gitu kan.
5: Iya. Kalau orang Selatan kan pedes manis. Kalau orang Pekalongan asin
4: pedes.
5: Pedes. Nah, itu. Nah, itu dikurangin asin, kadar asinnya ya kalau bisa gitu. Bukan tidak berbumbu sama sekali, kasihan dong gitu.
4: Oke. Nah, sekarang ini yang tanya bapak-bapak juga ada ya. Bapak Ahmad di Kedunguni. Dokter Dewi, apakah kehamilan dan persalinan berpengaruh pada kesehatan mata? Istri saya tadinya matanya normal, Dok. Dan sampai saat ini 2.
5: Minusnya 2 maksudnya.
4: Enggak, normal, normal.
5: Iya, betul.
4: Setelah bersalin agak kabur dan ternyata minus. Kalau berkaitan bagaimana caranya menjaga kesehatan mata saat kehamilan dan setelah persalinan.
5: Baik.
4: Pak Ahmad di Kedunguni. Tetangga
5: nih. Tetangga nih, saya di Kedunguni juga ya Pak Ahmad.
4: Iya.
5: Jadi gini, kalau yang namanya miop atau minus ya, minus 2 atau pandangan kabur, coba cek dulu misalkan itu pandangan kaburnya karena ada suatu tensi tinggi atau bukan. Jadi kalau misalkan pasca persalinan nih Bapak, nanti boleh periksakan ke dokter mata, kaburnya kenapa? Apakah karena minus biasa atau karena memang kondisinya memang dari awal kehamilan sebenarnya sudah minus ya, atau mungkin ada tensi tinggi yang tidak terkontrol atau tidak terdeteksi pada saat ngeden nih, kalau persalinan normal akhirnya ada pecah pembuluh darah mata gitu. Nah, kalau memang minusnya ini cek ke dokter mata aja, kalau retinanya masih bagus kemudian minusnya sedikit kan bisa pakai kacamata ya. Tapi kalau memang karena tensi tinggi itu harus dihindarin ya, beberapa
4: gitu ya.
5: Jadi harus dikontrol rutin gitu. Kalau tipnya menjaga dari awal ya, otomatis kita harus banyak makan yang mengandung sayur-sayuran, buah-buahan kan. Baik. Juga bagus ya untuk mata, kayak wortel dan segala macamnya kan bagus ya gitu.
4: Oke. Ada lagi nih, Ibu Fani di Kertijayan. Siang Dokter Dewi.
5: Siang.
4: Dok, untuk wanita usia 45 tahun apakah masih memungkinkan bisa hamil? Saat ini untuk menstruasi masih normal. Oke.
5: Bunda belum punya anak atau sudah punya anak? Jadi gini, saya pengalaman punya pasien 45 tahun program hamil. Jadi alhamdulillah hamil di
4: 45 tahun program hamil?
5: Iya, karena lama dia kepraktikan di 45 tahun dia program. Alhamdulillah hamil di 46 dia lahir.
4: Baik.
5: Bayangkan, jadi pada saat lahir kalau ketemu saya itu kayak kakek nenek ketemu bareng sama cucunya ya, yeah, gitu kan. Okay. Tapi nggak masalah kalau kondisinya bagus, nggak ada masalah gitu. Jadi harus dilihat dulu baik nggak, kalau boleh hamil atau enggak. Kalau memang belum punya keturunan, sangat mungkin punya untuk chance, untuk kesempatan untuk hamil.
4: Okay.
5: Tapi dengan program hamil yang baik, monitor ketat, dan pemeriksaan ANC yang terpadu, artinya rutin gitu kan.
4: Okay.
5: Karena kalau kehamilan bukan hanya dari ibu toh, suami juga penyumbang sperma juga kan.
4: Nah,
5: kenapa nggak bisa hamilnya dari situ?
4: Nah itu. Gitu kan? Ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan lain. Dok, saya punya riwayat darah tinggi sebelum hamil. Bagaimana cara mendeteksi preeklamsia lebih awal supaya bayinya aman?
5: Ya, deteksi ya kayak tadi, lakukan pada trimester awal begitu hamil itu lakukan.
4: Trimester awal itu 3 bulan pertama ya?
5: Iya, sampai 3 bulan pertama itu kan pasti akan dinotis ya sama bidannya. Artinya apa? Dikasih buku pink, kemudian ditensi, ada tensi, timbang, ya kan? Kemudian lingkar lengan, kemudian juga kita lihat cek protein urin sama pemeriksaan lainnya, lab lainnya. Jadi di awal itu kalau memang ada, akan ditanya dulu sama fase satu, sama kita semua orang kesehatan. Ibu, kehamilan berikutnya apa, kalau ini kehamilan kedua, okay, ya? Apakah ada tensi tinggi sebelumnya di sana enggak gitu? Kalau memang ada, berarti kan otomatis berisiko.
4: Okay.
5: Ya. Apakah ibu kan ditimbang juga nih? Nah, timbang itu termasuk kategori overweight, ya. Nanti kalau jadi ada penghitungannya itu ibu-ibu begini, patokannya. Kalau misal tinggi badan dibagi berat badan dengan tinggi badan dikuadratkan ya, itu nanti akan ketemu hitungannya. Nanti ketemu itu berapa? Kalau dia hasilnya lebih dari 28,8 ya, indeksnya, dia termasuk overweight. Boleh di search di Google ya, cara ngitung IMT, indeks massa tubuh
4: itu. Yeah.
5: Nah, itu nanti itu beresiko. Jadi Bunda kondisinya gimana? Cara mendeteksinya? Timbang dulu berat badannya, ya kan, termasuk kategori overweight atau obesitas, itu resiko tinggi. Satu. Yang kedua, ada nggak riwayat hipertensi sebelumnya?
4: Baik.
5: Perlu diobatin kan? Ya perlu, itu kan. Terus yang ketiga, nanti di 3 bulan pertama kan pasti di 12 minggu ya, trimester kedua 12 minggu sampai 14 minggu misalkan akan ada pemeriksaan USG Doppler tadi, dicegah. Oh ini resiko, oh ini enggak gitu ya. Ada enggak penyakit mendasari keturunan, misalkan penyakit hipertensi sebelumnya, penyakit ginjal, penyakit DM, itu juga resiko. Ada anak sebelumnya kembar atau enggak? Nah, itu kita bisa lihat gitu loh.
4: Kalau tidak
5: ada
4: ya,
5: kalau enggak ada itu semua ya, kita mungkin ada mayem dulu ya, tapi tetap kontrol rutin karena bisa sewaktu-waktu terjadi pada trimester ke ya, tadi 32 minggu.
4: Betul. Gitu. Ya. Bahasa orang awamnya ujuk-ujuk gitu ya.
5: Iya. Dan kaki bengkak ya, kalau hamil awal kaki bengkak, muka, tangan, nah itu harus segera periksakan ke dokter.
4: Betul, jangan-jangan preeklamsia ya. Iya. Dok, hasil pemeriksaan urin saya ada protein.
5: Oh, nah itu.
4: Bidan bilang harus waspada preeklamsia. Apa maksudnya, Dok?
5: Ya, mungkin penjelasannya belum sampai situ ya, Bun, kemarin ya sama Bu bidannya. Jadi saya jelaskan lagi. Jadi gini, protein urin itu kan hasil kita periksa urinnya ya.
4: Oke. Okay.
5: Urin dari mana? Dari ginjal dong, gitu kan. Pengeluaran, ceritanya ibarat kata kalau bahasa awam, racun dalam tubuh kita dikeluarkan lewat urin.
4: Iya. Gitu
5: kan. Nah, ini kenapa terjadi protein urin positif kaitannya dengan preeklamsia. Kalau ada itu, berarti itu adalah satu tanda gejala awal. Nah, bahaya? Ya pasti bahaya. Tadi yang saya sebutkan, kalau preeklamsia itu penyumbang dari kematian 24% sekitar ya di Indonesia. Jadi bisa kejang mendadak, bahayanya mungkin belum dijelasin. Bahayanya apa? Kejang mendadak. Kemudian ari-ari lepas sebelum waktunya. Karena tekanan
4: bisa tinggi. Ya, Dok?
5: Bisa, di dalam. Jadi perutnya gembung.
4: Oh, gitu.
5: Kemudian bayinya meninggal di dalam.
4: Waduh.
5: Ibunya kejang. Gitu. Nggak bisa kita prediksi. Jadi hati-hati Bunda kalau udah protein positif 3 atau positif 1, segera periksakan.
4: Ya, tinggal tensinya. Proteinnya berapa ini ya?
5: Iya, kan ada
4: levelnya
5: 1,
4: ya?
5: 2, 3 gitu kan.
4: Oke, baik.
5: Kalau masih bisa dikontrol, itu akan dikasih obat pelancar darah, kemudian dikasih obat penurun tensi, supaya semuanya bisa stabil.
4: Baik. Gitu. Dok, ibu saya dulu mengalami preeklamsia saat hamil. Apakah saya juga berisiko mengalami hal yang sama? Preeklamsia keturunan juga nggak sih, Dok?
5: Genetik, multifaktorial bisa. Jadi gini, multifaktorial itu pertama, teori yang menyatakan bahwa dia itu ada kegagalan tadi, kayak akar plasenta yang tidak bagus ya. Yang kedua, misal orang tuanya, bapaknya ada riwayat hipertensi, biasanya menurun kepada ibunya, anak yang perempuan. Nah, itu kan dideteksi dulu kalau ibunya pernah preeklamsi, anaknya itu ada riwayat tensi tinggi. Jadi riwayat tensi tinggilah yang bisa memicu terjadinya preeklamsi suatu saat.
4: Oke.
5: Jadi bukan ibunya ini pas.

0: Hamil kembar. Wow, kembar. Kembar dua berarti ya?
1: Kembar. Bisa tiga, bisa dua, Pak.
0: Bisa tiga, bisa dua ya. Kembar lah ya. Usia 28 minggu dan tekanan darah mulai naik. Apakah kehamilan kembar lebih rentan terkena preeklamsia?
1: Jawabannya, iya.
0: Oh.
1: Iya, karena...
0: Faktor penyebabnya apa, Dok?
1: Jadi gini, kalau kembar, otomatis kan ari-arinya berbagi dua.
0: Iya,
1: ya, oke. Okay. Kan, logikanya.
0: Iya.
1: Padahal penyebab preeklamsia adalah ari-ari yang tidak menempel secara bagus di rahim. Jadi kan mensuplai oksigen ke bayi, nutrisi ke bayi kurang.
0: Terganggu ya.
1: Aliran darahnya yang harusnya selangnya kayak selangnya lancar gini, dia sempit, ya kan.
0: Ari karena gak, harus berbagi itu ya.
1: Iya, apalagi itu bagi bayi satu ya, apalagi bayi dua.
0: Nah,
1: bisa nggak mungkin muncul akhirnya kerusakan zat-zat yang menyebabkan preeklamsia gitu kan, multi organ kemana-mana. Sangat mungkin. Jadi Bunda punya buku Pink, coba buku buka halamannya itu ada yang menyatakan bahwa kehamilan resiko tinggi, kehamilan kembar itu merupakan salah satu resiko dari preeklamsia.
0: Baik gitu. Oke, Dok, saya sering mual dan nyeri ulu hati saat hamil besar. Bagaimana membedakan keluhan biasa dengan gejala preeklamsia? Ini pertanyaannya pintar-pintar semua.
1: Iya, pintar-pintar biasanya. Soal sekarang preeklamsia itu udah di mana-mana, di Faskes itu udah digaungkan.
0: Okay.
1: Dan itu memang kami dari, kebetulan saya di POKI juga ya. Jadi pernah kita kumpul 10 dokter kandungan di sini Pekalongan. Kita membahas tentang bagaimana mengedukasi preeklamsia sejak awal. Karena itu program kami gitu kan, program POKI gitu kan. Nah, kalau untuk, tadi apa pertanyaannya?
0: Nyeri ulu hati saat hamil besar. Bagaimana membedakan keluhan biasa dengan gejala preeklamsia?
1: Jadi kalau misalkan ibu nyeri ulu hatinya, kan pasti ditensi nih setiap kali kontrol nih, baik ke bidan, baik ke puskesmas. Nah, kalau ibu ada kekemukan, tensi tinggi, ada nyeri ulu hati, bahkan pusing, terasa tengkuk, mukanya bengkak, hati-hati, itu bisa terjadi preeklamsia. Nah, membedakan apa? Contoh gini, dengan mual muntah itu tidak hanya sekedar mual muntah, pasti disertai dengan pandangan mata kabur.
0: Dengan
1: nyeri kepala. Jadi tidak berdiri sendiri.
0: Iya.
1: Jadi itu untuk
0: ada
1: membedakannya.
0: Ada faktor lainnya ya. Ciri-cirinya
1: tapi, tapi kalau muntahnya karena mungkin telat makan, beda lagi ya.
0: Iya.
1: Itu enggak ada gejala nyeri kepala
0: mual, dan lain-lain. Saya lemes, lesu, gitu. Ternyata belum makan,
1: ya,
0: gitu kan?
1: Gitu,
0: baik, gitu ya. Oke. Ya, nanti kita masih ada banyak pertanyaan sekali, Dok. Nanti kita akan bahas satu persatu karena kita akan break dulu karena sebentar lagi sudah masuk adzan duhur untuk waktu wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kita break dulu dan stay tune terus di 88.9 FM Rasika Pekalongan.
2: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Masih _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
3: Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit H. Azzaqi Junaid bersama saya, Bagus AA, dan narasumber kita siang hari ini, Dr. Dewi Susilowati, SPOG, MKM. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan layanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit H. Azzaqi Junaid, silakan Anda bisa mendapatkan layanan klinik laktasi, klinik ibu dan anak yang menerima KB, imunisasi bayi, klinik spesialis kandungan bersama Dr. Dewi Susilowati dengan jadwal Senin, Selasa, dan Kamis pukul 3:30 sore, Rabu dan Jumat pukul 11 siang, dan pada hari Sabtu pukul 5 sore. Ada juga di situ layanan prenatal class, ya, prenatal class, yoga dan penyuluhan kesehatan ibu hamil, layanan home care ibu dan bayi, layanan USG Rp100.000, layanan MOW one day care, layanan jemput ambulan gratis untuk persalinan, dan juga gift cantik untuk persalinan termasuk foto newborn dan layanan video persalinan. Silakan Anda bisa datang ke Rumah Sakit H. Azzaqi Junaid. Dan kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya masih banyak sekali, semoga saja tercover semua ini ya. Di online juga banyak, di TikTok, di IG, yang lewat Rasika juga banyak, yang sudah inden dari tadi juga sudah banyak. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Dok, kalau tekanan darah tinggi saat hamil tetapi tidak ada keluhan lain, apakah tetap berbahaya? Baik, silakan dok. Tekanan darahnya tinggi saat hamil, tapi tidak ada keluhan lain dok,
4: tetap
3: berbahaya enggak?
4: Tetap gitu. Berisiko.
3: Tetap
4: jadi berisiko
3: ya?
4: Itu bisa terjadi preeklampsia atau resiko tinggi ya. Okay. Jadi kalau resiko kan pasti bisa terjadi, bisa juga enggak ya. Tapi tetap berisiko. Jadi tetap harus di awal memang tidak ada keluhan. Biasanya cuma tensi tinggi aja kan, evaluasi tidak hanya sekali ya. Tensi tinggi kan ibu kan sebulan sekali pasti kontrol ke vaskes ya. Jadi nanti ditensi ulang. Nah, kalau memang tingginya di atas 140 ya diberikan obat pencegahan dong ya. Gitu. Untuk sampai ke 9 bulannya
3: biar
4: supaya
3: normal ya.
4: Supaya enggak bisa terkejang. Kalau normal sih saya rasa kalau kehamilan itu akan terus naik ya, karena memang
3: gitu ya dok?
4: Iya, karena memang bayi di dalam kalau bahasa awamnya, bayi di dalam rahim itu kalau semakin gede, kalau tensi tinggi dianggap seperti racun. Jadi begitu dia dikeluarkan, nanti dia tensinya turun.
3: Turun, oh gitu. Auto gitu ya dok. Oke. Dok, saya jarang kontrol kehamilan karena merasa sehat. Aduh, gak pernah datang ke posyandu juga ini mungkin ya. Apakah preeklampsia bisa muncul tanpa gejala?
4: bisa di awal kehamilan tidak ada gejala, tapi tiba-tiba tensi tinggi dan tidak terdetek, apalagi bunda tidak memeriksakan kandungan secara rutin ya.
5: Yeah.
4: Jadi kalau orang hamil itu tetap harus kolaborasi antara vaskes 1 dengan rumah sakit ya. Kayak ANC terpadu tuh di awal kehamilan tuh ada minimal 6 kali pemeriksaan ya.
5: Oke.
4: Satu kali di trimester pertama, dua kali di trimester dua, kemudian tiga kali di trimester tiga ya. Tiga, lima, enam, jadi enam kali minimal itu.
5: Okay.
4: Jadi harus diperiksakan bunda, karena kan nyawa kita lebih penting ya dibandingkan hal-hal yang lain. Kan ini periode cuma 1-9 bulan ya. Apa susahnya untuk ke fase ke 1 ya, yang terdekat lah kalau masih belum mau ke rumah sakit ya. Nanti kan screeningnya, penapisannya dari fase ke 1 kan dari puskesmas ya. Ada dokter, ada bidan yang akan men-screening mana yang perlu dirujuk, mana yang enggak gitu.
5: Oke. Dan dari situ bisa ketahuan semuanya kan nanti, memastikan semuanya baik-baik saja. Dok, saya usia 38 tahun dan sedang hamil pertama. Apakah usia mempengaruhi resiko preeklamsia?
4: Ya, tadi seperti yang disebutkan di awal, usia terlalu muda, terlalu tua gitu.
5: Baik. Saya mengalami kenaikan berat badan mendadak saat hamil, dok. Apakah itu bisa menjadi tanda preeklamsia?
4: Ya, tadi seperti ngitung aja bunda. Jadi nanti harus dihitung IMT-nya berapa ya. Kalau IMT-nya kurang lebih termasuk kategori overweight atau obesitas ya.
5: Kalau terlalu gemuk ya.
4: Terlalu gemuk 28,8. Nah, kalau IMT itu indeks massa tubuhnya lebih dari 30, obesitas, nah itu termasuk kategori resiko tinggi. Jadi timbang, ukur berat badan.
5: Nah, itu gitu. Dok, kalau preeklamsia terlambat diketahui, apa dampaknya untuk ibu dan bayi?
4: Yang pertama, enggak diketahui dengan pasti 9 bulan bisa kejang mendadak.
5: Wow.
4: Kejang mendadak.
5: Kalau serius ini dok?
4: Iya,
5: kejang. Walaupun dari awal itu gak ada apa-apa
4: iya,
5: gitu?
4: Iya, nanti begitu di awal gak apa-apa, tiba-tiba kan gak pernah periksa. Misalkan nih, dia kedeteksinya pas dari saat nyeri kepala, pusing, mual, muntah, tiba-tiba di rumah dia kejang tanpa ketahuan. Kalau dia langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin lebih dini ya, dia bisa dideteksi, dicegah gitu. Tapi kalau memang sudah kejang, itu bahkan bisa masuk ICU dan resiko nyawa taruhannya. Karena begitu kejang, otomatis kan gak sadar nih pak. Gitu kan, gak sadar, akhirnya bisa kerusakan organ di mana-mana. Gitu kan, bisa ke paru, bisa ke jantung, membengkak, bisa juga tali pusatnya pasiennya lepas, akhirnya perdarahan di dalam dalam rahimnya, bayinya meninggal dalam rahim. Ya kalau misalkan masih bisa selamatkan dua-duanya, lebih bagus gitu.
5: Betul.
4: Kan. Tapi kalau misalkan ada kondisi bayi, ibu kejang, kami resiko bayi ada dua yang harus selamatkan. Gitu kan.
5: Oke.
4: Gitu, jadi ibu hidup bisa juga bayinya meninggal.
5: Iya, itulah pentingnya periksa rutin ya.
4: Iya,
5: jangan tidak periksa loh bu.
4: Betul.
5: Aduh. Ini ada lagi nih, tetangga saya mengalami kejang saat hamil karena preeklamsia. Bagaimana cara mencegah kondisi seperti itu biar tidak terjadi?
4: Nah, ANC rutin jawabannya. ANC rutin di trimester 1 satu kali minimal, di trimester 2 12-28 minimal 2 kali, di trimester ketiga 28-40 minggu 3 kali. Itu nanti akan periksanya tensi, pasti di tensi, tekanan darah, timbang, ukur berat badan, tinggi badan sama berat badan. Pasti akan dilihat, cek protein urin juga. Itu bisa dicegah gitu.
5: Baik. Ada lagi nih dok. Aduh, ngeri juga nih pertanyaannya. Saya sering stres dok. Stresnya kenapa dulu nih? Kurang istirahat selama hamil. Apakah itu bisa memicu preeklamsia?
4: Kurang
5: jalan-jalan ini
4: Iya, stres. Stresnya kenapa? Kalau memang stresnya karena gangguan kecemasan, karena ketakutan hamil ya, itu beda cerita, itu nanti harus konsultasinya ke dokter jiwa ya gitu kan. Tapi kalau misalkan stresnya memicu tensi tinggi, misalkan dia memang tadi genetiknya punya riwayat hipertensi ya. Kemudian tambah stres, bisa gak dia naik? Wong kita aja yang punya darah tinggi, saya punya darah tinggi loh. Kalau misalnya saya terlalu stres banget juga, terkadang naik bisa gitu. Tapi kan terkontrol dengan obat ya. Karena bapak saya itu, bapak saya, yang saya itu tensi tinggi gitu. Jadi semua bisa berisiko
5: ya,
4: dok,
5: ya. Berisiko semuanya ya.
4: Gitu. Tapi kita kan bisa mencegah sebenarnya sebelum itu terjadi gitu.
5: Sebetulnya kalau menurunkan darah, tensi darah dengan obat tiap hari itu bagus gak sih dok?
4: Jadi kan preeklamsia ini hanya terjadi pada saat kehamilan.
5: Artinya
4: apa?
5: Gitu ya?
4: Pengobatan hipertensi, obat turun tensi itu karena faktor kehamilannya, kerusakan di bagian ari-arinya tadi ya. Nah nanti pengobatan untuk preeklamsi sampai 9 bulan sampai lahir, setelah itu dia turun sendiri nggak perlu.
5: Auto gitu. Ya auto turun sendiri ya dok. Gitu. Oke baik.
4: Kecuali yang punya hipertensi ya.
5: Itu lain lagi. Kalau ini di luar ini nih dok. Kalau hipertensi tiap hari makan obat ada pengaruhnya nggak sih dok?
4: Jadi kita harus kontrol rutin ya, karena semua obat yang kita masukkan juga bisa mempengaruhi ke yang lain. Jadi tapi akan lebih baik kita pilih obat yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kan dokter penyakit dalam kalau hipertensi tahulah ya, mana yang dengan JM dengan hipertensi, mana dengan hipertensi tok gitu kan. Jadi itu multifaktorial, nggak bisa dijelas satu bahwa ini bahaya nggak minum obat tensi seumur hidup gitu. Tapi akan lebih baik dicegah daripada nanti sampai ternyata sampai stroke gitu ya. Nah kan dosis minum obat kan bisa diturunkan gitu, dan dengan pola makan bisa nggak dia, kalau dia udah stabil tidak ada nih ya bisa juga dia diturunkan pelan-pelan.
5: Oke, nih ini ada pertanyaan, ini mungkin sedikit ngulang dok ya, mungkin jawabannya mungkin agak sedikit diperpendek boleh. Dok, apakah pola makan asin dapat memperparah tekanan darah tinggi pada ibu hamil gitu kan?
4: Jawabannya iya dong tadi.
5: Iya ya, oke tadi ya jawabannya iya ya bu ya. Jika saya pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, apa yang harus dilakukan sejak awal kehamilan berikutnya, dok?
4: ANC, deteksi dini, seperti yang tadi saya bilang, trimester 1, 2, 3 gitu.
5: Oke. Dok, apakah ibu hamil dengan preeklamsia selalu harus melahirkan cepat?
4: Tergantung tensinya berapa. Gak bisa, kalau tensi 180-90 tetap harus indikasi SC ya, terminasi SC.
5: Sesar ya.
4: Tapi kalau misalkan dia masih 140 dan ada pembukaan maju, ada normal, sangat mungkin bisa normal gitu.
5: Oke. Lebih baik normal sih. Kalau saya.
4: Kalau tensinya gak tinggi.
5: Normal, iya. Oke, apa saja tanda bahaya preeklamsia yang harus segera dikenali keluarga di rumah dok? Okay. Nah, ini bapak-bapak ya, terus tetangga juga harus tahu nih. Kalau misalnya di rumah ada yang sedang hamil kan.
4: Ini mungkin nanti menjadi pesan terakhir ya, untuk maksudnya gini, pesan yang harus digaungkan di semua wanita hamil baik bapak, yaitu satu, tensi tinggi, tensi 140-90 naik ke atas, kaki bengkak, baik kaki, tangan dan muka ya. Kemudian pandangan mata kabur, nyeri kepala yang terus tidak sembuh dengan istirahat dan nyeri kepala hebat gitu kan. Kemudian mual muntah ya, terus ngeleyeng-leyeng kayak ngeliat orang tuh yang angka 1-2 gitu kan. Kan kabur itu lupa maksudnya. Terus itu harus segera ke rumah sakit, bahkan bisa tes sesek ya.
5: Baik.
4: Gitu.
5: Oke. Itu tadi semua sudah saya bacakan pertanyaannya dan sudah jelas semuanya, saya yakin semuanya semoga saja bermanfaat ya. Dan yang jelas kebersamaan kita kurang lebih hanya 1 jam saja bersama Dr. Dewi Susilowati. Makanya saatnya sekarang Bagus A pamit undur ya, mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan Ibu sebelum kita berpisah.
4: Quote
5: of the day
4: adalah jaga kesehatan wanita hamil, hindari resiko tinggi preeklamsi dan deteksi dengan cepat, yaitu tensi tinggi, nyeri kepala, pandangan mata kabur, bengkak dan sesek, dan juga riwayat hipertensi sebelumnya.
5: Terima kasih ya dok. Dan untuk Anda kawan yang ingin mendapatkan layanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit HA Zaki Junaid, silakan, ada di situ klinik laktasi, klinik ibu dan anak menerima KB dan imunisasi, klinik spesialis kandungan bersama Dr. Dewi Susilowati, setiap hari Senin, Selasa dan Kamis pukul 3:30 sore, Rabu dan Jumat pukul 11 siang dan Sabtu pukul 5 sore. Ada juga layanan prenatal class, yoga dan penyuluhan kesehatan ibu hamil, layanan home care dan ibu dan bayi, layanan USG Rp100.000, layanan MOW one day care, terus juga ada layanan jemput ambulan gratis untuk persalinan, gift cantik untuk persalinan termasuk foto newborn dan layanan video persalinan. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya Bagus A pamit undur, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: 9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ruhil arwah wa sirril asrar wa nuril akwan wal a'yan wa ala alihi wa ashabihi al jami'ina lil jamalati wal kamalati wal irfan amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingkang artosipun, ing dalem olehku ndadekno jin menungsa ora

menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Jadi hakikat niku musyahadah, husunil musyahadah ala tafawutiha, nggih melok tingkatane. Angsale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampean niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri gak sadar lisane niku nyebut ya Allah, ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir pikiran. Nggih napa mboten? Salah tayai kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku ngajeni zikir teng Gusti Allah, apa mawon kepentingan napa mawon, ayo dibalekno menyang Gusti Allah, disendekno teng Gusti Allah, sendene senden teng Gusti Allah niku napa, ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dhateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah. Sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sampean sing nyuwun, niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok kelayan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean itu, dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina-dinane kok pancet wae ngene ngene ngene ngene, dilu dilu dilu gak sadar sampean nyebut ya Allah, ya Allah. Lho niku le sing jenenge zikir bangsa ruhani, zikir bangsa ati niki sing diteleki niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal kok dhisik. Kapan malih kula kali panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Nek pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah, ibadah zikire wiritane napa mawon saged to zikir wa qalban wa qalaban zahiran wa batinan, saged berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niki wong thariqah. Kala wau sampun kawula aturaken,
cara syariat, cara tarekat, cara hakikat, cara jasmani, cara ati, cara ruhani. Munggu hadis cara Islam, cara iman, cara ihsan. Monggo. Genai syariat kula kali panjenengan. Cara zahir sing dilakoni dadekno genah kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo? Kedah bitaubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampahi? Nopo male ibadahe, nopo male zikire, nopo male wiritane? Sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepik sampean angen-angen. Tarekah niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah, ayo wukuf kalbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, ndiluk dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakan, dadekno pikiran atimu semata-mata madep teng Gusti Allah. Dilu dikosongaken dhisik wukuf kalbi. Ngrasakake dosane akeh salane dibuka maca istighfar tobat teng Gusti Allah. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek cara zikir tarekah Naqsyabandiyah, mek cara zikir tarekah Qadiriyah, astaghfirullahal ghafurur. Niki lho kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten nate dipikiri. Sing ana cuma melo aturan sak jabane awake dhewe. Mboten jerone sunate apike mek awakmu ape sembayang supaya gak diganggu setan. Maca kul a'udzu birabbin nas, setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katane pembeten ngeten. Niki lho. Masalah niki mboten masalah setan, mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambayk." Sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Nek cara hadis besok nek wis wulan poso wis tumiba, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel, kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah. Tapi kenyataane napa sakit jamin kula kali sampean barang wis engko nek wulan poso niku temen neng Gusti Allah, temen oleh sembahyang trawe, temen gak nglakoni maksiat, jamin? Tak mboten jamin tak. Niku salah setan apa salah nafsune? Ngen? Balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Niku cuma mergo nayengi atini dewi. Mek pun atini ku pun nayeng. Sebab kotori dosa ditinggal karo setan niku. Mboten perlu digoda, mboten. Pun enten dewi otomatis. Gua ngapi sembahyang setan sing diusir. Atini dewi gak cuma digenah no. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi teman-teman ni bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Setan teko do niku guyu agombal. Aku sing kon nilokno, aku sing kon pisui, aku sing kon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Aja ngono kon kualat aku kon. Mas aku setan duwe kualat. Oh, wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thariqah. Atine dhewe. Ben? Bit taubah, astaghfirullahal ghafurur rahim. Nek sampean ajenge nyekel astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek pun ngeten baru sampean iku napa?
baru maca kula auzu birabbin nas supaya mboten ganggu sak jabane salat sak jerone sisan lak ngeten ta baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa kul huwallahu ahad enten ngeten niku malah siji tempo hadratusyah Romo kula niku antawisipun griya niku kelayan langgar musala niku parep. Medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Romo kula langsung mawon berangkat ngilu. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun nyuwun ngapura Rama kula ngapunten bib nggih ngapunten kanca nggih kula wau niku mboten kersa salaman kaliyan panjenengan mboten enten napa-napa amratipun manah kula niku lho dipun tata-tata tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan lha niki lho kula kali sampean napa mari wudhu niat sembahyang wudhu muter teng omah si anan niku kadang-kadang campur ngomel mari wudhu ni si ngomel teng pawon barang kadang-kadang ono goder dicipi nang di arek-arek dek masa apa kon mau dek anu-anu-anu dek ya coba ing monggo Kanjeng Nabi niku pun dawuh mek kon niku ape sembahyang ono panganan kon luwe mangano aja sembahyang rewok iki engko sampeyan iku mboten driwo panganan sampeyan dhewe gawe rewok-rewok dhewe wong ape wis mari wudu ape sembahyang menggo ngomong-ngomong dhisik ngomeli bojone ngomeli anake mari ngono Allahu Akbar ya Allahu Akbar pancenan niki lho kula kali panjenengan sing kathah niku engkon sing disengeni ya napa manah kula niku mboten saged khusyuk kepingin khusyuk kula niku wong arek dhewe sing gawe gara-gara gak iso khusyuk takon nang kiyaine pun nggih resepe genah syariate bitau bitaubah sing gelek tobat kira-kira sampean niku sedina niku tobat ping pinten nate lah kok mendel niki lho. Wong kari jawab nate mboten iki abote sih. Nen? Nate napa mboten? Nen? Mek maca istighfar. Gelek. Mari sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gelak niku. Saking oleh ganjaran tok mboten mandi. Lho niki lho kula kali sampean. Sik durung tobat rupane sedina niki. Nate? Nen? Ya apa? Kangelan apa? Kenemenem. Lha niki lho. Jarang dilu niku meneh enten siji wali niku dipun aturi dening setunggalipun murid. Matur yai. Apa lha apa? Kula niku kepingin saged mikir gumantung manah niku saged eling dhateng Gusti Allah. Kula niku ibadah nopo yai, zikir nopo. Niki lho. Dijawab arek kiai ini, ola opo kowe iku neleki pangeran kok jero ne ibadah zikir barang iku kangelan. Kono lho kon sobo ana dalan ngono lho. Atau kon meneng-meneng longgo ijen ketok petik, ketok wedhus. Nggih ta? Ketok sapi. Coba kon angen-angen. Engkok kon nak bakal luwih gampang petuk pangeran. Lha niki enten napa dawuh ngeten niku? Mergo ngeten
Mboten kok masalah ibadah zikir eling pangeran niku mboten sae-sae sanget. Tapi saking sae niku kula kali panjenengan niku mboten saged teng mriku niku. Napa kok mboten saged? Mergo sing kathah kula kali panjenengan niku ing dalam ibadah zikir teng Gusti Allah sing akeh cuma mergo krana-krana atau mergo kepaksa. Gitu lho. Makanya mendek jahe pun Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, syaratnya wong sing pertama kepingin jadi wali ya, dicintai karo Gusti Allah, mek waktu ibadah menyang Gusti Allah iku aja ngerasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Aja kepaksa, barokahe mboten kepaksa, bakal seneng. Barokahe seneng dadi enak. Mek wis dadi enak bakal iso jenjem ayem. Mek pun dadi jenjem ayem tentu bakal hasil khusyuk. Aja kepaksa dhisik. Iki lho. Pun nggih, setunggal kedah to tobat sing temen. Mboten ngenteni mari sembahyang diluk-diluk nggih ta. Meneng-meneng tepake seneng-seneng, mboten nenten sinten-sinten nggih ta. Niat khulwah, nopo uzlah, nopo khulwah cilik-cilikan nggih ta. Tapi diusir kabeh sak liyane Allah, meneng ngomong karo atine dhewe diluk. Nggih ya Allah. Hati-hati sapa kok niku sapa? Wis pira umurmu iku wis pira? Sing kon lakoni ku apa wae? Ape nang ndi sih kon niku besok ape nang ngendi? Insyaallah sampean gelekno kaya ngeten niku bakal nangis teng Gusti Allah. Mboten sadar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mboten kakan wiritan, mboten macam wiritan. Allah al-ismul jami'. Allah kalimat Allah niku napa? Suatu nama ingkang komplit, ingkang lengkap, digunakno napa mawon, kepentingan napa mawon, terserah apa sing dorong lisan menyebut Allah iku apa. Mek kon wedi bakal dislametno karo Gusti Allah. Mek kon bodoh nyebutno Allah bakal diparingi karo Gusti Allah. Mek kon ati cili bakal digedhekno karo Gusti Allah. Terserah napa sing dorong nyebut Allah niku. Kurang napa? Ya? Mugi-mugi saged ngelampahi. Niku ismul jami'. Pun sing siji to to tak saged nggih? Saged? Apa sih? Saged? Sing mugi-mugi terus rek. Tobat niki mboten ngenteni kin, mboten ngenteni kok, mboten ngenteni benjing. Tobat niku sak wayah-wayah. Saged? Nah, hati-hati kowe ya. Wis. Pun nggih, siji to bat nomer kali takwa. Takwa Allah. Napa sing jeneng takwa Allah niku? Niki. Engkang kathah kula kali panjenengan niku ngarteni takwa Allah niku napa nderek rumus cara zahir. Nggih ta? Niku napa nderek perintahe Allah ngedohi larangane Allah. Cara tarekat mboten cukup. Ten Al-Qur'an dipun dawaken dening Allah, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu darah daginge sing kon korbanno gak bakal iso sampe menyang ngersane Allah kecuali melalui takwallah. Napa takwallah? Kama qala al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa husnun niyah, dibarengi genah niyate. Modele sembahyang, modele zikir,
modele ibadah, tapi jerone boten husnun niyah, niku kira-kira takwa Allah napa tahu tawa. Ngen? Niki. Kita siji tempo. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu, "Ma faddalakum Abu Bakar." Mek sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku sampai ngungkuli menyang awakmu kemulyanane gak mergo akeh sembayange, akeh pasane, akeh macem-macem enggak, tapi mergo siji tok, bal bi syai'in wukira fi qalbi, mergo ana sesuatu sing pancen diukir ditanem dening Gusti Allah ana jerone atine. Niki opo niki? Mahua kita, makanya kula ini kadang-kadang ngerteni coro konco-konco Jawa wali ingkang paring akhir niku sinten sing dadi jujukan niku sing kata mbaho mbaholil gini apa mbeten gini damel kula kali panjenengan zaman niki gini apa mbeten teng mbaho saman cilok mbaholil. Bakholil niku teng pundi? Teng Bangka. Bangkalan niku nopo? Pangkalan. Kudu mangkal mriko dhisik. Pun? Nggih napa mboten? Mek pun kula kalih sampean mangkal teng mriko minangka wali sing sepuh wali songo. Mbah Sunan Ngampel. Surabaya. Surabaya niku bahasa Arab. Mestine mek cara aturan main niku mek wis kowe mangkal ning kono, kowe ngiblat mrono, mlaku nang Surabaya, nang Sunan Ngampel, Surabaya sirbayanan mlaku supaya jelas tujuanmu menyang Gusti Allah. Mangkane pondok pundi mawon, mesti sing kata niku mondok teng Jawa di kae mergo Mbah Sunan Ngampel niku nggih tak wali sing sep sirbayanan Surabaya pun nggih la mek pun duki teng Surabaya ayo teng Gresik Mbah Maulana Malik Ibrahim mboten kena diomong niku pun niku pusate wali songo jenenge pun Malik Ibrahim, Ibrahim Abul Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Malik pun betul nek diomong niku. Sak niki tengger. Gresik niku enten sinten? Sunan di Gresik niku bahasa Arab. Asale niku insyaallah niku saking dawuh qorrasyaiun. Wis tetep, wis manjing, wis mantep sesuatu nang kono. Kados dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Abu Bakar As-Siddiq wukira bi syai'in. Napa Mbah Sunan Giri niku kok teng Gresik niku napa? Sampeyan dilok Mbah Sunan Giri niku napa? Di samping panjenenganipun waliyun min auliyaillah ugi kelebet sultan kagungan hak veto senajan raja niku teng Demak. Teng Raden Fatah sik tetep teng mriki rujukipun. Nggih napa mboten? Teng Sunan Gi Qorrasyai. Pun? Nggih. Amun pun nek teng mriku sampean kawet ngulon titik teng Sunan Derajat bakal hasil derajatipun wonten ngersanipun all sampean dilok sejanane Sunan Derajat dos pundi niku. Kok sampai dijenengi Sunan Derajat ngilen malih mek wis teko Sunan Derajat ayo tentu ban Sunan Bonang Tuban niku napa tuba liman jaa ile tuba bejo wis mulya kari bejo yen apa mboten saking mulyane Mbah Sunan tu, Mbah Sunan Bonang, sinten kula kali sampean niku. Tak saking pinter-pintere Mbah Sunan Kalijaga ta.
Ngene apa mboten oleh ajak-ajak teng wong Jawa? Ngene apa mboten nyocoki kali keadaan lingkungane ing mongko Sunan Kalijaga angsalipun dadi wali kebuka atine lak mergo barokahe gurune. Sinten gurune? Mbah Sunan tu. Sunan Bo. Niki enten napa niki? Pun? Nggih. Niki lho, mangkane saking mulyane Sunan Bonang niku. Ngantos pejah niku gawe rebutan. Nggih napa mboten? Jasate niku gawe rebutan niku. Nggih, wekdal wafat niku, Pak. Malah dipun playokaken bari dibekto teng Madura, enten ngomong sing bati dibekto teng Bawean. Nggih napa mboten? Akhire kandhas, nggih ta? Teng tengah laut dikubur teng pundi? Teng tu, tu ajenge dicolong, mboten trima. Sunan Bonang sing dicolong jasate niku ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nate kelangan tiyang Yahudi niku badhe dipun colong niku jasate niku dipun rongkok sampean cilok teng sejarah Madinah niku. Pun nggih ngulon akhire tutuk teng Cirebon ku bahasa Arab Cirebon. Kot alima kullu unasin masyrobahum. Cirebon wis genah, wis tepak, wis mapan sing diombe. Artine penguripane mergo wis sampurna. Napa oleh ziarah teng Wali Songo ditutup teng Cirebon. Pun niki mboten mari cerita Wali Songo nggih niki. Pun nggih takwa. Takwa. Jadi takwa Allah niku napa? Mboten cukup cuma nglakoni ibadah tok, ngedohi larangan tok niku mboten cukup. Ayo dibarengi husnun niat niki lho sok-sok lali kula kali panjenengan niki. Tame ibadah kula kali panjenengan niku cuma ngenteni sembahyang tok. Ing mongko sembahyang wajib niku limang waktu niku saben sembahyang pirang menit kira-kira? 5 menit? Pirang menit? Pirang menit? Dan 3 menit sak wiritane. Kira-kira pira? Pun mboten usah wiritan sak ewes-ewes pun. Coba. 5 menit? Pun sak cukupe pun 5 menit kali 5 waktu pinten? Selawe menit nggih ta? Sedina sewengi 24 jam. Sing 23 jam luwe titik niku gawe apa? Coba sama nangen-nangen saiki. Kebutuhane urip nyambut gawe anu-anu mboten salah. Cuma mek wong torekot niku ya apa? Ngalor ngidulmu sing luwe akeh tinimbang ibadahmu ku dadi ibadah iku ya apa? Ayo genano niat sing apik dhisik. Lho niat niki lho. Keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan niat tanpa dilakukan kula niku ngadangen-angen sing pasti uang iku diganjar karo Gusti Allah niku cuma loro tok. Siji mergo duwe niat api, nomor loro mergo didzalimi karo wong. Liyane niku masih perlu dipertanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwe apik tinimbang lelakoni. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, kula tak ziarah Misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Samsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah, apike niate. Tapi buktine barang pun kula niki ndugi teng griyane, etae rada suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguhi teh, dicicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Nggih napa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang mlebu swarga niku besok selawase napa mboten? Sak lawa
Si uang kafir dilebok neraka niku sak lawase napa mboten? Sing dadekno kula kalih panjenengan sak lawase niku napa? Mek cara ganjaran sembayang ganjarane 1000 ditumpuk-tumpuk 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga.

0: dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kulolan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Cemutetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggan, Kecamatan Dilweh ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri ya?
1: Iya, iya.
0: Umurnya berapa Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
1: Dari radio Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Ibu.
3: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
2: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
3: Iya.
2: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
3: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
2: Oh.
3: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
2: Iya,
3: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
4: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
5: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
2: Asmone Ibu Sinten?
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Nah, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Iya, dengan Ibu siapa ini?
9: Sri Nuryani.
8: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa, Bu?
9: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
8: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
9: Udah hampir 3 tahun lebih.
8: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
9: Habis 8 botol.
8: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
9: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh

0: sarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu,
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit.
3: Assalamualaikum Bu Dalmi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
4: Terus.
3: Nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
4: Sampun 61, Mbak.
3: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
4: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
3: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
4: Leres.
3: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
4: Sampun 3 tahun.
3: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
4: Ngaten
3: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
4: Nggih, sampun.
3: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7? Niku ceritanya pripun?
4: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katenon bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
3: Oh, ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngaten nggih. Nggih, pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
4: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
3: Nggih.
4: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
3: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol?
4: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
3: botol. 15 botol.
4: Sakniki juga pun kula pucar.
3: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
4: Nggih. Nggih, kinerja kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio7 supados inggal-inggal saras sakitipun.
3: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
5: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum, Mbak.
7: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
7: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
7: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
6: Anen pun pinten botol iki terasnya?
7: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal nggih. Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
6: Nggih, lha sewu yo sono babagan pinten bae nggih?
7: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
6: Nggih, 8 dasoan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, saranipun?
7: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi sapa.

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu teteh sirbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, ya. Senantiasa hiduplah engkau secara sehat setiap harinya dengan gaya hidup yang sehat, ya. Di antaranya tidak usah merokok. Sing wis merokok yo mandek bae. Lagian sampean nek nukone rokok terus, sing sugih bose rokok. Sampean sing rokok ora sugih-sugih. Ya, pocokane mung-mungan dintek-enteke dimpot-mpot totok. Ya, nggo gawe tuku rokok. Ah, wis moko dimpot rokoke ngar-ngor karo ngramal nomer. Ayo wis ngono. Dadi tukang bantu sedino entuk duit 120, nggo ngramal nomer karo nggo tuku rokok. Ah, sampeane sing tuku ya kuwi, bose rokok tambah sugih, sampeane entuke penyakite watuk-watuk di antaranya. Yo, nek saiki ne itu masih sehat walafiat belum, ya. Tapi sebagian besar perokok itu banyak sekali problem kesehatannya. Nek sampean ora ngendel yo, pak ora temen no. Nek gelem kandhani monggo, ora gelem dikasih tahu ya monggo, karep-karepmu dhewe, ya. Sing jelas, jalani hidup secara sehat dengan tidak usah merokok, perbanyaklah makan sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral untuk melindungi tubuhmu dari serangan berbagai macam penyakit, ya. Terus minum air putihnya itu 2 liter minimal segitu. Wah, ini penting air putih karena manfaat minum air putih itu banyak sekali. Dan air putih adalah minuman yang paling bersahabat untuk tubuh kita, ya. Terus olahraga yang teratur. Nah, olahraga yang teratur itu olahraga itu keluar rumah, ya, metu di rumah. Kau nek olahraga ini metu di rumah karena suasana di luaran rumah itu bisa menyehatkan jiwamu. Ah, kari-kari wong zaman saiki nek lanje ana sing anyo pak olahraga nang omah bae. Ah, yo nang jero ruangan nang nge-gym terus sing mlayu-mlayu nang jero omah kae do tuku alat-alat kokae sing numpak pit nang jero omah. Ah, yo nek dilawegi wong pit-pitan nang dalan kuwi penak-penak. Oh, tapi nek dilawegi ora seneng numpak pit. Senenge mlaku-mlaku. Ya, kan ada banyak orang sing opola olahraga numpak pit nang omah duwe alat iki sih yo. Sing mlayu-mlayu nang omah itu cuma mendapatkan sehatnya saja nek dilakukan secara teratur. Ya, jasmaninya aja, rohaninya dia. Ya, makanya keluar rumah, olahraga yang teratur. Kemudian tidur yang cukup, tapi aja kakan turu kowe. Besok nek dikai umur 80 tahun, ya. Kowe sedina turune 12 jam. Wah, nek ditotal kowe selama uripmu, kowe turu 40 tahun apa ora berat kowe nang kono takoki untuk apa saja kah hidupmu? Rumangsamu kowe pak urip terus nek mati juga pak ayem-ayeman mati lah kok penak temen. Nek ora pengin akeh permasalahan mati bae wis jaremu ora pengin banyak permasalahan mati bae wis bunuh diri. Aduh. Ya priye sih yo. Ya pengin menghindari permasalahan di dunia hidup kok ya malah bunuh diri. Jare nang korone mek ayem, ayem gundul malus. Ha, yo kowe ngenteni kiamat nang kuburanmu. Mbuh kaya apa dilar apa paham. Sing jelas menyengsarakan karena orang mati itu seperti orang mau tenggelam. Helep-helep, tapi nek sangunake yo beda, ya. Ah, itu diantaranya. Kemudian jangan stres karena stres apapun itu banyak memicu problem kesehatan, ya. Ah, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngrungokke digoda yo. Anak manja wis metu ye. Oh. Prerat, wingi Gisel rat. Oh ya, Wira juga wis metu. Silakan ya, Anda bisa bergabung langsung di Goda hari ini bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa. Anda silakan bisa SMS BA di 0856 4773 1111. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Minum Bio 7 selalu. Jangan lupa belilah Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 barengan tulisan expired date ya. Harus ada GTT-nya. Kalau tidak ada GTT-nya tidak usah dibeli. Silakan langsung Anda beli di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya, atau langsung cus ke Rasika Pekalongan. Rasika itu di Wirodeso sebelah kulone Abang Ijo Gumawang Wirodeso, itu kan ada pom bensin kuwi ngulone mana siti. Ancer-ancere antena tinggi-tinggi sekali ngono ya. Jadi Anda juga bisa beli di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan. Oke, yang suka madu monggo silahkan Anda bisa mulai sekarang minum Vitosa madu pahit, meskipun pahit tetap manis enak ya. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi ya. Ini fungsinya juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegel linu pada pinggang, pundak dan punggung, juga untuk lambung, kolesterol, batuk, sakit tenggorokan, tekanan darah tinggi, untuk kesehatan jantung dan menghilangkan bau badan juga. Ya, jadi monggo-monggo. Vitosa madu pahit beli yang asli selalu harga Rp190.000. Hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 dan di apotik yang nanti akan Dila sebutkan ya. Yang sakit di mata jangan dibiarkan saja. Sakit di mata itu sudah ada solusinya lo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Ayinuker boleh. Minum Nitraker boleh. Harganya Rp180.000, silakan bisa Anda beli di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau Rasika Pekalongan atau di apotik-apotik yang nanti Dila sebutkan ya. Ojay. Nah, Dila sarankan hampir tiap hari bahwa hidup sehat diantaranya adalah banyak makan sayur. Banyak makan sayur dan buah ya. Kenapa sayur dan buah? Karena sayur dan buah ini banyak mengandung vitamin ya. Vitaminnya itu banyak ya, lengkap di buah dan di sayur ya. Di antaranya adalah vitamin A. Jadi vitamin A adalah nutrisi esensial yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit dan fungsi kekebalan tubuh ya. Salah satu cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin ini yaitu tadi mengkonsumsi alias makan sayuran ya, sama buah ya. Banyak sayuran mengandung beta karotin, pigmen yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A ya. Jadi vitamin A atau retinol ini adalah vitamin larut lemak yang memiliki beragam fungsi yang penting ya. Nutrisi ini berperan penting dalam pembentukan rodopsin, pigmen dalam retina mata yang memungkinkan penglihatan dalam cahaya redup ya. Selain itu, vitamin A juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel, menjaga integritas kulit dan selaput lendir, serta memperkuat sistem imun untuk melawan infeksi. Jadi, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah penglihatan, kulit kering dan penurunan daya tahan tubuh ya. Banyak orang yang mengalami gangguan penglihatan mata ini karena kekurangan vitamin A loh ya. Nah, ini ya, rungok keke ya. Untuk Anda yang sekarang ini tengah bermasalah dengan mata Anda, jangan dibiarkan saja. Kan sekarang sudah ada Ayinuker, monggo ikhtiar minum Ayinuker, atau kalau enggak ada Netraker ya. Atau nih, Anda perlu tahu ya, banyak sayuran yang merupakan sumber beta karotin, prekursor vitamin A yang sangat baik untuk tubuh Anda. Jadi makanlah banyak sayuran yang banyak mengandung vitamin A yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda. Di antaranya apa? Oke, yang mengandung vitamin A banyak penting ya. Ternyata adalah wortel. Wortel dikenal sebagai sumber beta karotin yang melimpah. Wortel sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit ya. Terus ubi jalar. Ubi jalar itu apa sih? Telo itu ubi ya. Kalau puung itu singkong bahasa Indonesia nih. Kalau puung itu namanya ubi jalar ya. Apalagi ubi jalarnya warnanya ungu gelap itu. Wah.

menyediakan vitamin C dan K serta serat ya. Terus paprika merah nih, paprika jar tuku nang mall ya, nang pasar Longko ya. Turmehong ya. Paprika merah ini memberikan warna cerah pada hidangan. Ini kaya akan vitamin A serta antioksidan. Terus sawi. Sayuran hijau ini baik untuk asupan vitamin A. Terus tomat ya. Tomat ini mengandung lycopene ya, juga mengandung beta karotin yang diubah menjadi vitamin A. Jadi sayuran hijau gelap secara umum itu merupakan kategori yang sangat dianjurkan karena konsentrasi nutrisinya yang tinggi termasuk vitamin A. Jadi Anda perlu tahu ya, yang bermasalah dengan mata itu minum makannya itu tadi. Manfaat vitamin A untuk kesehatan, vitamin A dari sayuran untuk kesehatan, diantaranya untuk kesehatan mata, juga untuk kulit sehat dan terawat ya, juga untuk daya tahan tubuh Anda biar kuat. Ngono ya, jadi it's okay untuk Anda yang ingin kesehatan matanya tetap terjaga, makanlah sayur dan buah seperti yang baru saja Dila sampaikan. Tetapi jika Anda itu ternyata bermasalah dengan matanya, Anda bisa secara instan minum Ayunucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata saja ya. Jangan lupa kalau beli Bio 7, beli selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga fitosan madu yang asli hanya di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, ancer-ancer ya, masuk Gang Ngitan 15 meter saja, rumah pertama gerbang hitam. Jadi Gerai Bio 7 Dila itu bentuk rumah, bentuknya itu rumah tinggal biasa, tidak berbentuk toko ataupun warung ya. Jadi Anda tinggal masuk aja, ada ting-tong-ting-tong di gerbang tengah itu gaung ting-tong-ting-tongnya ya. Mau nang gaung nemplok na tembok aran diamati kon masang opo lah, kon masang ting-tong-ting-tong dadak tuku kabel lebih kurang semeter nyengit mangle gaung ayo Terus atau Anda bisa beli ke Radio Rasika Pegalungan, itu alamatnya di sebelah kulon pom bensin Wirotiso ya, atau di apotek-apotek nanti, atau yang biasa disebutkan. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung di Godari ini SMS WA di 0856 4773 1111. SMS WA nih dibaca cap bocah sodrun metu nomor iji. Andre, siapa ku Andre? Isi usum cita apa osin Andre? Mas Black dia ye. Oh iya deh, Andre bosnya anyar. Aduh, Mas Black dia ye. Sing jenenge malol kuwi, wagu sih buberi. Awis biasa sih. Mau bengi wong sing pak cukur aku kok, sing guji malol, le sih buberi. Padahal kan sing pak dipotongkan ndasku dhewe. Lagian wong dhie patak aja. Lamono dhie gelem cukur gampang tak bayari aku po. Oh, edian. Bayangke Bu Pri. Wis genah-genah anak manja wong dhie bagian rodeso. Tuasan aku kondol tukang cukur sing ahli tur bisa nggawe kliyane puas daerah ngendi lul. Asli janji Pak Ratio ngono. Aku rapat takon karo wong edan si Bu Pri. Kowe takone karo Andila, paham blek, sing api, sing gawe kowe ireng sih, utuh ireng tapi rambutmu cok api. Nek kowe sih utuh ireng ta yo. Takoe aku, takoe malul. Ya mangkle takon wong edan. Ha wong aku takon bener-bener malul jawabe. Setauku, tukang cukur sing api daerah Semarang blek. Jalanmu wedhus kan Bu Pri, nduwe kanca sing ora waras kuwi. Tutup ae karan sapu blek. Nek ora nutuk kanggo tutup panci kae preman pensiun nek ditutuk kanggo tutup panci karo bojone isine ra wis-wis jare. Aduh. Terus tak jawab, ora areng magetan sisan belol ben korupsi sisan. Terus malulin jawab lah, kan roti soak ya blek. Mosok si Aji ini pak potong rambut otopi jiar tekan magetan. Jaremu aku dondongin kaya iki kuwi karemu sing salah. Jaremu sing salah sopo sih Bu Pri. Blek. Nek kaya dongengan kaya kuwi yang salah sing dibui blek. Genah. Sing dibui genah salah blek. Lah kuwi
Sekarang mau pengen namanya, pengen

nang rambut bengi kolo-kolo, ah aku idren nang wilayah Rote Sobai. Berjalannya waktu pas aku nang pangkas rambut, dina pangkas rambut barbrek. Posisi aku wes dikemuli karo wes dicukur sesuka hati ki. Elan dilalah HP-ne malol sing biasa dikeplaki ngarep mburi, ana sing WA. Mas, iki aku wes nang gemek karo nggawa helm sekene, Mas. Ora suwi malol kondo blek-blek. Aku pak kondo tapi kuwi aja jengkel blek. Fir rasatku wes ora penak ki, Bupri. Terus aku kondo, kue keblet pak lul, jare malul aku ora keblet blek. Aku nembe kemutan bahwa malam iki ku ya aku isih pak COD helm second. Jaremu kepriye blek, nek kowe tak jak COD dhisik nang gemek. Gampang, baline cukure diteruske maneh po. Kan ah, nek ora wong edan kan kaya kiye yo. Bayangke Bu Pri, nek aku jengkel memper kan. Sopo wonge sing gelem sih Bu Pri? Mosok cukur sik dipuak separuh jujuk, Pak. Wes. Terus aku kondo, sabar sih Lul. Palingan sedelot maneh wis rampung. Kaya kuwi otok piye iso ora sabaran. Ora suwi kene sik Pak tapuk dicukur, godaan melanda maneh ya kuwi. Bojone sing tukang cukur garek gembur-gembur mergo pababaran sih Bu Pri. Di bidan persalinan nggih Blek. Aduh. Nek tak pikir-pikir. Wes seti bojone sing pak duwe anak, lha mbok ora usah buka cukuran po. Oh. Bayangke Bu Pri, sing pak duwe anak bojone, sing pak nangis aku sih Bu Pri. Lah wong ndasku wis dipuak-puak separuh. Lah kok dibatalke otok secara cuma-cuma sih. Tapi tetapi karang aku reti keadaan ya wis lah. Aku cukurnya separuh dhisik. Po, oh, gampang esoke aku pak mrene maneh, Po. Terus sing tukang cukur ngapura-ngapura karo aku. Karo wonge kondo, sesuk sampean mrene maneh, Po, masuk. Gampang tak gratisi, Po. Ora suwi aku bali dengan penyesalan gara-gara keadaanku sing po-po sih, Bu. Asli janji sing kaya iki dudu wong edan. Sopo wong sing gelem sih Bu Pri? Ayo karang kowe kendar wong edan no? Apa ya? Sing gawe aku jengkel. Wes reti aku sik kaya iki. Malol meso bahas maneh. Kepri iki blek, aku sidone Pak COD. Helm bekas sapa ora? Yo wes lah karang aku melas. Bisa ora bisa mangkle helme malo tak nggo aku demi pak nggo nutupi endasku sing poak separo. Ora suwi aku cus OTW ring gemek. Pas nang dalan malol kondo blek-blek liwate jembatan gandu beoblek. Asale ben lo cepet. Dilalae karang nyatane rambutku poak separo. Helme dinggo jar mubeng-mubeng si Bu Pri. Karang lobok, sidik-sidikan dalemin nutupi wajah. Pas liwat gandu tengah wengi kok, ana wong gawa katel si Bu Pri. Aduh, angel mana iki ya? Pas liwat gandu tengah wengi kok ana wong gawa katel si Bu Pri. Ndol surindol, wong gandu ana sing inah-inah po ndol. Pas kui karang sing gawa katel, sing buri cilike sak surindol. Aduh kan tak sawang miring-miring genjang genjing. Bayangke Bu Pri. Wes reti nggawa kaya kuwi kok nang pinggir-pinggir yo ora nanteng-nanteng ayo ora. Karang tak selep posisi malang-malang nantengan. Elah teman-teman helm. Elah jar munter maneh si Bu Pri karang mripatku sing siji ketutupan helm. Elah teman-teman klobruk. Setange nyenggol wonge si Bu Pri. Karang kaget kape terdo gila kape mergo karilet ibu. Setidaknya wong gawa katel dhewe gigal dhewe. Lah mbok aja to mlayu. Karang dawa timbo apa? Nah aku padha bae melo-melo mlayu apa jane karo melek. Sibuk si Bu Pri acoke. Tonggo mumbo perat sing jengkel aku domongi pojok jiran matane.
Aku mesti yakin beberi. Apes. Helm-helm montiran. Merepatan jadi ketutupan helm. Gawa kadal dewa apa dewa? Tiba dewa tuh kaget dewa. Tuh kilo dewa. Kadalnya tinggal ngotor apa belakang. Lah, juga kadalan depan. Kadalnya tiba tuh kilo. Iya kan? Aneh kan ya? Wong ki besoknya bakal pak tombaknya kadal kabel tapi nyawara kadalnya tuh kilo. Aduh, kareng koyo bleh kangel toto. Ayo urusan karo wong edan kuwi nangel toto yo. Ora nang kono ora nang kene kowe yo semprul pancen yo. Wis bleh kae ora urut kowe yo pancen yo. Lalagian apalah cukur ora dirambungke, tukang cukur profesional. Oh. Lah yo dong yo rambung dhisik profesional. Kuwi maneh. Iko kok ke gelem angel toto kok ku yo mayang-mayang ide. Rangel-angel ya. Mama oki disiwalan. Absen bukaji karo ngrungokke critane jaliteng tentang kehidupan yang nyata. Teng. Ono sing isih ngenteni kowe iki teng. Jare pengin ngrungokke critamu tentang kehidupan yang nyata. Oh, wis deling-eling bae. Semboyane kae jaliteng wong lanang ora sugih berat. Ayo. Aduh. Anel-anel, ya. Elgar di Incomal. Salam buat semuanya. Ngesok siaran pora, Mbak Dil. Ngesok lah, ngesok di apa sih? Ngesok di Nokmes. Ya siaran no. Lah, emang nang apa ngesok tanggal abang, Pak? Kok tanggal abang baik? Ngarang, ke. Pak ngesok tanggal abang. Aduh. Ya, mangka toh. Kemis, sok. Ngemis, ngemis. Biosepan bisa diminum bila sedang minum obat dokter nggak bisa. Caranya, carane dikasih jarak 2 jam. Antara minum Biosepan sama obat dari dokter itu dijarai 2 jam. Ngono ya yo mari. Sudah yo wis dhisik oh. Thanks ya untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia bertahan di Goda hari ini bersama Dila Dilkiastro penyiar pujian bangsa. Jangan lupa ya, pokoknya kalau apa sakit ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio7 saja. Beli Bio7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Jika Anda ingin bertanya-tanya baik itu seputar Bio7 atau Fitosamadu atau Ainucare atau Netracare, silakan Anda bisa bertanya ke Dila langsung di pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau Kerasika, silakan ketemu Bapak Leimanu ya. Kemudian masih ada hadiahnya? Masih, selama persediaan masih ada ya. Kalau hadiahnya masih ada masih dikasih hadiah, kalau entah ya udah. Ngono. Yuk mari di mari Tasya untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa. Masih di sponsori Bio7 ya, jamu tetes herbal modern di Kemon. Yuk mari bulan separuh.

0: dobel forma, dobel kasiat.
1: Assalamualaikum, Bu Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten, nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh, alhamdulillah sudah sembuh.
5: Ya, beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nih. Mati rasa.
2: Ini kok terus mati.
1: Oh, ngatas. Paling ini. Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasak botol.
1: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngatan sih.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitung nih tenan. Roh likur dino, guys. Jih, mangke dipun telaten nih kemawon. Kersane nopo, anggini pun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa. Meniko sakit sirno nggih mbak, Mat Ngalim. Mangke dipun telaten nih. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih mbak.
2: Insya Allah.
1: Sehat, sakit mangke nopo meniko makaryo kanti semangat.
2: Jih.
3: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggaan, Kecamatan Dulwe ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri nih.
4: Iya ya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
4: Iya.
3: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
4: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
3: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum, Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
6: 60.
5: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
6: Kula RT Sekawan RW 10 ya, Desa Bendoroku.
5: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
6: Pengaturan punggung dan sukunya
5: gendeng. Sampun diderita berapa lama Bu?
6: 3 tahun.
5: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan gendengan nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku ceritane pripun?
6: Mireng radio.
5: Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
6: Sekitar 10
5: botol, jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol ke berapa perubahane?
6: Botol kelima
5: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras. Kan ngoten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini kelas 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu? pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum bioseven iki. Pripun monggo.
6: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu, kula minum jamu apa? Bioseven ya alhamdulillah. Kada keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
5: sebelumnya rin nampak sulit
6: sulit sekali.
5: Nah, jadi sebelum minum bioseven nampak itu kesulitan saat menikah kondisi kecoh dan ngerti mau bu cukup oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiarif luar biasa nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.

0: sarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bos digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Pokoknya ya, kalau misalnya Anda sakit, Anda bisa ikhtiar pengobatan, bismillah minum Bio 7 ya. Bio 7 bisa untuk membantu mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit, di antaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes, wasir diabetesnya, komplikasi darah rendah, asam urat, anemia kurang darah, rematik asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing, batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Saya paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Yang suka madu, monggo-monggo. Beli Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis kayak sampean ngombe kopi-kopi manis. Nah, ini juga bisa untuk pengobatan ya. Bisa untuk daya tahan tubuh ya, terutama untuk kalangan yang sudah mau tua, 40 tahun ke atas. Ini sudah banyak yang minum Vitosa madu pahit ya. Sudah banyak yang membuktikan khasiat Vitosa madu pahit seperti apa. Hasil penting, beli selalu Vitosa madu pahit yang asli, hanya di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan. Ngono ya. Wah, ngarep Rasika macet toh, dalan Wiros Desa ki macet-macet bae. Ya mene panas jeblak yo dalane dari arah Jakarta menuju Semarang. Macet. Yo tapi gara-gara macet ana bakul pindang tetep liwat yo. Bakule tak takoni, "Mas, Mas, sampean wong endi?" Ah, wong Kampil. Tetep pindang tetep. Yakin pindah tetel 5000 sak mangkok melek-melek kok yakin dipangan rantai-rantai warake po. Nek wong kampung ngono dipangan kuping pindho kuwi yo, nek anak loro nggo pangan barengan yo. Dan jan-jane dile isih ora pengin mangan pindah tetel. Ya. Karena wis marem utek cilik resen pindah tetel iki, mangkene nek ora pindah tetel iki yo biasa to, Dok. Ya belum tentu setengah tahun mangan pindah tetel, tapi berhubung hari ini saya lapar yo. Lapar esuk-esuk oh. Dila sarapan blimbingi lek manu loro, blimbingi rasika. Bar kuwi jam 8 mangan lopes. Ah, lopes cilik-cilik kae loro. Wis. Ah, zuhur mau adzan, Pak Adzan jam 11. Ngok asune iki wetenge kruyuk-kruyuk iki ngleh yo. Cuman Pak metu luru-luru sungkan panas yo. Ternyata pucuk dicinta ulam tiba Mbak Rini undang-undang pindang tetel dipangan burung tak kau apa iklan entak Pak lagu tinggal bae mangliye yo karang ngelih ya dini yo enak yo makane makanlah saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jangan cari ki belum kenyang yo, berhenti ya. Tapi pindang tetel mengkone ngendel lo yo. Malah wadul-wadul ku cok siblek cok apola wi amane kok kibe wadul cok yo. Aduh kaku ya. Pokoknya jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Nah, ini untuk Anda yang sedang mau beli Ainuker ataupun netraka di apotek-apotek yang sudah banyak habis, silakan cari lagi ya. Itu di apotek Restu Farma sudah ada, apotek Rowoyoso itu, apotek Asmi sudah ada kan, karena laris ya, jadi di apotek-apotek banyak yang habis. Tapi sekarang stoknya insya Allah sudah ada semuanya. Ngono ya. Untuk Anda yang ada di daerah Lujami, itu yang ingin beli Vitosa madu pahit ya, kalau di apotek Melati Farma itu pas habis. Tapi di apotek Tasik Sehat masih ada. Silakan ke sana kan cedek ya. Tapi kalau ingin konsultasi silakan ke Rasika Pekalongan, ketemu Bapak Lemanu, atau ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, bisa ketemu Dila dong. Ye, Awirat Mahesa nang Republik Sinegia karang wong urip kuwi berupa-rupa warnanya ho buberi horat, ono sing senenge usil, ono sing penggawane gopot, ana sing menengan kaya nyong menengan kae nek turu ae. Critane Hong Nam nggo nyong jahit ki lawange wis ucul. Wis diganti anggo korden turahan sarung palekat. Aduh. Nek angine gedhi mencilak kowe sing ngeden kantong ta ora, yo. Lah saumpama ana sing nang jero, diwajibkan jalake banyu kran nggo tandha bahwa nang jero isi ana wong angel mana yo. Bosmu kon tuku lawang si akan toko besi. Lawang Hong Nam yo diganti nganggo korden turahan salung palekat. Aduh, nek isi ngeden kon ngurupke kran. Tondo nek nang jero ana wong. Oh, banyu kran jalan berarti si ana wonge kok kuwi. Nek ora dikokui kan tareti. Isi ana wong ngeden po aja urusane buka. Oh, tok yo. Lah mau kuwi nyung isi penak-penak nang jero Hong Nam. Karo pikirane gentayang ngono. Karo mikirke Pak Ngarang godi-godi. Nek Pak Beana digoda berpikir keras nggo Ngarang. Cari dong rumah tuh. Berarti urung entuk wong set. Aduh, urung entuk wong set kaku mana yo ah. Yo Ngarang digoda. Jadi kok yo mikir nggo Ngarang digoda. Pancen nek Pak mikir ki penake nang Hong Nam kok bisa plong. Penake nek Hong Nam ora nganggo korden sarung palekat turahan. Lah kene sik kok kuwi kok ana wong ngomong. Nang jos sapa ke? Lah tak jawab ra nyung. Engko sik nembe tongkrong rasa ribut. Lah wong sing ngenteni nyung ki, nyung nitik suarane ta. Lah dong nyung wis rampung, nyung gegi yang metu ra. Wong sing ngenteni njegok nang ngarep karo ngopot si buper. Ah, kerjain baik. Nyang metu langsung ngleleng nang isor damparan. Lah banyune kran tak panjer, ora tak pateni buper. Kan retine sing apalah sing ngenteni nyong isik nang jero. Ah. Terus wong ngomong maneh. Nang jero Hong Nam suwi temen sih. Turu apa semedi? Orang pertake kene wetenge mules keringat kabeh ora. Dong wis mending swinyong mas ra yo. Mangkle nyong dengel karo muni. Karo wong sungkan nganggur wis kosong dinteni. Karang mahul. Wis kosong dinteni. Ala. Ana berita wong gawa kathil ambruk, kathil ditinggal tok nang tengah dalan iki berarti perkarane dek kowe karo malul pabek. Aduh. Ah, ana berita wong gowo kathil ambruk. Kathil ditinggal ngendring kok nang dalan. Ya perkarane. Malul karo si Blek ternyata rata. Ambo lho. Kok bengi kocok diparani Blek. Apa kok nyora melu-melu wa. Asli pikiran nyora nyandak Blek nek mikiri kowe. Kae kan, kadhe lambruk beritane tersebar luas. Nang seluruh kampung Blek, karang kowe ora urut. Aduh, kaku-kaku pancen rat kancamu kuwi angel to urusane. Yo. Gono margono Pak Tekon Bukaji. Aku ki heran Bukaji, bakul ST saiki bisa wajib bisa glowing-glowing kuwi diopoke Bukaji. Ah. Nganggone skin care areng nomor 365 gon bojomu nek pengin no ah tak kok bae skin care areng nomor 365 kuwi sing akeh dienggo bakul estek glowing. Roma tanpa irama Bapak Najwa lah kok cerile mbojong absen. Oke, elegan comel. Insya Allah aku Pak ngesok pesen Bio 7 Bekasi karo ngunduh blimbing. Ah, blimbinge rasika sing wohan iki enjos kamangan yo. Manis-manis yo. Karepmu ayo, anak manis di jalan cinta. Sutres kuwi jebule datang tak dijemput, pulang muter-muter alias musmet ho bubur yo yo. Kan dilang ngomong aja sutres. Jahit sak veran tuh kulit benangnya pengen sewu, sangang atau sangang bulo, beri. Iya, mesin jahitmu ngejak lo tuh, beri, apa, sel, oh, jahit sabaran tuh kulit benang pengen sewu, sangang atau sangang bulo, beri. Aduh, ya ganti ring sel, karang wis ayah nyurup ke benang. Pengake sambil ngeden-ngeden, tak tinggal bubuk buai, ngeng mangli weteng ngelesi. Gawane jangan sayur semayur, wei bakso, wei sambel, wei tempe, dan lain-lain. Akiyu nimbang ra, akiyu kaget, metune ongko sangambulo sih. Nek aku ora nrimo, aku jajali sangambulo. Timbangan tak kamplengi si bubur, tak buka tutupe batu, nek jebul, Stephen Gilang Wardono pasangnya batu kualek sih. Aduh, Stephen Gilang Wardono pasangnya batu kuali. Aduh, bojone sampe donge, bojomu apa? Ngaget-ngaget iya tok. Otomatis ongkone nopo kuali. Dong ongkone wis bener be, aku urung terima. Isi pangajari ilmune Dewa Ut, patak praktek nang Stephen Gilang kok beberi. Maame anggo sunduk gendrong. Saya wingi po. Dudu sendok cenong tapi sunduk gendrong. Nyong bapa ame ya ngelo sel. Ono-ono kae pancen Dewa Ut to ya. Oh iya lah alat olahraga warna-warna Bu Peri. Lah sing mlayu-mlayu nang jero omah. Bu Peri pek duwe sih iya. Iya sel aku nak tuku biosaben ring omah bro. Alat sing mlayu-mlayu nang jero omah nang mbak Tor ayo. Nyong duwe. Ah, tapi ora tau nganggo. Aduh, nang mburi lawang aki obe sik pengin. Tapi tau nyacak wek tonggo mejete dituturi sing iki. Aku paham, dong tonggo ning mburi. Aku nyacak tak pajet-pajet. Elah jebule. Cepetan jalane ora bisa ngendheke carane priye. Iso kontalok semamber nang jendela sih Bu Pri. Aku jajil ya. Ana-ana. Tapi luwe praktis olahragane nganggo alate anak Arab apa. Sing nono rem, nono pedale tumbas sing ngendi. Kae kuwi pitik arane apa sih kuwi pit model saiki ne. Asel, kowe besok nang duwe anak tuku nepit sing ora ana pedale, ora ana reme nganggo sikil kabeh. Arane pit opo ngono. Kowe bocah-bocah cilik saiki nganggo nepit kaya kuwi. Kuwi jarane dokter menyehatkan. Oh, nang tuku pit akeh yo. Alat anak Arab. Nono reme nono pedale tapi duwe tas ya lho. Aduh, kaku-kaku. Ah, kono selong. Ono-ono pancen kowe. Pokoke sel lho, nek kowe kerja itu berasa susah. Sing muk apa lah sing muk jak kerja angel kaya kuwi alate sik rusak ya tinggal turu bener. Nek muk darong-darong kowe kok jengkel totok to raramu rampung karena memang isik nggoda. Jadi yo wis tinggal bae tinggal turu sepena ya bartangi turu kan mengko penak apalah entreng kabeh wis segala permasalahan yang terjadi sudah terselesaikan berkat tidur. Mulane turu ki penting nek lagi stres. Ya solusinya adalah turu. Oke. Oke deh ya, masih digoda bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa. Masih tetap bersama Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Yang paling pas jangan lupa beli Bio 7 selalu. Yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli juga fitosamadu pahit, beli Ainuker dan Netraker jika Anda mengalami keluhan dan gangguan sakit di mata. Oke, dolar melemah ya. Nilai tukar dolar terhadap dolar, nilai tukar rupiah melemah ya. Nilai tukarnya dengan dolar maksudnya dolar Amerika yo. Opolah dele larang yo, bakul tahu, bakul tempe sing do gawe produksi kelimpungan. Kari-kari pasare sepi ya, wis dadi tempe dadi tahu. Sepi ya. Itulah yang terjadi sekarang. Mulakno jangan stres, tetep ngrungokke digodhe anggal dino ya. Nek tambah stres ya salahmu dhewe, nyora pangejak-ngejak stres yo. Di mari-mari jantung cinta dulu di Kemon yo.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin diceritakan apa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi retiplek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sone Bapak kene pinten, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing

0: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
0: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
0: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk fitosamadu pahit nggih.
0: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
0: Plan iki lho, sikil kulon kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
0: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
0: Lah duh kok tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku lho.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk fitosa.
0: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
0: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
0: Alhamdulillah, niki napa berkat fitosa madu pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Nggih,
1: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
0: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
0: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
0: Kula to.
1: Nggih.
0: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
0: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat. Nggih.
1: Matur nuwun, Pak.
0: Nggih, sami-sami, Mas.
2: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi. Ya, memulih Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi.
2: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Fitosa Madupahit.
5: Paringasma sinten?
6: Mbak Risma.
5: Mbak Risma, saking pundi?
6: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
5: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
6: Nah,
5: ini mau cerita kesaksian terkait suami, Nje.
6: Iya.
5: Yang mengkonsumsi fitosa madu pahit.
6: Iya.
5: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami, terus efeknya ke istri, itu apa?
6: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu fitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
5: Berapa bulan?
6: Hampir itu? 8 bulan.
5: 8 bulan tidak ada
6: sama sekali
5: hubungan intim lah intim.
6: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
5: Terus akhirnya?
6: Terus habisnya itu setelah itu ada madu fitosa ini. Saya coba ya dulu tuh. Pertama untuk satu botol. Itu agak-agak enak katanya. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Terus dua botol itu saya coba gitu. Coba
5: diminum si
6: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah dua botol? Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
5: sebelumnya.
6: Gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
5: Alhamdulillah.
6: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
5: Alhamdulillah. Jadi semakin harmonis rumah tangganya.
6: Iya semakin harmonis gitu.
5: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
6: Iya,
5: jadi
6: saya juga minum satu hari 3 kali pagi, siang, malam. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
5: Pakai air hangat.
6: Lebih cepat meresap.
5: Begitu. Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
6: Enggak enak kok, aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
5: Kalau dari sisi harga cocok?
6: Cocok.
5: Nggih, murah meriah
6: tapi
5: luar biasa.
6: Luar biasa nggih.
5: Matur Mbah Nun, selalu sehat.

0: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Bio 7, jamu dan tasir bola modern.

0: goyang, Bos.
1: Ya, mari masih bersama Dilo Gastro, penyiar pujian bangsa. Masih tetap bersama Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Ya, beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu fitosamadu yang asli dengan harga Rp190.000. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan. Ya, ancer-ancer lor jembatan tol Pekajangan. Mesti selima ngomah ono kantor kelurahan. Jajari gang masuk 15 meter saja. Gerai Bio 7 Dila, bentuk rumah tinggal biasa, tidak toko, tidak mahal. Warung ya, ya warnanya biru setengah kehijauan, moon blue ya. Bisa konsultasi ketemu Dila langsung tiap hari Jumat. Kalau ke Rasika silahkan ketemu Bapak Limano atau di apotik-apotik ya, dengok keke. Dek Kesesi itu apotik Retno Husodo depan pasar Kesesi. Di Kajen itu di apotik Adi Farma depan pasar Kajen dan apotik Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotik Sumber Waras Muri pasar Karanganyar. Di Wonopringgo, di apotik kita depan pasar Wonopringgo, di apotik Habibi, Jalan Raya Wonopringgo, apotik Dara di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedung ini cuma di apotik 3 saja ya. Di apotik Tegar, apotik Tepat, dan apotik Manggana. Kalau di Pakis Putih, di apotik Moro Sehat, ya, di Jelebeng Kembang, di apotik Mantep ya, di Karang Dadap itu di apotik Avia, Ndoro Talon dan sekitarnya. Satu-satunya agen resmi Bio 7 masih cuma di Warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro ya, di sana fitosamadunya asli, terus Bio 7-nya GTT ya. Kemudian di Mbojong itu di apotik Medina Rahma ya, ada fitosamadu buahnya ya. Bio 7-nya GTT juga, ada Ainuker Netraker di sana lengkap ya. Kemudian di apotik Mitra Medika depan pasar Mbojong itu juga lengkap. Terus di Seragi itu di apotik Manjur pas pertigaan pom bensin Anyer, juga di apotik Wonosari, di Ulu Jami itu di apotik Melati Farma dan apotik Tasik Sehat ya. Kalau di Wiradesa itu di apotik Anindia, apotik Mulia Gumawang, apotik Yasmin Kepatian, apotik Zaki Farma Bebel, apotik Ita Farma Bebel, apotik Ben Mari Mayangan, apotik Restu Farma dan apotik Asmi di Rowoyoso, apotik Perdi Sehat di Perdi dan di apotik Kampil ya. Terus kalau di mana lagi ya? Di Buaran itu di apotik Kota Batik, apotik Simbang dan apotik Gusma ya. Kalau di Kota Pekalongan itu di apotik Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto di Perumahan Siti Hinggil, di apotik Medono lengkap, di apotik Kelapa Tiga Kuripan juga lengkap. Nah, kalau ingin dapat bonus foto selfie bersama Dila, silakan ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Pengin dapat topi ataupun sajadah, silakan beli di Rasika atau di Gerai Bio 7 Dila juga. Yuk, ya yuk mari. Dilane waing, dong ngenteni waing kowe ya. Lanjut lagi. Erwin Cara Desa usul lagu Berokir yang seennya

Dengar kau sedang jatuh cinta. Wesin B. Ya. Ya ya ya ya ya ya. Panjalu PMKG. Juragan beras kawasan Krandon, nandur pari madep ngidul, pancen peri tukang wadul. Yo yo. Ada 7 manfaat berkorban. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan artinya, kurban berasal dari kata kuroba yang artinya mendekat. Itian ke Ustaz Panjalu ge yo. Yang 2, bentuk syukur atas nikmat rezeki kita. Yang 3, menebus dosa dan kesalahan. Yang 4, membersihkan harta dan raga. Yang 5, mempererat tali persaudaraan dan solidaritas sosial. Yang 6, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Yang 7, memperdayakan peternak lokal. Ya, men ora pedotan benangnya ganti nganggo kawat sel. Sel, dijawab karoan Panjalu ge, kowe jahit mek benang ora pedotan, benangnya ganti nganggo kawat sel. Iya lu ora buakal pedot. Aduh, ya ge manfaat berkorban. Lu oke, kui jarane Ustadz Panjalu. Ya yo, ya yuk mari. Apa yo memperdayakan peternak lokal, keri-keri nek bosone pejabat sing mlebu nang TV kan tuku sampai gede-gedean tuku nado, ya ora sing cedak-cedak lokal. Atu-atuan lu Panjalu ya. Ayo mari. Chandra Randu Mukti Waren. Karang gisel lahir be kualik kok padha kaya kok sindri ya. Ditimbang bae timbangane kualik. Maune nimbange sirae nang isor. Saya krungu ora kase, jare Chandra maune. Nimbange sirae nang isor. Ngenyek epok ya. Saya nanya pacar enggak kok ngene banget. Si Rai nang isor. Emangnya napa sih lo? Pak nimbang berat badan pun si Rai nang isor. Emangnya napa? Ah, bobote ben aja 90 jarane sel. Bocah cilik kok bobote 90. Deleh aspal glinding tekan Kalongan sih sel. Ah, kok cilik bobote 90 lah deleh aspal glindingnya tekan Kalongan jarane sel. Aduh, setuju karo Mas Ustad, benange ganti wes sel. Dong ngecek sel. Kisah jawab ge, anawane di jalan cinta. Si rambut emping, si Mbak Chandra lambene nyar-nyar, lempe-lempe kaya pedoyo ora payu. Aduh, wingi sepertama ngomong Chandra, rambut emping sapa sih? rambut emping. Aduh, aku menterjemahkannya juga susah ya. Ono rambut ta rambut emping iki sing kaya ngopo ngono. Aduh, pancen digodhake ono-ono. Apa ngomong rambut emping udah rambut gimbal oleh. Ah, rambut ta rambut emping ora melu-melu apa ora mbok wingi sing ngomong sapa sih? Canda rambut emping ku sing ngusem ke. Aduh. Oh, cara kisah londo sing ngomong. Apa ya ndo? Chandra si rambut emping ki priye maksude? Nyapa depe? Ora paham ge yo. Rambut ora rambut emping. aduh, kaku ayo. Jokondo-kondo nang Blok M. Cuaca mewong-wong bakasia mewong-wong seput alias membara kaya wong-wong sate. Mbak Kaji engko hari H korban dino Rebo londo wis siap Pak OTW njagal sapi plus tetel-tetel engko Bu Kaji yo. Tapi sik taune siap-siap siap po'o londo dong njagal sapi iki ngikat sikile sapi kedupak sapine malah ngomong lha wedhus ditalani malah dupak. Nah padahal kan sing ditalani sapi.
malah ngomongi wedus. Ah, ya pengen aja engko wedus kampir ora usah sapi ya, Jo. Karo Jo Klalen, Mbak Kaji gaweke bubur wagu karo bubur banci. Kiye, on bubur wagu dilah paham nek bubur banci nyuruh paham. Jok, kowe jangan kopi ra nganggo gula Bu Kaji. Engko rebo Pak OTW jare ring Bu Kaji. Oke. Oke. Oke, ono-ono ya cekondo-kondo lah. Lanjut lagi Bu Nur Ulu Jami. Aku penasaran karo anak Arab. Lha kuwi sapa Mbak Kaji kok sering disebut Gisel? Lah mulane ning omah ngerti anak Arab. Ayo, anak Arab pokoke. Dewa Ut segalang wetan doro. Cuaca nggon Dewa Ut masih panas cerah ceter. Yo di. Mai arsa anak kepundung reben. Asale Candra ki bos juragan ping Bu Kaji mugak no diarani rambut temping apa ya moso jarane Dewa Ut Candra dodol es krim kok ngarang ki ya ke sel gisel jarane Candra sirai ngisor sel nek nimbiang Candra rambut temping segitu sampah ya. Aduh kaku yo nono pancen yo Candra rambut emping tapi Candra dudu juragan emping kok sapa Mbak? Bukan ya. Pokok jangan lupa untuk semuanya saja seluruh jamaah akademi digoda ya. Priye ke lu? Panjur seuron bae. Gisel bobote wis memenuhi syarat nggo korban. Mumpluk-mumpluk bisa kabeh tenang nang Gisel yo mangan terus aja lepo ya. Wes Adila tak pamit. Salam sehat bersama Bio Seven. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
2: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ratusan warga desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa siang mendatangi kantor desa setempat. Masa menuntut kepala desa dan kepala dusun Karang Talun turun dari jabatannya atas dugaan penyelewengan bantuan sosial atau PKH. Salah satu warga, Budianto, mengatakan ratusan kartu ATM penerima PKH sengaja dikumpulkan oleh kepala dusun dengan dalih pencairan. Namun nyatanya sejak tahun 2020 lalu, warga miskin hanya menerima dana secara tidak tentu, bahkan jauh dari nominal yang seharusnya.
3: Turun sama kades turun, itu aja alasannya, ngerugiake warga miskin tentang pengambilan apa ATM itu sendiri.
4: Bantuan itu
3: diambil sama intinya perangkat.
4: Ada berapa warga?
3: Pengakuan baru 4, tapi yang diminta ke ATM-nya banyak. Bansosnya itu ada 118 orang.
4: Setiap orang dapatnya berapa-berapa?
3: Kadang dapatnya 200. Kadang pilangsasi.
2: Menyikapi aksi ini, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana menegaskan kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan sejak 17 April. Polisi kini sedang menunggu data resmi dari Kementerian Sosial karena kasus ini diduga kuat mengarah pada tindak pidana korupsi dengan modus penggelapan ATM warga. Satreskrim Polres Boyolali berhasil membongkar sindikat penipuan berkedok proyek pembangunan koperasi Desa Merah Putih. 5 orang tersangka masing-masing berinisial WW, AP, JA, RA, dan HW kini berhasil diringkus polisi. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengatakan kasus ini bermula saat korban seorang pengusaha kontraktor dijanjikan akan mendapatkan 44 titik proyek pembangunan KDMP di wilayah Boyolali. Namun untuk memperlancar proyek, para pelaku meminta sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai 1,2 miliar. Setelah uang diserahkan, proyek yang dijanjikan sejak Januari lalu ternyata fiktif. Kini 5 tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Inilah kabar haji. Satgas Haji Polri terus memperketat penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik penyelenggaraan haji ilegal atau non-prosedural. Sejauh ini, polisi sudah menangani 11 laporan resmi dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison Isir mengatakan, para pelaku sering memanfaatkan tingginya minat warga dengan modus penyalahgunaan visa. Tercatat jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat menembus angka 10 miliar. lebih. Selain proses hukum, petugas di lapangan juga berhasil melakukan pencegahan dini. Sebanyak 32 warga negara Indonesia calon jemaah haji non-prosedural berhasil digagalkan keberangkatannya saat hendak terbang melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasanya jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyongi. Iya, ihir klubrak. Ya, sontak hari si hari ini, hari si Rabu 20 Mei 2026. Bita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir klubrak. Sampai jam 5 sore saja, Bita tungguin SMS WhatsAppnya di 0856-4773-1111. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa ya, bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting. Cerita lucu juga boleh, tips juga boleh, pantun juga boleh. Semuanya boleh, info terkini juga boleh, info yang lagi viral juga boleh ya. Yang jelas informasi yang dibagikan itu adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jari di telocok. Begitu. Dan untuk sore hari ini, tema kita kali ini adalah saya kepingin lagu-lagu yang diputer bertemakan tentang anggota badan ya. Tapi kalau bisa yang di judul lagu ya, di judul lagunya ada anggota badannya gitu. Kalau di syair, akunnya mumet datang gulai wega. Masih ngerti penyiar sing-singan luru lagu ini sama Vita. Mukanya pakai tema, kan ganti luru. Oke, okay, mengawali kebersamaan kita, Bibir Bermadu dulu ya, Ike Norjana untuk Anda. Sembari saya tungguin SMS WhatsAppnya di sini di 0856-4773-1111.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: dua lagu berurutan sudah mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore Digoyang dan Terasika untuk sore hari ini ya. Tadi yang pertama sudah diawali dengan apa tadi ya? Ada itu Bibir Bermadunya Ikke Nurjana, terus ada Mata Hatiku nya Iis Dahlia. Yuk, temanya tentang anggota badan ya, boleh. Ada kata-katanya mata atau bibir atau tangan atau hidung atau mulut. Ya, pokoknya tentang anggota badan ya. Yes, dan seperti biasa sesi pertama saya buka sesi voice note dulu ya. Buka-buka voice note dulu. Ada siapa kegerangan yang udah kirim-kirim voice note ke sini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Mbak Pita. Sore. Iki Mbak Pita. Masih
0: terus
1: tetap pakai HP-nya Ayang Pet ke Mbak Pita. Nomere. Temane anggota badan apa sih yo? Aku pengine
0: apa?
1: Tangan dan bibir.
0: Okay.
1: Mbak Pita.
0: Siap.
1: Salamnya biasa tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Spesial bu, biasa orang nang blok F nang pojok lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketuh. Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Pita. Selamat
0: Waalaikumsalam
2: sore.
0: Kang Jaya, apa kabar?
2: Kang Jaya nang kali Jambin Jumbul. Ini kasih sayang Mbak Bunda Rita karo Bang Jeki.
0: Kasih sayang. Ada kata-katanya itu enggak?
2: Dan salam-salam untuk kawan-kawan.
0: Ada kata-katanya tentang anggota badan enggak?
2: Semua. Buat Mbak Pita semoga sehat selalu dan
0: Amin.
2: Selalu bahagia. Oke, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore Amelia, hadir kembali di sore yang masih cetar ya.
0: Betul sekali.
3: Masih panas, masih cerah. Masih sembromong gitu ya.
0: Semelet nombara.
3: Yang penting hatinya gak sembromong gitu ya.
0: Betul, setuju.
3: Salamnya buat Mas Wirat, Papa Radif, Pak De Freddy, Kang Jun, Kang Rohmat, Bunda Ana, Bunda Aziza, Mama Ayla, Mama Gio, Bunda Putri Ana, Bunda Zulfia, Bunda Alif, Cikgu Fitra, Bunda Yuli, Mas Erwin Cahrodeso. Terus yang punya akun ini namanya siapa?
0: Siapa?
3: Yang punya akun Yoni Vision itu?
0: Iya.
3: Cewek apa cowok itu ya? Mbak apa Mas itu?
0: Okay.
3: Ya pokoknya buat Yoni Vision dan buat semuanya saja yang sedang monitor Digoda, Digoyang Dangdut.
0: Mbak Bita. Mbak
3: Bita.
0: Iya.
3: Ihir kluk-kluk. Ini kucingnya melu-melu pingin.
0: Iya, pingin ikut voice note.
3: Ikutan voice note gitu ya.
0: Betul sekali. Aduh.
3: Buat Mbak Bita tetap semangat selalu, selalu
0: bahagia
3: selalu.
0: Oh, tetap
3: biar
0: itu ya.
3: Langsing gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam.
3: Ini tema lagunya
0: anggota badan.
3: Anggota badan ya, Mbak Bita. Lia request
0: apa dong?
3: Tangan dan bibir aja.
0: Oke,
3: punya Ida Laila gitu.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak Bita.
0: Ya sami-sami, samaan kayak tadi ya. Siapa? Pak Ketum.
4: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam Kang Jun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngundisi panjaluk lagu kelalen ya. Lagune jagalah mulutmu.
0: Oke.
4: Okay. Bisa. Ini Kang Jun ki Mbak Bita Kang Jun. Sore tadi ini mending rada melaur ya Mbak. Cuman Mbak yo.
0: Oke, okay, sami-sami.
4: Cepet-cepet Mbak soalnya sangat nih sentai cepet.
0: Boleh. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Jun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabarnya nih di sebelah sore yang sudah adem ini Mbak Bita?
0: Alhamdulillah
5: ya, baik-baik
0: sehat.
5: Saja pastinya ya Mbak Bita ya. Request lagunya nih Mbak Bita dari Iis Ariska yang berjudul Mulut Manis Hati Berpisah. Ya kan Mbak Bita?
0: Oke, okay, siap.
5: Anggota tubuh tuh. dalam tubuh dan luar tubuh itu Bu Mbak Bita. Lagunya untuk semua aja tanpa terkecuali Mbak Bita.
0: Oke.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kebuka nanti lagi ya guys, munculin lagunya satu persatu dulu deh. Yang ini dulu tadi Tangan dan Bibir, duet asik Ida Layla barengan dengan S.A. Madi ya. Tadi diminta sama Pak Ketu sama Aulia juga minta lagu ini. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi.

Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan.

0: Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

mulutmu. Iya, memang kalau berbicara itu harus dijaga ya, tidak boleh apa ya, asal mengong. Tadi yang minta lagunya itu siapa ya? Tadi ada yang minta lagu ini, mudah-mudahan aja udah puas lagunya sudah saya munculkan. Iya, bagaimana nih dengan suasana di ruangan Anda saat ini? Apa masih terasa cetar atau sudah mulai redup-redup gimana gitu ya? Kayak tadi saya waktu keluar dari apa namanya ruang siaran sebentar gitu kan, dari dua dalam ruang siaran kan udah sejuk gitu ya, keluar wah ternyata sempromong maneng. Paling asik memang ya untuk ngadem ya. Dan kalau mungkin saat ini Anda harus keluar rumah dalam kondisi yang masih cukup panas, tapi udah mulai redup ya, udah mulai adem-adem gimana gitu, meskipun jero do sembromong tah ya, tapi tetap waspada aja. Kalau mungkin Anda harus berkendara keluar rumah, apalagi seperti yang kemarin saya sampaikan, pengecoran jalan saat ini untuk wilayah Pantura Wiradesa sudah sampai di itu mana, depan rumah makan Sari Dewi itu ya, 100 meter ke barat dari BTM Wiradesa gitu. Nah, jadi untuk arah dari rumah makan Sari Dewi Wiradesa ke timur itu sudah mulai diberlakukan satu jalur untuk dua arah. Jadi mesti yang mau berjalan ke arah kayak saya tadi ya, mau berangkat siaran kan tanggung tuh ya. Jadinya jalannya tuh maksudnya melewat Jero juga muter kadoan, lewat Jobo juga akhirnya kejebak dengan arus yang berlawanan gitu ya. Dan saya informasikan saja kawan, mesti tetap hati-hati, pokoknya tetap harus jaga diri, keselamatan yang utama. Gak usah buru-buru, yang penting selamat gitu aja ya. Pak Supai di Wiradesa, terima kasih untuk hadirnya. Yoni Fashion Kemplong Wiradesa, iya, thank you. Aulia Toto, Mail Wirat, Gisel, Ibu Nefajar dan semuanya aja. Seribu macam kamu Mansur, Mbak Bit lagune. Ada ya? Ada itunya, ada syairnya tentang anggota badan. Di mana letaknya? Sore Mbak Bita, Muji Bintang hadir babakan kuaringan. Garis tangan ya, Ayu Arisma atau Rana Rani. Oke, thank you. Apa tadi? Garis tangan ada enggak ya? Bentar, kayaknya aku belum pernah nyetel. Ini loh fungsinya saya kasih tema itu, jadi lagu-lagu yang jarang keputer itu bisa bermunculan gitu. Ada ternyata, oke ditunggu ya. Muji Bintang, ditunggu lagunya. Fahrid Nangkajen, ya. Rambut ya, Evita Mala. Oke, siap. Thank you Fahrid. Langsung tak cepakan aja biar nanti aku enggak lupa ya. Rambut siapa ini, kasih gitu coknya ya. Coknya seperti itu coknya. Oke, thank you Farid. Kemudian ada Ayah Salman di Bebel. Ya, tadi siang katanya mau voice note. Ya, salam buat kawan Rasika tanpa terkecuali Bunda. Ya, tangan-tangan hitam ya, Bun. Oke, siap. Salamnya buat bunda aku yang tercinta, semoga sehat selalu, terduitnya akeh. Amin ya Allah, amin. Semua kawan Rasika, salam satu jarum, klubriak gitu. Tangan-tangan hitam ya, betul ya? Tangan-tangan hitam ya, Li? Rita Sugiarta. Oke, siap, ditunggu Ayah Salman lagunya. Langsung ketemu. Kemudian, siapa lagi nih? Dewahut Sigalong Wetandoro, iya. Info cuaca ngon Dewahut wis mulai mendung tipis. Lagune melu Mbak Bita wae men gampang ya bener. Mbak Bita semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Mahfud di Comal, betul ya. Hadir biasa, pengen gabung Mbak Bit di acarane Mbak Bita sing paling klubriak katanya. Cuacane cerah ning Comal, Mbak. Ini ada kisah inspiratif Mbak Bit. Di Jakarta ada seorang mualaf dari keturunan Tionghoa.
umurnya masih muda, kira-kira 40 tahunan. Dia itu seorang pengusaha restoran, Mbak Bit. Punya banyak cabang usahanya. Dan hebatnya, dia itu bikin satu warung yang mana warung itu khusus bagi yang kurang mampu. Jadi kalau makan di situ cukup bayar 2.000, Mbak. Nah, ditanya apa enggak rugi, katanya gitu. Jawabnya, buat ladang pahala saya gitu. Dan yang bikin merinding itu, Mbak, katanya bahwa hidup itu cuma nunggu waktu sholat. Dan tak lama, kurang lebih setahun, dia itu meninggal dunia, Mbak Bit. Apa enggak hebat ya, Mbak? Semoga beliau husnul khotimah, diterima amal ibadahnya. Ya, cukup menginspirasi ya. Terima kasih Mahfud. Ya, matur nuwun Mbak Bita. Semoga Mbak Bita sehat selalu. Lagunya Jeritan Hati. Oke, siap Mirawati. Nanti ya ditunggu ya. Saya mau munculin yang ini dulu. Tadi sudah saya siapkan sebenarnya mulut manis hati berdurinya Riris. Is Ariska ya, diminta sama Papa Radif. Mangga. Dan seperti biasa nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi pon live ya.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lonjakan harga material konstruksi dan BBM non-subsidi mulai memberikan tekanan berat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Tengah. Kenaikan biaya ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian nilai lelang di 35 kabupaten kota. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengakui sejumlah proyek strategis seperti pembangunan bandara di Solo, jembatan di Klaten hingga jalur penyelamat Kali Jambe Purworejo sempat terdampak. Komponen paling mencekik adalah harga aspal yang kini menyentuh angka 2 juta rupiah per meter kubik, sehingga proyek yang sudah terkontrak harus mengajukan izin khusus ke Sekda agar tidak mangkrak. Meski harus melalui proses buka ulang tender, pihak PUPR memastikan tak ada proyek infrastruktur yang dibatalkan. Tidak hanya proyek besar, lonjakan harga material konstruksi kini juga mulai memukul pelaku usaha mikro di Jawa Tengah. Rizal misalnya, seorang pemilik toko bangunan di Kabupaten Boyolali, mengeluhkan sejumlah kebutuhan untuk konstruksi yang mengalami kenaikan signifikan. Harga tin yang semula Rp19.000 kini menjadi Rp25.000 per liter. Sementara harga semen per sak ikut terkerek dari Rp45.000 menjadi Rp48.000. Kenaikan juga terjadi pada pelitur instan yang menyentuh Rp107.000 serta merembet pada seluruh merek cat hingga perpakuan. Situasi sulit ini memaksa para pelaku usaha untuk menaikkan harga jual. Namun konsekuensinya omset kini merosot tajam akibat daya beli masyarakat yang terus melemah. Inilah kabar haji. Menjelang puncak ibadah haji tahun 2026, Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan bagi jemaah reguler ataupun jemaah khusus. Kanal ini dibuka untuk memastikan hak 221 ribu jemaah Indonesia terpenuhi di bawah penanganan Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Komnas Haji Mustolih Siraj mengatakan, fokus pengawasan tahun ini akan diarahkan pada fase krusial Arz Musna yang kerap memunculkan persoalan teknis akibat perubahan kebijakan Arab Saudi di lapangan. Memiliki dasar hukum kuat lewat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025, seluruh laporan masyarakat nantinya akan langsung diteruskan kepada PPIH hingga tim Was DPR sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda Digoyang Dangdut Rasika.
1: Digoda Digoyang Dangdut Rasika masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Oke, seperti yang tadi sudah saya janjikan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi Pon Live ya di 0856 4773 1111 untuk 3 orang penelpon saja dan 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatahnya cuma 1 menit. Ojo kakian delewer, ojo kakian ngopot. Oke, sepakat. Halo, assalamualaikum. Dah. Halo. Mana nih? Halo. Aduh, kenapa harus dimatiin dulu? Gak sabaran banget sih. Halo, assalamualaikum. Mana ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, Mama Sekarta.
2: Ya, Mbak Pita, apa kabar?
1: Apa kabar? Lama sekali nggak dengar suaranya Mama Sekar nih.
2: Tapi selalu monitor, Mbak Pita.
1: Oh iya, toh, alhamdulillah. Sehat ya, Ma?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, lagunya apa nih, Ma?
2: Tema apa, Mbak Pita?
1: Anggota badan.
2: Oh, sapu tangan merah habis lewat.
1: Oke, belum. Belum, siap.
2: Bisa kan kuih, Mbak?
1: Boleh, bisa. Salamnya.
2: Salam buat Pak Bang Toyib.
1: Heeh.
2: Rata-rata.
1: Oke.
2: Ayi.
1: Siap.
2: Santa. Mami Aziza.
1: Oke.
2: Mbak Na.
1: Siap.
2: Buat semuanya, Mas.
1: Oke deh.
2: Spesialnya buat Mbak Pita, semoga sehat.
1: Amin, sehat amin, ya Allah, amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Sekar. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini kenapa ya? Harus dimatiin lagi. Mana lagi nih? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, Ardi toh.
3: Gimana?
1: Priman kabare Ardi?
3: Sugeng sonten.
1: Injih.
3: Kanthi lumantar pesawat dalam menika mae.
1: Injih. Matur suwun.
3: Pesawat yang baik hati dan tidak sombong.
1: Amin. Hatur nuhun. Saya sehat.
3: Nggih.
1: Aman ya. Ardi sehat juga toh?
3: Nggih, Mas.
1: Lagunya apa nih Ardi?
3: Lagunya Tangan dan Bibir.
1: Tangan dan Bibir kayaknya tadi udah keluar deh ya. Udah belum ya?
3: Makasih,
1: Mas. Udah kok tadi udah keluar kok. Ah, dirimu enggak dengar dia tadi. Ah?
3: Pengadilan Cinta.
1: Ada kata-katanya itu?
3: Ada.
1: Yang mana lagunya. Coba? Nyanyilah.
3: Ah, Mama.
1: Ngonera ono aku digrutuk lo ya. Ya wes, salamnya.
3: Salamnya kagem yang pasoh ngayai dat. Yang buat paripurna sama Anggi.
1: Oke, siap.
3: Semoga buat penonton alang tunggal
1: pun amin, amin, amin, amin.
3: Konten dunia sampai akhirat.
1: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
3: Anggi ayah juga ya, Mak. Tolong disampaikan ya, Mak.
1: Oke, siap. Ya, udah.
3: Juga ada ayah lain, kecuali ayah Bambang Gendolet.
1: Iya.
3: Klubrak.
1: Klubrak. Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ardi. Harusnya dimatiin dulu memang ya. Jadi biar yang masuk lagi... Tidak itu, tidak apa namanya, tidak kegantung. Ini udah yang masuk lagi padahal. Mana sih? Halo? Assalamualaikum. Mana ya? Halo? Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Sengit aku masih ada umpetan se.
4: Lah, orang-orang jalan menita berdering apa? Sama anak itu ditahan-tahan.
1: Lawes primen iki. Masih do menggantung-gantung gitu. Mas Toto sehat?
4: Alhamdulillah ya sehat.
1: Oke.
4: Okay.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa nih?
4: Lagunya Peter Burma juga seterusnya.
1: Sudah paling depan yo. Tadi.
4: Yo rambut bos.
1: Rambut ya ada yang minta. Oke nanti tak munculkan.
4: Yo. Nembe siapa nembe?
1: Ah, nembe ada Ardi.
4: Oh iya, salam gue karo Mas Karo.
1: Oke, siap.
4: Mbak Diana karo Mas Isa, bos Bungo Roti ya.
1: Oke.
4: Nek nyalami kae engko ibu engko loro ki.
1: Asik. Lah aku dibalangi ra.
4: Nah, engko parane esok sore ya.
1: Siap.
4: Terus engko Kang Jaya. Terus Kang Sirin Wira. Kang Mohan. Terus sopo mana?
1: Sopo mana ngo?
4: Kayak mbak apa Mbak Alia, Mbak Sudia, terus dan kawan-kawan mulai.
1: Oke deh, aman.
4: Ya, terima kasih Mbak Bina.
1: Yo, ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto, terima kasih Ardi, terima kasih Mama Sekar yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856-4773-1111. Sapu tangan merah Yus Yunus dilanjut dengan pengadilan cintanya Imam. Terus ada lagi rambut-rambutnya Evita Mala. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Selamat sore Mbak Pita, hadir Mbak Nadi Beranjak gitu.
1: Iya, selamat sore.
0: Dari Kasus Biarto, tangan-tangan hitam.
1: Oke, siap.
0: Salam-salamnya buat Al-Hadi, Wirat Maisha, Mas Erwin, Mas Rohmat, Mas Al, Mas Teguh, Muci Bintang, Habibin.
1: Dan kawan-kawan.
0: Ada Bimohan, Anjis Mama,
1: Debi, dan kawan-kawan.
0: Mbak Yuli, Mbak Aulia, Mbak Aziza, Bunda Oli, Putri Ana, Kang Jaya. Dan kawan-kawan.
1: Oke, siap. Boleh
0: ke Talun membeli pita. Matur nuwun buat Mbak Pita.
1: Siap. Terima kasih Mbak. Nah, absen aja Mbak Bit, tangan dan bibir nek wis metu yo wis tangan-tangan hitam, nek wis metu

Iya. Saire dibisik-bisik kupingku. Ya, tahu, paham. Oke, ditunggu ya nanti ya. Mudah-mudahan bisa muncul. Roma, Bapak Enajua di Legok Crile Bojong melu absen aja di acaranya Mbak Bita Glubriak ya. Terima kasih. Mbak Bita, jare Mbak Bita pemantu ya. He-he. Ongko lo, dirimu nek tekone ngonane aku acara aku ketemu karo Krisna, ngerti to Krisna? Oh, MC handal kengko. Pak melu nyanyi oleh pora. Oleh pora Kris Pak nyanyi oleh. Oleh kae Krisnane pas ning kene kae. Oke ya, terima kasih. Ha, engko undangan menyusul ya nanti. Tunggu tanggal mainnya. Wanggalem di tanggal kulon, Mbak Bit, halo, apa kabar? Kene hawane panas tapi suarane sampean menyejukkan. Ihir, glubrak. Mansur ya, Lydia, oke. Insya Allah nanti. Putriana, di Pawedan absen aja. Oke, terima kasih. Kemudian, Dewa Hud udah tadi, Mahfud di Comal juga sudah. Putriana, request lagu wes, Mbak. Sidone kasihku Alibaba pipin rezeki saire matamu jelalatan. Oh iya iya tahu. Pokok saire ono kokuene Mbak Bi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Oke, sami-sami terima kasih kembali. Ini dulu ya, tangan-tangan hitamnya Rita Sugiarta. Oke lah kalau begitu. Lanjut lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, masih ada Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Rahim, aku dua gelenggem es teh melebet suwo gertuwonan kan Mbak Bit. Kamu tahu deh. Areng kebon ape gedang klotok nyabrang ning kali dicapit yuyu. Awake lemes, matane ngantuk soale pasare sepi dodolane ra payu. Salam Mbak Bit, Mbak Nazizul dan semuanya. Lagune wis ra payu, lagune wis entek ya. Wis po maneh Mbak Bit. Wes po maneh Mbak Bit. Wes bae ah. Arepmu. Mbak Bit, iki Ibu Rondia di KDW. Aku nyalo tembang air mata pengantin dari Intan Ali. Aduh ngapunten Ibu, waktunya udah habis. Jatahku wes telas, aku meh pulang ya. Ini nuntasin aja Bang Toyib. Wes pek dadi simba, aku ojo kei undangane ah, kei reti tanggal hari hani wae. Ah, Bang Toyib. Terima kasih. Saya request Ibu Mindari Mbak Bita domisili ya, nanti diputer lagi. Maksudnya domisol, mau salah domisol Mbak, baik Mbak yo. Waktunya sudah habis say, dari Mama Nesya ya. Oh, tadinya mau akhir sebuah ceritanya itu apa namanya Imron Satewo. Ya wis terima kasih Mama Nesya, tapi ngapunten waktunya udah habis, berarti lagunya enggak bisa diputer ya. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Ampunilah Wahaji Roma Irama sekaligus Bita pamit. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Clásica FM.
1: Stunting? Apa ya?
2: Apa itu tadi? Stunting? Apaan sih?
3: Stunting? Statement kali.
1: Stunting? Saya kok baru dengar ya?
4: Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Ayo cegah stunting dengan pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI kepada balita, meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Pemberian konsumsi protein yang cukup bagi bayi di usia 3 tahun yang didapat dari sumber makanan hewani, dan rajin mengukur tinggi badan dan berat badan anak setiap kali memeriksa kesehatan di pos yandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Stunting bisa dicegah sejak dini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pelaksanaan SPMB SMA dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dengan menyediakan total 231.724 kursi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan seluruh proses berjalan transparan tanpa praktik titip-menitip atau jasa penitipan. Pihaknya tidak akan segan-segan langsung mencoret calon siswa yang terbukti melanggar. Karena daya tampung negeri baru mencakup 40,83% dari total lulusan SMP, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng 139 SMA SMK swasta kemitraan. Melalui skema ini, sebanyak 5.000 siswa dari keluarga miskin dijamin bisa bersekolah di swasta secara gratis karena dibiayai penuh oleh APBD Provinsi. Sebanyak 23 kecamatan di 10 kabupaten di Jawa Tengah saat ini masih berstatus blank spot atau belum memiliki SMA dan SMK negeri. Kondisi ini memaksa anak-anak harus bersekolah keluar daerah atau masuk swasta dengan biaya mandiri. PLT Sekretaris Disdik Jawa Tengah Sunarto menegaskan Pemprov siap membangun unit sekolah baru secepatnya asalkan pemerintah kabupaten kota segera menyediakan dan memperserahkan lahan yang memenuhi syarat. Bukti nyata gerak cepat ini sudah terlihat di SMA Negeri 1 Kemalang Klaten yang berhasil dibangun dan siap membuka penerimaan baru tahun angkatan 2026 setelah Pemkab setempat berhasil menyediakan lahan secara cepat. Inilah kabar haji. Menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh memastikan kesiapan logistik konsumsi bagi ratusan ribu jemaah Indonesia. Total sebanyak 3 juta paket makanan siap santap atau ready to eat kini sudah disiapkan. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Jainal Effendi, menegaskan percepatan pengadaan ini sebagai langkah antisipasi dampak geopolitik global terhadap harga bahan baku. Saat ini sebagian besar paket makanan sudah siap didistribusikan ke hotel jemaah. Tidak hanya aman dan telah lolos uji laboratorium, seluruh menu juga disesuaikan dengan cita rasa Nusantara, seperti rendang daging hingga nasi uduk yang bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu dipanaskan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Sudah jam 5 sore lewat 8 menit, kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan sore hari ini, meskipun hari Rabu ya, biasa kalau hari Rabu itu jalurnya padat dengan truk-truk ya, tapi hari ini terpantau masih aman lah. Kaligawe saat ini juga, meskipun ada antrean Kaligawe yang arah ke Demak, itu antreannya minim ya, hanya di sekitaran rel kereta Kaligawe. Terus untuk Sayung, ini meskipun ada antrean, juga antreannya pendek saja. Yang arah ke Semarang di Sayung, ini antrean mulai dari sekitaran Kino sampai di batas. Mungkin karena di batas itu aktivitas kendaraan yang putar balik ya. Untuk sore ini di Kaligawe yang arah masuk kota, ini antrean mulai dari sekolah SMP Sultan Agung, simpulnya di rel kereta Kaligawe. Untuk Kubro, saat ini Kubro juga terlihat masih ada antrean. Di Kubro antrean itu mulai dari jembatan Kaligawe. Yang sudah gabung lagi ada Pak Fajar Dwi Roma, menginfokan sebelum entry tol Krapyak ya, di depan kantor Bapas ini ada truk mogok di entry tol Krapyak sekitaran depan kantor Bapas, ada truk mogok sedikit melambat jalurnya. Terima kasih Pak Fajar Dwi Roma untuk update-nya. Pak Rizky.
1: Oke, Pak Christian Darjo. Dicatat aja tanggalnya, 2 minggu lebih 2 hari lagi saya akan Brebes. 2 minggu ditambah 2 hari. Jadi dihitung aja, nanti saya akan Brebes lagi, pasti itu. Itu Pak, kita ada Herjo. Dokasin nek dikom neng laut, kasinan kok, Pak Wendy. Makasih.
0: Oke, Pak Wendy.
2: Untuk perjalanan? Baru sampai di Pasar Karanganyar ya, Mbak. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya, Mbak. Mbak, kan bawa kok. Nggak kita, Mbak.
0: Belum.
2: Ini Kudus kok malas deh. Nggak kita lagi. Sayah, Bobi.
0: Terima kasih. Mungkin kerjaannya banyak, lembur gitu. Mungkin loh, Pak Wendy. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, tepat pukul 17 sudah sampai di checkpoint Trengguli.
0: Okay.
3: Untuk Trengguli, TL Trengguli aman, ramai lancar. Mengarah ke Lingkar Demak, kayaknya nggak tahu nih mau masuk tol Semarang atau enggak, kok kayaknya ada orange santet di posisi.
0: Okay. Untuk saat ini kalau misalnya yang di Sayung mau melipir boleh, tapi antrian di Sayung itu mulai dari Kino sampai di batas saja, sampai di batas kota, Pak Christian Raharjo. Ibu Mai, selamat sore, mau request lagu saja. Ini mau request lagu Selamat Ulang Tahun Cinta buat Lala yang saat ini berulang tahun. Doa terbaik selalu untuk Lala ya. Pokoknya wish you all the best. Oke, ditunggu lagunya Ibu Mai. Pak Dwi Wijatmoko.
4: Ya. Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya, selamat
4: untuk
0: sore.
4: Untuk jalur bagaimana dari Durian menuju Hanuman Mbak Kri, konven Mbak Kri. Cuaca di Durian ini sudah mendung Mbak Kri. Untuk di Gubel bagaimana Gih? Kok ini kayaknya ada merah-merah. Terima kasih.
0: Oke, untuk saat ini ya. Ini tadi dari Durian menuju ke arah Hanuman sana. Dari Durian ke arah Srondol lancar, tidak ada ketersendatan. Terus masuk Gombel, kalau arah turunnya aman, arah turun lancar. Untuk sekitaran Jalan Sultan Agung ada kepadatan, di sekitaran Sultan Agung itu sampai nanti di TL Akpol padat, tapi masih aman. Terus masuk ini Dr. Sutomo, Gajah Mungkur, ini juga lancar. Masuk Kaligarang juga lancar. Sampai Pamularsih aman. Terus menuju ke arah Hanoman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Dwi Wijatmoko. Pak Purwono.
5: Selamat sore Mbak Grita Putri, OTW dari Pati ya. Pukul 17.08 okay. Ini sampai di SPBU Modern Karanganyar Demak ya Mbak Grita di Cangkring. Tadi dari Pati sampai Kudus lancar ya Mbak Grita, tapi yang kelewat kota karena di lingkar agak tersendat panjang. Tapi di mana nih kurang paham, Mbak. Oh, aku tadi nge-map aja. Ya, suruh lewat kota ya, lewat kota. Ini di depan lancar ya, Mbak Greta? Ada Pak Wendy, ada Pak Christian Rajo. Ini Pak Bowo belum muncul ini, Mbak Greta. Di info sampai Tugu Muda dulu ya, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oh, ini mengarah ke arah Tugu Muda ya.
5: Pak Wendy, di depanku apa di belakangku nih, Mbak Greta? Ini sudah mau sampai di Gajah ini aku, Mbak. Terima kasih.
0: Pak Wendy itu di depan Pak Purwono. Dan untuk saat ini jalurnya masih lancar, Terengguli lancar. Nanti di Sayung ini melambat mulai dari sekitaran Kino sampai di Batas. Lepas itu lancar menuju ke arah Jalan Pemuda ya, Tugu Muda ya. Untuk saat ini nanti di sekitaran Kaligawe ini ada antrian mulai dari SMP Islam Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe. Tapi lepas itu menuju ke arah Jalan Pemuda aman lancar. Pak Soleh.
6: Mbak Greta, saya hanya mau tanya jalur aja kok, Mbak.
0: Iya.
6: Jalur ke Jatengnen dari Semarang, dari Semarang 5 lagi, Mbak. Saya ke arah Jatengnen lagi. Bagaimana ya, Mbak?
0: Oke, dari Simpang 5 menuju ke arah Jatengnen, kalau ini mau lewat Walter Mongin Sidi, Bangetayu Walter Mongin Sidi masih lancar, hanya melambat sedikit saja di sekitaran Pokpan atau sekitaran Kalibabon sampai di Batas saja. Pak Soleh. Kawan di 5534, Bu ada grup, saya izin dimasukkan, Mbak. Saya tiap hari lintas Semarang Purwokerto via Temanggung. Oh, dengan Pak Iwan. Oke, ini nanti nomornya saya save ya, Pak Iwan ya. Pak Wendy.
2: Pukul 17.10 sampai Lingkar Demak ya, Mbak. Masih terpantau lancar di Renggoli, di Sri Mulyani jembatan. Terpantau sudah dibuka di kedua lajurnya ya, Mbak. Tadi pagi kayaknya yang kanan masih tutup nunggu cor kering. Ini sudah bisa dipergunakan semua.
7: Terima kasih. Use the left two lanes to turn left.
2: Semarang ya, Mbak.
0: Oke. Terima kasih.
2: Kawan Purwono itu mau ke Udinus, Mbak. Yang biasanya saya juga mampir ke sana tuh, Mbak. Tapi nanti saya juga mau ke Udinus sih, Pak. Kawan Purwono, tapi ke Setiabudi dulu, terus ke Water Blaster, baru terakhir ke Udinus, kawan Pur. Ya, ini masih sampai TL Botorjo, pukul 17:15, lancar, los. Baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Wendy masih lancar sih, cuma di Sayung aja nanti ada kepadatan dan di sekitar Kaligawe. Ibu Lina, selamat sore.
8: Sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat bagaimana sore.
8: Bagaimana Kudus ke Gombe, Mbak Greta? Tolong diinfo, jalur saya, makasih.
0: Dari Kudus menuju ke arah Gombel, untuk saat ini yang di Sayung, ini melambat di Kino saja sampai di Batas ya. Tapi kalau yang di Terengguli tadi lancar, tidak ada ketersendatan. Terus mau masuk tol, ini melambat sedikit, mulai dari SMP Sultan Agung itu, masuk tol Mukti Harjo, nanti keluar Jatingaleh. Kalau keluar Jatingaleh, di tanjakan Jatingaleh seperti biasa, ada kepadatan. Kalau mau keluar tol Tembalang, terus nanti keluar Ngesrep ke arah Gombel, ke arah Bukisari ya. Ini jalurnya masih lancar keluar tol Tembalang. Begitu Ibu Lina. Pak Joyo Dapan.
9: Selamat sore Rasika. Dari Mbah Joyo Goban Gojek Bandara. Ini saya tadi dari bandara mau menuju ke

0: ini saya sudah melewati terowongan tol menuju ke Demak. Ternyata setelah tol itu ada genangan sedikit, mungkin 20-30 meter panjangnya sisi kiri. Tapi ini lancar. Lancar, ini sudah melewati terowongan tol Sayung mau menuju ke Demak Dempet. Dan kedua arahnya memang padat merayap. Terima kasih Rasika dan teman-teman, mungkin itu informasi dari Mbah Joyo Daban Goban. Terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih infonya Pak Joyo. Pak Ipung.
2: Selamat sore menjelang petang Mbak Greta Putri.
1: Iya, selamat sore.
2: Pukul 17.11 ini di Bundaran Kalibandang Mbak, ke arah Kaligawi. Saya ambil jalur tengah Mbak, ini Jalan Ciliwangi, Karangayu, nanti ke jalur Poncol, Tawang, kemudian di Kaligawi. Untuk situasi lalu lintas saat ini, update terkini di Kalibandeng ke arah Siliwangi, ini masih lancar jaya Mbak, ketersendatan sedikit di lampu TL Anjas Moro, tapi masih terkendali ya, tidak begitu panjang. Kemudian ini ke arah Ayu juga ramai lancar, ini ke arah Taman Madugoro. Untuk cuaca saat ini tidak begitu mendung Mbak, hanya karena petang saja jadi agak sedikit gelap. Mudah-mudahan nanti tidak turun hujan sampai di Kampung Idaman Sido Kumpul Guntur Demak. Terima kasih Mbak Greta Putri, selamat sore.
1: Sami-sami Pak Ipung, terima kasih juga untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
3: 17.11 masuk tol Semarang, nanti ngantri sedikit deh, kayaknya 13 menit saja.
1: Oke.
3: Siap, Pak Rizky Seta, matur nuwun. Siap, Pak Purwono, saya posisi sudah masuk tol Semarang. Ramai lancar.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Andreas Christian, selamat sore juga, menginfokan perjalanan dari Kudus ke Semarang ambil tol Semarang. Tadi agak tersendat tapi tetap jalan ya, hanya butuh waktu sekitar 6 menit saja untuk lolos. Jadi untuk kawan Rasika yang melintas di Sayung ini lurus saja, gak usah ambil jalur alternatif gitu ya Pak Andreas Christian. Hanya butuh waktu sekitar 6 menit untuk lepas dari antrian di Sayung. Terima kasih Pak Andreas Christian. Pak Rindra Irawan.
4: Perjalanan dari Pudak Payung menuju Temanggung sampai depan Laksana, jalan ramai lancar saja. Semoga sampai Temanggung tetap lancar. Matur suwun Mbak Greta.
1: Oke. Terima kasih infonya, ini menuju ke arah Temanggung ya Pak Rendra ya. Pak Tito Adianto, ini melintas di TL Terminal Bayangan di sekitar Sukun ya.
5: Macet setelah traffic light dekat Hermina Banyumani.
1: Oke.
5: OTW ke arah Ungaran, gak tahu penyebabnya apa.
1: Oke, ini nanti simpulnya di kolam renang itu Pak. Pak Tito ya, ini juga belum ada update tapi memang melambat ini jalurnya, mulai dari Toko Emas itu sampai di kolam renang Kodam. Belum ada info, nanti kalau Pak Tito sudah lolos bisa menambahkan update-nya lagi ya Pak Tito. Pak Wisnu Widinata, untuk jalur Purwodadi Semarang baiknya yang mana, lewat mana yang aman? Nah kalau untuk saat ini lewat jalur Timur Tengah aman, Karangawen, Meranggen ini hanya kepadatan sedikit saja. Kalau mau lewat Pantura Timur, nanti masuk tol Semarang keluar Sayung, ini nanti infonya tadi butuh untuk lolos di sekitaran Sayung butuh waktu sekitar 6 menit Pak Wisnu Widinata. Pak Wendy.
6: 17.20 lewat melintas di Tela Manis ya Mbak, saya nggak lewat tol Semarang ya Mbak, tanggal 2 okay. Tanggal 2 meletet iki Pak Christian.
1: Tanggal 2 mulu
6: jadi wis rano iki ya, wis kanggo liyane, kanggo sing tak kae kuwi. Oke. Siap. Baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy, Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 17.20. Baik. 17.20 di KM456 mengarah ke Kota Semarang di Tol Semarang. Ada wisata burung blekok.
1: Oke, di Tol Semarang ya.
3: Seneng sih ngelihatnya. Di sini kayaknya nggak ada yang ganggu, jadi makin banyak burung burung bangaunya itu yang di kiri jalan. Biasa setiap sore saya lewat kok anteng dan banyak di situ. Di sekitar KM 456 kiri jalan.
1: Okay.
3: Nah ini loh istimewanya Rasika.
1: Apa,
3: terima
1: Pak?
3: Kasih infonya Pak Andreas Christian. Semoga saya juga 6 menit saja.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Didit kan?
7: 12.20. Sore Mbak Kri, kawan Rasika.
1: Iya,
7: dan kawan-kawan pengguna Dexlet Pertadek. Bagaimana kabar hari ini, sore ini? Pukul 17.23, salam buat kau ini. Lama tidak bersua ya Pak Windy ya. Karena tahu sendiri Pak Windy, semenjak Pertadek gila-gilaan yang punya menjadi belum dan jangan sampai menjadi gila. Terima kasih Mbak Kri, lagunya Mbak Kri kalau boleh Stinky, jangan tutup dirimu Mbak Kri.
1: Terima kasih. Coba nanti ya. Oke, coba nanti Pak Didit kan, Pak Tito. Nih, di sekitaran Banyumanik ini ya.
5: Ternyata ada truk mogok.
1: Ada truk mogok kalau Rasika.
5: Di depan Kodam Persis. Ambil kanan jalan aja. Yang bikin macet ini ada truk.
1: Oke, siap. Terima kasih infonya, Pak Tito. Ini di depan kolam renang Kodam itu ya, ada truk mogok posisi lajur kiri, kawan Rasika, itu yang menyebabkan antrean di sore hari ini. Mudah-mudahan cepat jalan lagi supaya antreannya bisa terurai. Terima kasih Pak Tito. Pak Wendy.
6: Nah ini loh Pak, istimewanya Rasika. Terima kasih untuk infonya Pak Andreas Christian Raharjo. Oh, nyamannya aja bisa disambung gitu toh, Mbak.
1: Ini loh istimewanya Andreas Christian Raharjo.
6: Baik.
1: Oke.
6: Okay. Siap. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Sanyoto, ini arah Ungaran di Rumah Sakit Banyumanik 2 itu ada truk dowo yang mandek. Ya, ada truk kontainer ya, posisi lajur kiri ya Pak Sanyoto. Terima kasih infonya Pak Soleh.
8: Saya lewat Kali Gawe ya Mbak, ini tadi tersendatan di itu loh Mbak, Masjid Jalan Masjid Terboyo sampai tol. Kemudian yang di setelah rel itu yang dari kota ada truk besar mogok ya Mbak, truk pasir, truk muso, jadi ada ketersendatan.
1: Oke.
8: Okay. Untuk Pak Kristen Lerja yang ke arah Demak, ke arah Semarang juga ada ketersendatan ya Pak, yang ke arah Pelabuhan maupun yang lurus. Tapi mending lurus aja lewat rel Pak, kalau yang ke Pelabuhan macetnya kelihatannya greg-greg, yang di atas juga sudah berhenti, yang di atas tol Sun.
1: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Christian Raharjo.
3: Seru ya Mbak Krita kalau ada Pak Wendy itu.
1: Iya betul.
3: Aku tak request karo perusahaan nih, Pak itu nanti tolong jalur timur lagi Pak.
1: Iya.
3: Kalau nggak ke timur itu kayaknya jarang update-update ya Mbak Krita.
1: Iya betul.
3: Padahal seru loh.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Bu Tati.
9: Sore Mbak Krita.
1: Iya, selamat sore Bu Tati.
9: Info jalan Dokter Sutomo. Jadi dari Pasar Kembang itu ada Transmogo. Jadi pas kita dari Pandanaran mau belok kiri itu agak tersendat, muntel di situ. Ternyata ada bis Transmogo di depan Pasar Kembang itu sebelum TL lampu lalu lintasnya ya. Begitu info dari saya. Terima kasih. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih Bu Tati. Ternyata di sekitar Kampung Pelangi ya, itu ada BRT mogok gitu. Terima kasih Bu Tati, melambat sedikit di sekitaran Kampung Pelangi. Pak Ragil
10: ini,
1: melintas di mana ini?
10: Di Jembatan Kali Putri yang sisi Pegandan ya, gitu ya, di sebelah baratnya masjid. Yang ke arah timur nih Mbak, yang timur sini. Nah, ini yang di traffic light Mbak. Jadi panjang batelnya.
1: Oh ini Pegandan. Jembatan Kali Putri ya.
10: Gitu nih. Yang dari timur tadi lancar sih Mbak, jadi yang panjang yang ke arah TL Pegandon Mbak, dari barat mungkin ingin dari macet juga kali ya Mbak ya, yang di Cipiring Mbak, kayak gitu Mbak. Oh, panjang ya.
11: Rasika FM.
12: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
13: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
12: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
14: Diam!
15: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
13: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
15: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
13: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
12: Ya, si jomblo kuliah lagi.
13: Apaan sih?
15: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
16: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
17: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
16: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
17: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
16: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
17: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
16: Karena orang pintar, nabungnya emas.
17: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
16: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama

0: cinta. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cocola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak

0: pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.
2: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu. Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
3: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
3: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن داوهاكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكان أرتسيبون إن دلم أولهكو ندتئنا جن منونسا أراو نومانه تجواني namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Jadi hakikat niku musyahadah, husnul musyahadah ala tafawutiha, nggih melok tingkatane. Angsali sampan ngeraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampeyan niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri gak sadar lisane niku nyebut ya Allah ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir, pikiran. Nggih napa mboten? Salah tayai kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku ngajengi zikir teng Gusti Allah, nopo mawon kepentingan nopo mawon ayo dibalekno menyang Gusti Allah, disendekno teng Gusti Allah, sendene senden teng Gusti Allah niku napa? Ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dhateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah, sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sang panjenengan nyuwun niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok kelayan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean itu dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina-dinane kok pancet wae ngene ngene ngene ngene, dilu dilu dilu gak sadar sampean nyebut ya Allah, ya Allah. Lho niku le sing jenenge zikir bangsa ruhani, zikir bangsa ati niki sing ditelek niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal kok dhisik. Kapan malih kula kali panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Nek pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah, ibadah zikire wiritane napa mawon saged to zikir wa qalban wa qalaban zahiran wa batinan, saged berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niki wong thariqah. Kala wau sampun kawula aturaken cara syariat, coro torikot, coro haki kot, coro jasmani, coro ati, coro ruhani, munggu hadis, coro Islam, coro iman, coro ihsan. Monggo genai syariat kula kali panjenengan. Coro zohir sing dilakoni dadekno genah kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo? Kedah bitaubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampahi? Nopo male ibadahe, nopo male zikire, nopo male wiritane? Sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepik sama nangen-nangen. Torikoh niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah, ayo wukuf kolbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, ndiluk dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakan, dadekno pikiran atimu semata-mata madep teng Gusti Allah. Dilu dikosongaken dhisik, wukuf kalbi. Ngrasakake dosane akeh salane, dibuka maca istighfar tobat teng Gusti Allah. Astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek corot zikir thariqah Naqsyabandiyah, mek cara zikir thariqah Qadiriyah, astagfirullahal ghafurah. Niki lho kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten nate dipikiri. Sing ana cuma melo aturan sak jabane awake dhewe, mboten jerone sunate apike nek awakmu ape sembayang supaya gak diganggu setan. Maca kul a'udzu birabbin nas, setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katane pembeten ngeten. Nggih. Iki lho. Masalah niki mboten masalah setan, mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambayk." Sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Nek cara hadis besok nek wis wulan poso wis tumiba, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel, kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah. Tapi kenyataane napa sakit jamin kula kali sampean barang wis engko nek wulan poso niku temen neng Gusti Allah, temen oleh sembahyang traweh, temen gak nglakoni maksiat, jamin? Lah mboten jamin ta. Niku salah setan apa salah nafsune? Ngen? Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Niku cuma mergo nayenge atine dhewe. Mek pun atine ku pun nayeng. Sebab kotori dosa ditinggal karo setan niku, mboten perlu digodho, mboten. Pun enten dhewe otomatis. Kita gua ngapi sembahyang setan sing diusir atine dhewe gak teman digenahno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi teman-teman ni, bismillahirrahmanirrahim. Kula a'udzu birabbin nas. Setan teko do niku guyu gombal. Aku sing kon nilokno, aku sing kon pisui, aku sing kon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Aja ngono kon kualat aku kon. Mas aku setan duwe kualat. Oh, wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thariqah. Atine dhewe. Ben? Bit taubah, astaghfirullahal ghafurur rahim. Mek sama najingin nyekel astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaih. Mek pun ngeten baru sampean iku nopo, baru maca kula a'udzu birabbin nas supaya mboten ganggu sak jabane salat sak jerone sisan. Lak ngeten ta baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa kul huwallahu ahad. Enten ngeten niku malah siji tempo Hadrotus Syekh Romo kula niku antawisipun griya niku kelayan langgar musala niku parep. Medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku, malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Romo kula langsung mawon berangkat ngilu. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun, nyuwun ngapura Rama kula, ngapunten bib nggih, ngapunten kanca nggih, kula wau niku mboten kersa salaman kaliyan panjenengan, mboten enten napa-napa. Amratipun manah kula niku lho dipun tata-tata tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan. Lha niki lho kula kali sampean napa? Mari wudhu, niat sembahyang, wudhu, muter teng ngomah si anan niku. Kadang-kadang campur ngomel. Mari wudhu ni si ngomel teng pawon barang. Kadang-kadang ono goder dicipi. Nang di arek-arek dek, masa opo kon mau dek, anu-anu-anu dek. Ya coba, ing monggo Kanjeng Nabi niku pun dawuh, mek kon niku ape sembahyang ono panganan, kon luwe mangano. Aja sembahyang rewok iki engko. Sampeyan iku mboten driwo panganan, sampeyan dhewe gawe rewok-rewok dhewe. Wong ape wis mari wudu ape sembahyang menggo ngomong-ngomong dhisik ngomeli bojone, ngomeli anake. Mari ngono Allahu Akbar, ya Allahu Akbar pancenan. Niki lho kula kali panjenengan sing kathah niku. Engkon sing disengeni ya napa manah kula niku mboten saged khusyuk. Kepingin khusyuk kula niku. Wong arek dhewe sing gawe gara-gara gak iso khusyuk takon nang kiyaine. Pun nggih. Resepe genah syariate bitau bitaubah sing gelek tobat. Kira-kira sampean niku sedina niku tobat ping pinten? Nen? Nate? Lah kok mendel iki lho. Wong kari jawab nate mboten iki abote sih. Nen? Nate napa mboten? Nen? Mek maca istighfar. Gila. Mari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Gila niku. Saking oleh ganjaran tok. Mboten mandi. Lho niki lho kula kali sampean. Sik dorong tobat rupane sedina niki. Nate. Nen. Eh, ya apa? Nen? Kangelan? Kangelan apa? Kenem-menem? Dan ini lah. Jarang dilunik mana enten si jiwali niku. Dipun aturi dining setunggalipun murid. Matur yai. Apa lah apa? Kuloniku kepingin saged mikir gumantung manah niku saged eling dhateng Gusti Allah. Kula niku ibadah nopo yai, zikir nopo. Niki lho. Dijawab karo kiai ini, ora apa kowe iku neleki pangeran kok jerone ibadah zikir barang iku kangelan. Kono lho kon sapa nok dalan ngono lho. Atau kon meneng-meneng longgo ijen ketok pete, ketok wedus, gitu, ketok sapi. Coba kon angen-angen. Enggak kon nak bakal luwih gampang petuk pangeran. Lha niki enten napa dawuh ngeten niku? Mergo ngeten. Mboten kok masalah ibadah zikir eling pangeran niku mboten sae-sae sanget. Tapi saking sae niku kula kali panjenengan niku mboten saged teng mriku niku. Napa kok mboten saged? Mergo sing kathah kula kali panjenengan niku ing dalam ibadah zikir teng Gusti Allah sing akeh cuma mergo krana-krana atawa mergo kepaksa. Gitu lho. Makanya mendek jahe pun Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an syarate wong sing pertama kepingin jadi wali ya, dicintai karo Gusti Allah. Mek waktu ibadah menyang Gusti Allah iku aja ngerasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Aja kepaksa. Barokai mboten kepaksa. Bakal seneng. Barokai seneng dadi enak. Mek wis dadi enak bakal iso jenjem ayem. Mek pun dadi jenjem ayem tentu bakal hasil khusyuk. Ojo kepaksa dhisik. Iki lho. Pun nggih, setunggal kedah to tobat sing temen. Mboten ngenteni mari sembahyang diluk-diluk nggih ta. Meneng-meneng tepake seneng-seneng, mboten nenten sinten-sinten. Nggih ta. Niat khulwah, nopo uzlah, nopo khulwah cilik-cilikan, nggih ta. Tapi diusir kabeh sak liyaning Allah, meneng ngomong karo atine dhewe diluk. Nggih ya Allah. Hati sapa kok niku sapa? Wis pira umurmu iku wis pira? Sing kon lakoni iku apa wae? Ape nang ndi sih kon niku besok ape nang ngendi? Insyaallah sampean gelekno kaya ngeten niku. bakal nangis teng Gusti Allah. Boten sadar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boten kakan wiritan, boten macam wiritan. Allah al-ismul jami', Allah kalimah Allah niku napa? Suatu nama ingkang komplit, ingkang lengkap. Digunakno napa mawon, kepentingan napa mawon, terserah apa sing dorong lisan menyebut Allah iku apa. Mek kon wedi bakal dislametno karo Gusti Allah. Mek kon bodoh nyebutno Allah bakal diparingi karo Gusti Allah. Mek kon ati cili bakal digedhekno karo Gusti Allah. Terserah napa sing dorong nyebut Allah niku. Kurang napa? Ya? Mugi-mugi saged ngelampahi. Niku ismul jami'. Pun sing siji to to tak saged nggih? Saged? Apa sih? Saged? Sing mugi-mugi terus rek. Tobat niki mboten ngenteni kin, mboten ngenteni kok, mboten ngenteni benjing. Tobat niku sak wayah-wayah. Saged? Hati-hati kowe ya. Wis. Pun nggih, siji to bat nomor kali takwa. Takwa Allah. Napa sing jeneng takwa Allah niku? Niki. Engkang kathah kula kalih panjenengan niku ngarteni takwa Allah niku napa nderek rumus cara zahir. Nggih ta? Niku napa nderek perintahe Allah ngedohi larangane Allah. Cara tarekat mboten cukup. Ten Al-Qur'an dipun dawaken dening Allah, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu darah dagingi sing kon korbanno gak bakal iso sampe menyang ngersane Allah kecuali melalui taqwallah. Napa taqwallah? Kama qala al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa husnun niyah. Dibarengi genah niate. Modele sembahyang, modele zikir, modele ibadah, tapi jerone mboten husnun niyah. Niku kira-kira takwa Allah napa tahu-tawa? Nen? Niki kita siji tempo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu ma faddalakum Abu Bakar. Mek sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku sampai ngungkuli menyang awakmu kemulyanane gak mergo akeh sembayange, akeh pasane, akeh macem-macem enggak, tapi mergo siji tok balbi syai'in wukira fi galbi. Mergo ana sesuatu sing pancen diukir ditanem dening Gusti Allah ana jerone atine. Niki apa niki? Mahwa kita makane kula niki kadang-kadang ngerteni cara kanca-kanca Jawa wali ingkang paring akhir niku sinten? Sing dadi jujukan niku sing kathah Mbah Holil. Nggih napa mboten? Nggih, damel kula kali panjenengan zaman niki. Nggih napa mboten? Teng Mbah sampean cilok Mbah Holil. Mbah Holil niku teng pundi? Teng Bangka. Bangkalan niku napa? Pangkalan. Kudu mangkal mriko dhisik. Pun? Nggih napa mboten? Mek pun kula kali sampean mangkal teng mriko minangka wali sing sepuh wali songo Mbah Sunan Ngampel Surabaya. Surabaya niku bahasa Arab. Mestine mek cara aturan main niku mek wis kuwe mangkal ning kono kowe ngiblat mrono, mlaku nang Surabaya, nang Sunan Ngampel, Surabaya, Sirbayanan, mlaku supaya jelas tujuanmu menyang Gusti Allah. Mangkane pondok pundi mawon, mesti sing kathah niku mondok teng Jawa Ti. Barokah mergo Mbah Sunan Ngampel niku. Nggih tak wali sing sep. Sing sep Sirbayanan, Surabaya. Pun, ya, lamek pun duki teng Surabaya, ayo teng Gresik. Mbah Maulana Malik Ibrahim, mboten kena diomong niku pun niku pusate Wali Songo, jenenge pun Malik Ibrahim, Ibrahim Abul Ambiya alaihi musallatu wassalam. Malik pun mboten kena diomong niku. Sakniki teng Gresik niku enten sinten? Sunan di Gresik niku bahasa Arab. Asale niku insyaallah niku saking dawuh qorrasyaiun. Wis tetep, wis manjing, wis mantep sesuatu nang kono. Kados dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sahabat Abu Bakar As-Siddiq, "Wukira bi syai'in." Napa Mbah Sunan Giri niku kok teng Gresik niku napa? Sampeyan dilok Mbah Sunan Giri niku napa? Di samping panjenenganipun waliyun min auliyaillah, ugi kelebet sultan, kagunan hak veto, senajan raja niku teng Demak, teng Raden Fatah, sik tetep teng mriki rujukipun. Nggih napa mboten? Teng Sunan Giri Qorrasyai. Pun? Nggih. Amun penek teng mriku sampean kawit ngulon titik teng Sunan derajat bakal hasil derajatipun wonten ngersanipun all sampean dilok sejanane Sunan derajat dos pundi niku. Kok sampai dijenengi Sunan derajat ngilen malih mek wis teko Sunan derajat ayo tentu Ban Sunan Bonang Tuban niku napa Tuba liman jaa ile Tuba bejo wis mulya kari bejo yen apa mboten saking mulyane Mbah Sunan tu Mbah Sunan Bonang sinten kula kali sampean niku tak saking pinter-pintere Mbah Sunan Kalijaga ta ngene apa mboten oleh ajak-ajak teng wong Jawa. Ngene apa mboten nyocoki kali keadaan lingkungane ing mongko Sunan Kalijaga angsalipun dadi wali kebuka atine lak mergo barokahe gurune. Sinten gurune? Mbah Sunan tu Sunan Bo niki enten napa niki? Pun? Nggih. Niki lho mangkane saking mulyane Sunan Bonang niku. Ngantos pejah niku gawe rebutan. Nggih napa mboten? Jasate niku gawe rebutan niku. Nggih, wekdal wafat niku Pak malah dipun playokaken bari dibekto teng Madura, enten ngomong sing bati dibekto teng Bawean. Nggih napa mboten? Akhire kandhas nggih ta, teng tengah laut dikubur teng pundi? Teng tu ajine dicolong, mboten trima. Sunan Bonang sing dicolon jasate niku ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nate kelangan tiyang Yahudi niku badhe dipun colong niku jasate niku dipun rongkok sampean cilok teng sejarah Madinah niku pun nggih ngulon akhire tutuk teng Cirebon ku bahasa Arab Cirebon qad alima kullu unasin mashrabahum Cirebon wis genah wis tepak wis mapan sing diombe artine penguripane mergo wis sampurna napa oleh ziarah teng Wali Songo ditutup teng Cirebon pun niki mboten mari cerita Wali Songo nggih niki pun nggih takwa jadi takwa Allah niku napa mboten cukup cuma nglakoni ibadah tok ngedohi larangan tok niku mboten cukup ayo dibarengi husnun niat niki lho sok-sok lali kula kali panjenengan niki Sampe ibadah kula kali panjenengan niku cuma ngenteni sembahyang tok. Ing mongko sembahyang wajib niku limang waktu niku saben sembahyang pirang menit kira-kira? 5 menit? Pirang menit? Nen? Nen? 3 menit sak wiritane. Kira-kira pirang? Pun mboten usah wiritan sak ewes-ewes pun. Coba 5 menit. Pun sak cukupe pun 5 menit. 5 menit kali 5 waktu pinten? 20 menit. Nggih ta? Sedina sewengi 24 jam. Sing 23 jam luwe titik niku gawe apa? Coba sama nangen-nangen saiki. Kebutuhan urip nyambut gawe anu-anu mboten salah. Cuma mek wong to rekod niku ya apa? Ngalor ngidulmu sing luwe akeh tinimbang ibadahmu iku dadi ibadah iku ya apa? Ayo genano niat sing apik dhisik. Lho niat niki lho. Keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan niat tanpa dilakukan kula niku enggak ada ngenangen sing pasti uang iku diganjar karo Gusti Allah niku cuma loro tok. Siji mergo duwe niat api, nomor loro mergo dizalimi karo wong. Liyane niku masih perlu dipertanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwe apik tinimbang lelakoni. Kadang-kadang niate apik barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale kula tak ziarah misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Samsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah. Apike niate. Tapi bukti ini barang pun kula niki ndugi teng griyane, etae rada suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguhi teh, dicicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Ngene apa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang mlebu swarga niku besok selawase napa mboten? Sak lawa sih uang kafir dilebok neraka niku sak lawase napa mboten? Sing dadekno kula kalih panjenengan sak lawase niku napa? Mek cara ganjaran sembayang ganjarane 1000 ditumpuk-tumpuk 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga. Kenapa mboten? Harus keluar. Tapi napa kok tetep sampean kali ini kula niku sak lawase nang swarga? Mergo siji, elek-elek kula kali panjenengan masih akeh dosa yak napa mawon sik tetep kepingin mati sak lawase nggawa sak lawase kepingin duwe iman niku ndadekno sak lawase manggon suwar. Niat niku perlu niat niku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
2: Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.
3: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal, acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
4: ...88,9 FM, Rasika Pekalongan.
5: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: ولا في النفوس خضرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. دي غنى سيدنا سرت المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan.
2: Ya Nabi salam alaika.
1: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan.
6: warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko emas Supermase Pekalongan. Toko emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
6: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
9: Kok timah edw?
10: Lah rewangi renti mbak.
9: Mbak Siti pok?
10: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
10: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan warga Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa siang mendatangi kantor desa setempat. Masa menuntut kepala desa dan kepala dusun Karang Talun turun dari jabatannya atas dugaan penyelewengan bantuan sosial atau PKH. Salah satu warga, Budianto, mengatakan ratusan kartu ATM penerima PKH sengaja dikumpulkan oleh kepala dusun dengan dalih pencairan. Namun nyatanya sejak tahun 2020 lalu, warga miskin hanya menerima dana secara tidak tentu, bahkan jauh dari nominal yang seharusnya.
2: Turun sama kades turun, itu aja alasannya, ngerugiake warga miskin tentang pengambilan apa ATM sendiri.
3: Bantuan itu
2: diambil sama intinya perangkat.
3: Ada berapa warga?
2: Pengakuan baru 4, tapi yang diminta ke ATM-nya banyak. Bansosnya itu ada 118.